0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Oke, Bu Sumbo, lanjut lagi kita berkesahan kali ini ya. Di hambat ini Bu Sumbo, yang Bu Putri mau ini juga sih ya, berkesahan tentang hal-hal yang ada di zaman bahari ya Bu Sumbo. Amun kita lihat ya, dalam rumah masing-masing ya Bu Sumbo, dalam rumah orang ya. Kita lihat di dalam rumah kita ya, kita amati banyaknya benda-benda, barang-barang tuh Bu Sumbo ya, yang masih ada di rumah dan masih ada di ini. Kiranya barang lawas ya Bu Sumbo, yang sebenarnya sudah jarang dipakai, sudah bergunalah Bu Sumbo ya, kalau dipakai bahkan Bu Sumbo ya, tapi masih etam gelnya simpan gitu ya sampai wayah ini. Kenapa nih dibuang, padahal dah tahu tuh Bu Sumbo ya, apa namanya, benda tuh dah dikawal lagi kita pakai, tapi masih aja bertengger dalam rumah tuh ya Bu Sumbo. Kenapa etam simpan? Karenakah masih merasa warganya masih bisa digunakan nih ya, atau sayang dibuang Mbok Putri, atau karena ada kenangannya Mbok Putri di baliknya gitu ya, misal

0: kunci yang dah bolong, tengah tuh sombong yo. Dek kawa kita pakai dah ditambal beribu-ribu kali dah bolong jua yo. Dek dibuang jua karena tuh jadi pakaisah panci pertama yang apa dibeli gitu ya Bu Sombok, bisa jadi ya. Kita ndak tahu kisahnya tegak apa. Namun versi atom segalanya seperti apa nih Bu Sombok yo. Silakan bertama lewat WhatsApp ya 0811581994 atau lewat jalur telepon ya Bu Sombok, bekesahan kita hambat ini. Amun barang lawas ya Mbak Putri sorang ya Bu Sombok, mendingat-ingat barang lawas tuh apa yo? Milik pribadi tuh mungkin ini yo, HP ya. HP lagi zaman bahar itu tuh ada berempu ya ditukarkan dari apa emek jua sombok ya ditukarkan kesannya, tapi wah ini dan dinyala lagi tapi karena tuh jadi HP pertama kesannya nih Bu Sombok, jadi sampai wah ini masih disimpan ya, masih ada di dalam laci itu disimpan Bu Sombok. Mun etam gelanya apa, benda apa yang masih etam gelanya simpan tapi ini dipakai lagi, sayang dibuang karena apa alasannya? Amun Bu Putri memang karena ada kenangannya tuh ya, pertama kali di apa dibelikan kayak itu, dan HP itu juga yang digunakan untuk berkomunikasi ya, untuk belajar juga waktu itu Bu Sombok. Ini kita nyapa lagi, ada siapa di mana? Halo, selamat tambah salam budaya.
1: Selamat tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bareng antik koyo. Bukan barang antik juga pang nih sebutannya Busu ya, barang ya, lawas yang kita punya ha, yang ada kisahnya apa ada barang ya, yang pertama kali kita tukar ke apa
1: kah? Ampun saya kah?
0: Iya dong, masa ampun oh, orang?
1: Ya mbok, HP itu 20 tahun yang lalu mbok yo. Gak sebut mereknya mbok yo. Kita ingat lah HP Bantena mbok.
0: Iya banyak bahar itu nah,
1: jadi itu mbok yo, itu saking pujungan aja mbok. Itu mulai buat antena mbok, harganya tuh 4,5 juta tuh mbok. Nah jadi mulai kan apa dirusak, cuman saya senang mbok. Akhirnya mbok ada yang beli mbok, kesannya tuh 350.000. Jadi bisa nggak saya jual misalkan. Nah yang beli itu mbok ya anu lah polisi ya, oknum lah kawan mbok yo, wah anu banjarnya karena dijual lah, jadi kan ini sangat penting mbok. Soalnya sinyalnya bagus mulai bunyinya, bisa enggak lah misalkan. Nah jadi mulai ada sama ini tuh naruhnya di dalam apa lemari mama nih nah. Nah mbok yo lemari nih mbok, saya belum ada mbok yo, anu mama nih yo sudah ada mbok lemari mbok jati. Nah tuh ampun orang tua kan, mungkin hancur ya, kasihan juga kan ingat orangnya. Jadi ada dua lemari mbok dengan anu toilet mbok. Tadi saya geser mbok. Antik mbok, jati mbok.
0: Oh, masih ada tuh.
1: Masih. Nah, mohon wajan mama nih, kan kami kan biasa masak kan. Ada yang untuk 3 kilo, 4 kilo tuh mbok. Nah, jadi mbok di bocor. Jadi kalau digunakan mbok ya sudah, tapi sekarang mohon bocor apa nama itu wajan tuh mbok. Saya kan wajan saya kan bocor mbok yang untuk 30 kilo tuh mbak, dah lawas tuh. Itu bisa ditambah sekarang. Caranya tuh mbak. Nah, jadi banyak mbak. Kita tahu lah mbak, jam yang bisa sebut mereknya, jam itu kan dari Jerman mbak. Itu jam kunci apa? Mbak.
0: Jam tangan kah? Jam dinding?
1: Jam dinding kunci tuh mbak. Nah, ada mbak. Apakah mereknya tuh? Ingat saya tuh. Bisa sebut mereknya tuh mbak. Jadi, itu mbak kalau udah berbunyi kan, jam 1, jam 2 nya pasti bunyi tuh mbak.
0: Dentingnya
1: ada tuh mbak, saya belum ada aja sudah ada jam tuh.
0: Iyalah busu.
1: Di dalam nih ya, apalagi yo, ampun orang tuh abang. Nah ampun saya itu mbak, mau yang ampun saya itu apalagi yo di rumah anak saya tuh. Ada mbak yang barang-barang lawas. Nah tuh mbak, di saya numpai, di saya apa, uang mbak, karena apa sayang ada sangkur Jepang tuh mbak. Ada jual saya itu beli itu mbak. Sebelum pokoknya mungkin saya beli itu tahun 1977-an tuh mbak yo. Jadi ada sangkur Jepang tuh mbak. Apa namanya itu bekas lah itu mbak. Itu kan ujungnya sangkur tuh untuk senjata tuh mbak. Kan senjata tuh kan ada sangkurnya tuh mbak. Tapi yang panjang keluarin Jepang mbak. Itu mbak diasah tuh layak pokoknya. Berarti besinya kan bagus tuh, baja tuh mbak. apalagi mbok ya di rumah nih kami tuh ada senapan angin saya mbok.
0: Tapi itu masih dipakai senapan.
1: Senapan angin tuh ada, ini yang baru kan PCP itu mbok, itu lain lagi tuh yang pakai tabung itu harganya itu berapa tuh, beli 8 juta kah? Kalau yang ini mbok waktu itu masih 100-an lebih aja nih, tapi udah lawas nih, ada 40 tahun boy. Karena saya hobi nembak kan. Nah tembok, jadi apa lagi tembok yo, anu mbok, topi. Topi saya itu banyak mbok, ada sepatu mbok itu. Nih, di atas ini mbok, takut dihantam anu tikus mbok. Bermerek juga sepatu nih mbok, diusah sebut mereknya tembok, pokoknya top sepatunya mbok. Dia mbok, mau ada pertemuan kan malam tanggal 5 mbok yo. Saya akan menampakkan sepatu saya dengan Mbok Putri.
0: Iya, Dik. Nah, iya, amun ada sayanya tapi.
1: Ya, malam, Mbak. Tapi mohonnya kita melihat. Bagus, jangan dipuji. Mohon jelek, jangan dihina. Waduh. Ya, terima kasih, Mbok.
0: Ya, Busu.
1: Oh, ada lagi satu, Mbok. Jam tangan saya, Mbok. Nah, ini, nah. Nih, saya pakai. Tadi, pasar.
0: Iya, Kak.
1: Nah, ini, Mbok. Lawannya sudah 30 tahunan. 30. 30 ya anak saya itu, oh sebelum anak saya itu lahirkan, berarti 40 tahun jam ini mbok ya. Jamnya itu mbok, ini yang dipakai baterai otomatis. Saya yang diingat itu, waktu itu mungkin 280 kalau tidak salah mbok. Bisa sebut merek mbok ya?
0: Bisa.
1: Ini Wendy mbok ya. Iya. Makasih Mbok Putri ya.
0: Iya, usul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini utama lagi Mbok ya. Apa barang pertama mungkin, atau ada barang apa yang menurut tam nih dibuang di rumah tuh karena memang ada kisah di balik benda itu, Mbok ya. Silakan pertama lewat telepon atau mau berkesahan lewat WhatsApp boleh Mbok. Kalau di WhatsApp sementara ini belum ada lagi komenan ya. Namun tiga itu kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Mbok Putri siapkan aja, Mbok. Cuaca makin cerah kali ini ya. Selamat beraktivitas di hari Sabtu. Kali ini Mbok, kita ketemu sama lagu Jakarta. Ada hujan gerimis aja.

0: Saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
2: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
2: Rasanya usahaku sia-sia.
3: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
2: Biar seru aja kan?
3: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
2: Maksudnya?
3: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
2: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya.
3: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
4: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda. Thank you.

0: Perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo. Iya, mun kita bekasahan soal benda-benda yang memang lawas kita simpan ya Bu Sumbo, tapi tetap ada kenangan ya, dan tetap aman di rumah etam jalannya. Tapi Bu Sumbo ya, karena melihat banyaknya barang tuh ya Bu Sumbo, biasanya tuh kepenuhan gitu ya di rumah, ada aja setiap tahun menukar benda-benda baru Bu Sumbo ya, paling di ya. Amun memang tuh udah digunakan benar Bu Sumbo ya, amun memang jangan apa ya, disayang-sayang tadi itu Bu Sumbo ya. Etam galanya bisa pilah-pilah ya, mana yang masih bisa digunakan ya. Amunnya kawa dipakai masih berfungsi ya Bu Sumbo, ya di masalah untuk disimpan tadi itu. Ya kita lihat lagi amun rumah kita poren di papa Bu Sumbo ya. Amun rumahnya dah halus ya. Barangnya dah penuh benar, padahal orangnya 2 biji maha ya. Yang tinggal situ tapi rasanya penuh benar rumah, karena tuh hak benda-benda yang masih berdiam di dalam rumah tersebut bisa ya tanggalnya pilih ya, biar rumahnya ini penuh dengan barang-barang lawas. Kita menyapa dulu di telepon nih, ada kering-kering, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam muda ya.
1: Salam hambat, Mbok.
0: Iya, Busu.
1: Budayakan salam, Mbok.
0: Iya, budayakan salam, Busu. Kita bekasan barang-barang lawas, Busu, yang masih disimpan di rumah. Kenapa disimpan? Apakah ada kisah-kisahnya, Busu?
1: Barang lawas. Barang lawas ada, Mbok.
0: Apa?
1: Cincin peninggalan arwah datu, Mbok.
0: Oh, cincin tadi apa tuh, Busu?
1: Ada 4 cincinnya, Mbok.
0: Apa, batu akik kah lain?
1: Nggak tahu juga, Mbok.
0: Nah,
1: kalau jamrut ada, kulihat satu itu.
0: Satu kotak yang sama kah?
1: Iya. Kalau kayak telur apa ya?
0: Apa, telur mata sapi?
1: Kayak telur burung tekukur itu, nah ada juga, Mbok. Ah? Warnanya merah-merah.
0: Oh, ini cincin tapi warnanya tega itu.
1: Iya, batu cincin, Mbok. Nggak tahu juga batu apa.
0: Nah, mantep pegat telepon kita nih. Kenapa tuh tetap pegat lagi itu? Ya, betama lagi, Busu. Penasaran saya ini. Halo.
1: Iya, itu.
0: Iya, jadi apa cincin tega apa itu?
1: Nggak tahu juga, Mbok.
0: Kenapa masanya disimpan? Jadi disimpan di rumah mana? Rumah datu di, kah?
1: Di rumah mama.
0: Oh, iya
1: di
0: iya.
1: Di rumah orang tua.
0: Jadi masanya di sana tuh.
1: Oh iya, banyak lagi peninggalannya, Mbok.
0: Apa lagi selain cincin tuh, 4 buting?
1: Buntat, Mbok.
0: Apa itu?
1: Buntat keong.
0: Keong dari laut nih, disimpan ke akanunya rumahnya.
1: Nggak tahu juga, Mbok. Tegak matanya kambing itu, nah, Mbok. Bundar, Mbok. Tapi keong dia, berbentuk keong, anu kayak model fosil itu, nah.
0: Biasanya dianu apa namanya, di apa, aduh hai lupa juga, diawetkan tuh, beformalin tega itu kah?
1: Ndi anu dapat bunyinya di, ndi tahu dapat di mana orang bahari kan?
0: Jadi disimpan dalam satu kotak tuh.
1: Oh, simpan, Mbok.
0: Oh, Busuk yang menyimpan nih.
1: Ndi di rumah orang tua.
0: Oh, sama juga.
1: Tapi aku simpankan di situ.
0: Oh, tega itu.
1: Karena peninggalan orang bahari kan.
0: Jadi ini ndi tahu kisahnya kenapa jadi disimpan ya, munnya datang ini datu ya udah simpan aja tega itu kah benda.
1: Iya. Bunyi orang tua bahari simpankan bilangnya. Ya udah aku simpankan.
0: Nah, tega itu. Tapi ndi tahu nih kisah lengkapnya tega apa? Apa kisahnya dapat datang mana tuh ndi tahu.
1: Belum tahu lagi riwayatnya, Mbok. Tegaknya peninggalan orang-orang bahari itu kan.
0: Iya, Pak.
1: Zaman kerajaan itu, Mbok. Nah, itu jadi disimpanin karena itu artefak kalau menurutku, Mbok.
0: Iya, Pang, beneh anu apa artefak. Namanya? Artefak dari riwayat keluarga lah, Bu Sulan.
1: Iya. Siapa tahu satu saat sida benda itu bisa berbicara kan?
0: Bah.
1: Masalahnya benda itu berbicara, Mbok, kayak macam makam. Makam itu artefak, Mbok. Itu dia sida berbicara tuh, berbicara lewat apa? Lewat bukti. Apa buktinya, bunyi orang kan kayak gitu.
0: Iya, melihat mana nih nyatanya bentuknya.
1: Nggak menulis sejarah, kita harus ada artefaknya, Mbok. Referensi artefak itu yang penting. Karena sida itu yang berbicara fakta kan.
0: Iya, melihat
1: apa kan buktinya mendingin. Apa buktinya, bunyi orang. Ini buktinya.
0: Nah, ini dia matanya.
1: Nah, itu.
0: Iya.
1: Jadi, Mbok, kalau barang-barang kayak nyesal aku sih, Mbok. Dulu tuh buku-buku, ada buku-buku kan aku punya buku-buku tentang ilmu-ilmu manajemen itu nah, Mbok. Punya aku seorang sih, pas aku pindah ke sebelah situ, rumah baru, terdiam lama, terpikir kayak Mbok Putri juga, dimusnahkan aja. Sekalinya aku musnahkan begitu, aku gak mencari, leh, ini kan buku-buku kumpulanku bahari nih. Harusnya aku bikin museum, perpustakaan mini, perpustakaan mini. Nah, tegak tumbok karena ilmu itu dapatnya ya di buku itu. Kalau hanya kita berkesah, lawas ngesahkan.
0: Iya bener, banyak halaman.
1: Kalau di buku banyak mbok, ada berapa karung itu bukunya tebal-tebal sekitar sejengkal itu, ada yang 5 jari.
0: Iya, tuh seru tuh.
1: Ilmu-ilmu manajemen mbok. Tentang komputer semua itu ada.
0: Sayangnya ya, tapi dah ya, ada tuh.
1: Dia ada. Wah, sayang benar lah.
0: Iya, dan padahal buku-buku lawas tuh busu ya yang dicari wah ini.
1: Iya. Kenapa aku cari-cari itu? Aku pernah cari riwayat silsilah orang tuaku sampai 7 turunan ke atas. Ada dicatat di buku agendaku bahari, aku simpan. Begitu ku cari di wadah mekul leh, ku bilang, mana ku bilang nih catatannya nih, leh bukti artefaknya hilang lagi.
0: Ya Allah sayangnya, nah, tapi juga busu biasanya dalam buku munnya bahari kalau ada tuh biasanya apa namanya pulpennya tuh udah menyebar tulisannya tuh.
1: Ndi kalau tulisan tinta bahari dengan wayah ini beda mbak.
0: Iya kah?
1: Iya kertasnya juga beda. Beda kertasnya. Nah itu gitu. Cuma yang ku terselamatkan tuh kitab-kitab ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu agama itu aja.
0: Oh, itu yang diangkat di
1: yang bukunya. Yang ku selamatkan, ku samakan dengan benda-benda berharga, surat-surat punya aku, Mbok. Karena pikiranku ini yang penting, karena aku belum belajar, kan? Nah, gitu. Jadi dari kisah ini, Mbok, yo.
0: Yo.
1: Bisa kita memusnahkan benda-benda itu. Yang kita anggap bermanfaat lagi. Tapi satu ketika itu bermanfaat.
0: Iya betul.
1: Buat anak kita kepengen belajar ilmu manajemen. Kebetulan dia kuliah di manajemen. Begitu kita cari bukunya, sebenarnya bukunya ini loh nih. Semua ada yang di universitas-universitas tuh ini. Yang S2, S3 tuh ini nih bukunya nih. Ini bisa beli-beli lagi.
0: Tapi sayang dah musnah, dah dimusnahkan tadi tuh.
1: Musnah sudah mbok.
0: Iya hilang. Nah,
1: kalaunya barang-barang yang aneh-aneh itu yang bermanfaat kayak kresek itu bah, dibakar.
0: Itu diusahalah dibakar, biarkan aja di tempat sampah dia dibuang ya.
1: Mun kresek tempat tuh. Sampah, karung-karung jadikan tempat sampah buat-buatin daun kah.
0: Iya.
1: Beling-beling kah nanti buat ke TPS. Waktu-waktunya jam 6 sampai jam 6.
0: Iya, bujur.
1: Pagi. Nah, itu Mbok. Kalau Mbok Putri benda apa tuh yang
0: di antik pang sebenarnya yo, tapi tuh ada kenangannya khusus. Saya menyimpan HP bahari, HP pertama.
1: Allahu Akbar. Ih, mantap tuh, Mbok.
0: Iya,
1: aku punya juga tuh, Mbok.
0: Iya, HP pertama berarti, tuh.
1: HP pertamanya Mbok Putri ini itu cinta pertama tuh kayaknya tuh, makanya disayangin tuh.
0: Waduh, tuh. Iya, lewat SMS ini.
1: Nah, iya. Kalau HP bahari punya aku Nokia N70, N73, Mbok.
0: Wih, amun ada. Saya nih apa ya? Masa busu tahu? Ini dulu HP-nya cuman ada zaman bahari. Amun wah ini dia ada lagi. Amun merek Nokia itu kan sudah ada yang Android. Yang ini dia ada sama sekali.
1: Itu kayaknya modelnya 810. 280.
0: Lain, bukan merek itu busu. Mereknya memang gasan kekanaan bini weyo.
1: Kode N kah?
0: Lain A.
1: Oh, E masih di bawah. Kalau kode A itu yang itu kalau zaman bahari itu kelas atas itu Mbok.
0: Iya, ndik le kan gasan kekanaan aja tuh busu. Gasan main nelpon emek kayak itu hak kesahnya.
1: Disimpani HP tuh Mbok yo, siapa tahu ada cat-catnya berharga di situ kenangan etam bahari.
0: Sudah dipastikan di ada busu.
1: Oh, ya udah.
0: Dan di kawo nyala dah HP-nya dah. Dia ada lagi cesan kodok.
1: bisa dibawa ke tukang servis.
2: Oh iya, Mbok. Konter bisa Bang Meneh.
1: Iya, cuman hati-hati karena data kita bisa dicurinya oleh tukang HP
2: itu.
1: Itu
2: dia.
1: Iya, kita dimenuduh tapi itu pengalaman.
2: Iya, waspada aja yo.
1: Iya, waspada. Oke deh, buat Mbok keruan deng sana di mana aja berada yo, amun ada benda-benda yang bujur-bujur nih bermanfaat, dah musnahkan. Tapi munnya ada yang bermanfaat, jangan eta musnahkan. Tegak buku-buku, nah, itu penting itu buku-buku tuh.
2: Iya, dia menyesal tegak buku samai.
1: Nah, tegak buku aku nih, wayahnya udah anak dah korean galanya, leh dah kuliah, cari buku-buku tegak tuh, beliha lagi.
2: Mana beliha. Larang lagi wayah ini yo.
1: Kepala lima Mbok.
2: Itu aja lagi
1: 500-an ke atas harga buku.
2: Apalagi
1: itu
2: yang tebal-tebal tuh kan.
1: Oke deh. Lagunya lagu apa nih Mbok?
2: Lagunya dia kita ketemu sama Nanang Galuh.
1: Oh ya udah.
2: Oke deh.
1: Oh satu lagi Mbok. Apa aku tuh? Punya tanduk Mbok. Tanduk payau bahari Mbok. Yang ganji 5.
2: Oh iya. Eh itu biasa dipajang di ini Bu Suyo.
1: Di dinding.
2: Di dinding iya.
1: Tapi aku di kupajang, ku simpan di maha.
2: Oh, tiga itu disimpan
1: iya,
2: di mana?
1: Kalau yang panjang disimpan di lemari. Ku simpanin, ku sayangin benda itu.
2: Iya tuh, ibu hari benar tuh busu. Biasa di rumah datu datu aja tuh ada tuh.
1: Mana ada zaman wih ini lagi?
2: Iya tuh sudah jarang. Tanduk, pokoknya tanduk di rumah pendatuan aja dapatnya tuh tanduk.
1: Ya mudah-mudahan kan dia aku menyadah berjalan-jalan kan lihat rapang 9, rapang 7, ku beliin dia punya urang.
2: Mahal tuh.
1: Ya tuh, gak buat koleksiku pribadi mah.
2: Iya, kesenangan pribadi okay.
1: Ya, oke okay, buat Mbok Putri selamat bertugas yo.
2: Yuk, busu.
1: Mungkin Julak Serondeng mau masuk nih bekesah juga nih.
2: Iya kalau mun ada.
1: Ulun pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang pertama lagi silakan hak busu Mbok yo amun ada, amun di ada Mbok Putri tutup hak kesan kita karena ternyata dah para pupus busu Mbok yo halo bunayatam kita bekesahan hambat ini. Ya memang benda-benda yang ada kesahnya tuh busu Mbok ya dari zaman awal kita nukar sampai wayah ini ya masa disimpan tuh memang ada kenangannya pasti. Ya tapi ya amun yang dah dipakai lagi ini tapi berguna lagi dan banyak jenisnya busu Mbok yo misal ya 3 HP ya kan banyak tuh setiap tahun atau berapa tahun sekali kali dan sampai wah ini masih banyak ya Bu Sombo bangkai-bangkai dari HP tadi tuh diusaha disimpan Bu Sombo ya dibuang aja mana yang kiranya baik hak untuk disimpan tega itu atau juga bisa bedakan barang-barang dan juga kenangan ya Bu Sombo ya mun tega foto-foto dokumentasi bahari ya temennya memang masih mau disimpan dan layak juga masih ada muha-muha orangnya tuh simpan aja mun diada ya sudah buang aja Bu Sombo ya karena tega apa lagi ya memang diada lagi muhanya di foto tuh kita sapa lagi terakhir nih ada Bu Abdul Syukur. Assalamualaikum Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Sehat Mbak Putri masih?
2: Sehat dong, walaupun belum makan.
3: Itu sudah. Aduh, iya, Bu. Bukisahan mani yo. Iya.
2: Barang lawas
3: kalau nih. Kalau HP, barang lawas ini HP, Mbok.
2: HP.
3: Karena HP ini ada kenangan. Iya, karena bini dapat di HP.
2: Kita
3: serak aja.
2: Iya, Kak. Lewat apa iya, SMS?
3: HP. Lewat SMS, bahkan asiknya lewat RRI Samarinda Pro 1, Mbok.
2: Iya, asiknya leh.
3: Persoalan aja.
2: Tapi HP yang pertama nah, nih itu. Yang apa menghubungi bidadari surganya
3: si
2: nih
3: anu,
2: masih hidup kah?
3: Bidadari surga menghubungi itu sudah di anu aja lagi Mbok, ditaruh di lemari, disimpan anu dibungkus aja lagi Mbok.
2: Di artefak juga
3: ya. Kenangan masa lalu itu Mbok. Iya. Itu simennya anu masih simen Mbok, zaman simen C35 Mbok, yang ada puncungnya masih Mbok. Nah, itu harganya masih dulu tuh harganya itu nukar dulu Mbak kan di ini di Balikpapan. Jadi nukar di Manggar di ada dah. Di ada pergi lagi ke BP sana Balikpapan itu dia ada jual akhirnya nukarnya di anu kebun sayur Mbok.
2: Tuh ada di sana.
3: Di Balikpapan. Ada di sana. Itu aja tinggal itu aja lagi sebutin karena dulu zamannya itu HP kan larang-larang Mbok ya kan.
2: Iya.
3: Karena yang bisa jual jangkau Mbok ya kan. Ya. Iya bujun Mbok.
2: Gaul juga.
3: Harganya itu masih harganya masih itu tahun berapa ya? Sembilan berapa ya? Pokoknya tahun sembilan berapa kayak itu. Nah, harganya masih HP itu Mbok. 1.100.000 Mbok.
2: Wih, ya kak.
3: Nomornya masih harga 450 Mbok. Jadi isi nomor, kalau ngisi kita dulu kan isi pulsa itu kan dia ada namanya anu paling murah dah 50 mbok, 50 100.
2: Iya, tapi itu kan untuk sebulan biasanya.
3: Ya, sebuah dijual mbok tergantung gimun rancak kita make pah paling 1 2 hari habis mbok.
2: Iya, ada 1 2 hari itu.
3: Iya, kalau kalau ini kan anu pakai ini kuota. Bisa ada tarif ya, ada ya kuota kan ada biasanya yang sebulan 50.000, ada yang 20 ya. Dulu mbok enggak ada mun rancak kita make tiap hari make semua. Apa stumat mah 1 jam habis mbok.
2: Bah, 1 jam habis. Anu busu nih kencang telepon
3: bini. Iya, zamannya telepon, zamannya Telkomsel dulu itu mbok, ya itu mbok yang ngarannya ngarannya masa lalu kan masih paham-paham aja mbok ya kan gitu. Teleponnya itu harus ya kan.
2: Ada sampai habis pulsa jatah sebulan sehari aja.
3: Itu sudah mbok beri ya kan, dibaratkan nelpon orangnya apa kan di Tenggarong sana kan juga kan. Nelponnya saban malam ini namanya nelpon orang bega kerja teleponi kadang dia paham seorang ya kan menelpon ya bisikan HP anu kan kok lampunya pulsanya juga mbok ya kan supaya nyaman ya kan.
2: Aduh, hai juga sekalinya.
3: Nah, itu kita nyombok. Jadi sampai wayah ini cuma harga nomornya itu masih 08 berapa ya? 08 21
2: biasanya atau 13
3: amun. Ya, 08 21 58 Bo. Itu nomornya yang lawas masih Bo.
2: Iya, tuh,
3: cuma itu. Ya, itu cuma nomornya kita pakai lagi karena bahaya nomornya itu Bo ya kan, karena masih banyak joka kekawalan apa segala ya kan masih jual. Itu makanya dipakai lagi Bo nomornya.
2: Biasanya mudah dipakai lagi dah bertahun-tahun tuh memang diaktif lagi dah.
3: Iya, diaktif Bo.
2: Iya, memang.
3: Tuh usahanya Bo. Ya dapatnya juga di kemungkinan kita belum ada siaran di RRI Pro 4 itu masih Pro 1 dulu Mbok. Masih zamannya almarhum Bang Anas itu juga dulu acara MPL itu Mbok.
2: Iya, saya pun juga belum lahir tegaknya.
3: Nah, belum lahir kita Mbok. Karena saya juga gua bertemu juga dengan beliau almarhum itu pernah juga aku ke RRI Samarinda dulu kan masih Pro 1 itu Mbok. Zamannya Mbak Kalsum almarhum juga itu segala. Jadi mun di RRI ini Munerri Samarinda ini khususnya anunya bisa terlupakan. Masalahnya di situ ada anu dapat anu dibaratkan di situ terdapat jodoh lewat RRI.
2: Asik. Aduh, seru nih ya usu
3: ya. Ya seru alhamdulillah bisa dapat sudah buntut alhamdulillah bisa sudah kuliah alhamdulillah lewat RRI dapatnya itu Mbok ya. Ibaratnya tergantung kita sebenarnya nih Mbok di lewat ini tergantung apa namanya lewat pertemanan di RRI ini banyak teman bisa juga dapat jodoh di situ Mbok.
2: Itu sudah.
3: Jadi kita aja lah. Nah, itu bisa juga dapat jodoh di RRI itu Mbok. Jadi RRI ini ada juga tergantung kita memaknai aja sebenarnya itu Mbok.
2: Iya, iya dah busu. Makasih dah busu kita obrolannya.
3: Iya, sama-sama Mbok. Ya, siap. Makasih Mbok yo. Ya, sehat terus Mbok. Makasih. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada busu. Abdul Syukur ya yang jadi penelpon terakhir kita hambat ini. Makasih yang udah berkesahan Musombo ya bersama dengan Mbok Putri. Kan dia kita ketemu lagi di sajian program berikutnya. Tetap bersama Mbok Putri di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Keron dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menyiapkan kalender event untuk mengangkat kegiatan seni dan budaya kampung sebagai atraksi pariwisata daerah. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santoso mengatakan berbagai event seperti Bekudung Petiung, Abu Tabanua, Nepa Padi di Inaran, serta kegiatan budaya di Baru, maksud kami, dan Siga akan diinvestasikan untuk melihat kesiapan dan potensinya. Setelah dipetakan, event yang dinilai siap akan dimasukkan ke dalam kalender of event dan dipromosikan secara lebih luas. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara sektor kebudayaan dan pariwisata. Pemkab Berau berharap kegiatan budaya kampung tidak hanya menjadi wadah pelestarian tradisi, tetapi juga mampu menarik wisatawan datang langsung ke kampung penyelenggara. Dan demikian, event budaya diharapkan dapat memperkenalkan identitas lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kampung. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Hello, Mi.
3: Apa ini untuk kamu?
2: Hah? Uang? Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, masih di Pro 4 RRI Samarinda, Wusu Embo, Angkawan Etam Gelanya di menjelang Samarinda siang kali ini. Ya, Mbak Putri mau ajak Etam Gelanya ya mengenal salah satu tempat wisata Wusu Embo yang jauh dari keramaian. Wusu Embo, mau Etam Gelanya mencari tempat yang jauh dari keramaian. Ada satu desa nih di Sumatera Barat tepatnya yang menarik buat Etam Gelanya kenal juga. Ya, jadi kita akan mengenal sama-sama, cari tahu bareng-bareng juga Wusu Embo. Ada desa wisata namanya Nyarai. Nah, jadi desa ini itu ada di Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Busombo, di Kabupaten Padang Pariaman, di kawasan kaki Bukit Barisan. Yang jadi daya tarik utamanya wisata kali ini adalah ekowisata Nyarainya, Busombo. Jadi kawasan yang ini kali ini Busombo menawarkan suasana

Nah, hutan tropis, sungai, dan juga air terjun. Nah, salah satu yang paling terkenal di sana itu ada air terjun Nyarai. Jadi dengan kolam alami ya atau lubuk ya yang terbentuk lewat proses alam tentunya Bu Sumbo selama jutaan tahun. Dan untuk menuju air terjun ini, Eta menggalanya kau mengikuti trekking dulu ya, sekitar 5,5 km lah Bu Sumbo untuk lewat apa menuju air terjun Nyarai ini ya. Jadi lewat hutan, menyusuri sungai juga, dan pastinya ya mau jalan ke sini Bu Sumbo ya tamgilnya harus sehat dulu, harus fit dulu karena perjalanannya lumayan lama nih Bu Sumbo ya, dan trekking gitu ya 5,5 km. Nah, jadi ini bukan tipe wisata yang tinggal turun dari kendaraan ya Bu Sumbo, bawa apa namanya makanan-makanan untuk piknik ya, terus pakai pakaian yang cantik ya, terus sampai deh lokasi ya, sampai ke lokasi jalan kitik-kitik-kitik bentar bukan tegak itu Bu Sumbo. Jadi ada perjalanan yang cukup menantang ya, tapi justru disitulah pengalaman menariknya, dan disitulah Bu Sumbo ya etam gelanya harus sehat dulu ya, secara fisik dulu biar bisa melihat tegak apa keindahan dari desa wisata Nyarai ini Bu Sumbo. Nanti kita sama-sama ya Bu Sumbo cari tahu lagi ya, tiga apa wisata desa kali ini ya, apakah ada lagi selain air terjunnya Bu Sombo ya, Kendiaha ya. Kita ketemu dulu sama lagu selanjutnya nih, ada lagu dari Fanny Fabiola, ada Polo Pak Kita Sayang.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Tahukah kamu? Sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Perempat Terakhir Samarinda, Pusumba, lanjut lagi ya. Jadi desa wisatanya Rai ini ya ternyata bukan cuma menawarkan air terjun mahal di sana, Pusumba, dan kawasan ini ternyata ada beberapa odah lain ya, tegak pemandian, Lubua Napa, ada Lubua Larangan, dan juga air terjun Bale. Nah, jadi ada juga nih ya berbagai kegiatan yang kawasan menggalanya lakukan, mulai dari trekking tadi ya, boleh camping juga Pusumba ya, terus boleh bird watching ya Pusumba, sampai memancing ya. Jadi yang menariknya itu di sana kan ada Lubua Larangan. Nah, kawasan ini tuh sungai ya, yang jukutnya tuh Pusumba ini boleh sembarangan ya ditangkap. Jadi masyarakat di sana ada bahasakanlah aturan adat ya mengenai kapan jukutnya tuh boleh untuk apa namanya dialak ya Pusumba, amunnya ketika apa waktunya dah tiba ya, hasil jukutnya pun tadi akan kemudian bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Pusumba, termasuk juga dalam kegiatan sosial dan juga kegiatan keagamaan. Nah, jadi amun berwisata ke Nyara ini Pusumba bukan apa ya soal tegak kita melihat pemandangan bagusnya maha, tapi ada juga ya kisah pelajaran Pusumba tegak apa kita nih bermasyarakat gitu ya Pusumba, khususnya juga masyarakat setempat ya, untuk tetap menjaga alamnya ya dengan aturan dari leluhur ya yang sudah diwariskan Pusumba. Jadi memang ada larangan kayak itu ya, biar jukutnya tuh juga mungkin ini ya biar tetap ada di punah kayak itu Pusumba. Makanya ada larangan-larangan tertentu ya, dan kapan-kapan ada aturannya tegak itu Pusumba, kapan kiranya kita boleh mancing ya, kapan kiranya kita tidak boleh tegak itu.

0: di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya.
3: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Samarinda Bu Sombo leh, ndik terasa kesahan kita ya. Jadi memang yang mengolah desa wisatanya Raini menarik Bu Sombo, kita lihat dari konsepnya ya. Jadi konsep wisatanya itu ya memang ndik hanya mengejar jumlah pengunjung, tapi juga ada konservasi lingkungan di dalamnya. Dan kawasan ini jadi habitat bagi flora dan fauna termasuk satwa yang perlu dilindungi. Jadi karena tujuan wisatawan etam jalan yang datang ke sana, Bu Sombo diajak juga untuk menikmati alam sekaligus umpat untuk menjaga Bu Sombo ya. Jadi jangan etam jalan datang sana baik pulang jadi buruk Bu Sombo ya. Dan desa wisata ini bahkan juga pernah masuk 75 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2023 lalu Bu Sombo ya. Dan juga mendapat perhatian karena mengembangkan wisata berbasis konservasi. Dan dari sini juga kita kalau belajar Bu Sombo amun alam yang grece itu sebenarnya juga ada tanggung jawab besar untuk kita jaga Bu Sombo ya. Jadi jangan hak etam gelanya rusak ya Bu Sombo, apalagi amun berwisata bawa sampah banyak ya Bu Sombo, bawa makanan banyak, sampahnya pun juga bawa mulang lagi, paling di kita buang hak di tong sampah yang udah disediakan, dan juga ndik merusak tanaman-tanaman yang ada, ndik mengganggu juga satwa yang ada. Amun etam gelanya takut, etam hak yang menghindar, jangan disakiti fauna yang ada Bu Sombo ya. Dan pastikan untuk tetap mengikuti aturan masyarakat, aturan adat yang ada di masyarakat Bu Sombo ya. Itu hak kesan kita hambat kali ini Bu Sombo ya. Yang terakhir informasinya juga Mbak Putri kutip dari laman websitenya travel.kompas.com Bu Sombo ya. Sampai di sini Mbak Putri kawani ya, memang para pupus sudah di kebersamaan kita ya. Setelah ini akan ada Mbak Mira ngawani kita galanya di rangkaian Samarinda siang kendia Bu Sombo. Dan Mbak Putri pamit undur diri dengan satu lagu penutup terakhir kita dari Bengkulu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habaritan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karawandeng sana, Kalimantan Timur terus mendorong pengembangan pariwisata melalui dua potensi unggulan, yakni Festival Erow di Kutai Kartanegara dan Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Keduanya dinilai memiliki kekuatan berbeda. Erow mengandalkan tradisi dan budaya Kutai, sementara Geopark menawarkan bentang alam kars, nilai ekologi, geologi, dan warisan budaya. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengajak Samarinda dan Balikpapan ikut mempromosikan Festival Erow karena kedua kota tersebut menjadi pintu masuk dan tempat menginap banyak wisatawan. Pemerintah juga membuka opsi penyediaan shuttle gratis dari Samarinda dan Balikpapan menuju lokasi Erow di Kutai Kartanegara. Langkah ini diharapkan membuat wisatawan tidak hanya menyaksikan event tetapi juga berkunjung ke destinasi lain. Pengembangan Erow dan Geopark diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat mulai dari UMKM, ekonomi kreatif, akomodasi, kuliner, hingga jasa transportasi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi kita lupa ada beling gula.
1: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat berakhir pekan yo, kroneng sanak. Semoga item segalanya happy ya di hamat menjelang siang ini dengan cuaca yang cukup langat di kawasan siar Miamin ya. Semoga langat juga semangatnya buat beraktivitas ya. Kali ini barengan sama Mira sampai Kendia merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, dalam sajian Samarinda siang. Dan di perjumpaan awal etam ada Jejak Budaya hadir ya, bakal bicara seputar hasil sidang PPKI yang ketiga nih, karena bisa dibilang hari ini tuh tepat apa ya, diadakannya sidang ketiga sama PPKI ini sendiri gitu di tanggal 22 Agustus

tahun 1945 dan menghasilkan sejumlah keputusan baru. Nah, kalau di sidang ketiga ini PPK itu fokus pada pembahasan mengenai perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara, dan hasilnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Nah, kan dia cari tahu bareng-bareng ya, hasil-hasilnya tuh tegak apa gitu ya. Sambil dikawani dulu sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
6: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
5: Ih, aku serius tahu.
6: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
5: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
6: Nah, itu dia. Di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
5: Wah, dengerinnya di mana sih?
6: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

cari tahu bareng-bareng seputar hasil sidang ketiga PPKI ya. Nah, kalau untuk sidang pertamanya di sendiri nih, hasilnya dalam sidang ketiga adalah pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat sendiri itu dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Fungsinya sendiri sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat tuh, keroan yang sana. Jumlah anggota Komite Nasional Pusat yang dilantik adalah 137 anggota. Ini terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil dari sidang Komite Nasional Pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singo Dimejo itu sebagai ketuanya. Wakil dari Komite Nasional Pusat ini ada 3, ada M. Sutardjo, wakil ketua pertama, Latu Harhari, wakil ketua kedua, dan ada Malik, wakil ketua ketiga. Kemudian ada lagi nih hasil sidang berikutnya, yaitu perencanaan pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI diketahui oleh Insinyur Soekarno. Tapi sayangnya ya, Partai Nasional Indonesia PNI yang dirancang sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia, pembentukannya tuh dibatalkan pada akhir Agustus 1945, yang akhirnya rancangan ini jadi terlaksana.

0: dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Lagu Jawa dengan teman yuk Kronis Anak barusan ngomongin atap segalanya di siang kali ini. Ya sedikit lagi bicarakan seputar hasil sidang PPKI yang ketiga ya Kronis Anak. Nah hasil lainnya adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi BKR sendiri yuk dibentuk untuk menjalankan fungsinya yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Saat BKR ini resmi dibentuk gitu ya, organisasi-organisasi lain tegak heiho, Laskar Rakyat dan PETA itu pun dibubarin. Selanjutnya di tanggal 23 Agustus sejumlah organisasi tegak BKR, PNI, KNIP itu dibentuk dengan tujuan baik. Pengumuman ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno sekaligus sidang yang dilaksanakan pada Gedung Pusat Kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir untuk membentuk KNI. Dan akhirnya PPKI ini dibubarin ya. Terus pelantikan KNI sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketuanya adalah Kasman Singo Dimejo, ditemani Sutarjo sebagai Wakil Ketua 1, Latu Harhari sebagai Wakil Ketua 2, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua 3. Dan ada pun anggota Badan Keamanan Rakyat sendiri berjumlah 136 orang pada saat itu ya, Kronis Anak. Oke itu tadi ya, sudah cari tahu bareng-bareng seputar hasil sidang PPKI yang ketiga ya. Informasi ini kutip dari kompas.com. Setelah ini lanjut lagi ada Teras UMKM hadir ngonetam segalanya. Tetap bersama kami di Perompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karawandeng Sanak, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mendorong desa wisata menjadi kekuatan baru ekonomi masyarakat melalui penganugerahan Lomba Desa Wisata dan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan desa. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Kaltim, Haji Muhammad Fitra Fernanda, menegaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi desa untuk terus mengembangkan potensi pariwisata. Menurutnya, Kaltim memiliki banyak potensi wisata pedesaan, namun pengembangannya masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal menambahkan bahwa penandatanganan kerjasama menjadi bentuk nyata kolaborasi memperkuat ekosistem desa wisata di Bumi Etam. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sakit, meningkatkan kesehatan secara umum gitu ya. Pokoknya jenis layanannya wayah ini beragam ya. Ada yang pijat kaki tradisional sampai pijat refleksi kaki modern, banyak gitu. Nah, ada tips-tipsnya tentunya supaya sukses ya mulai bisnis pijat refleksi kaki. Yang pertama nih, harus paham benih sama ilmu dan tekniknya dengan baik dan benih tentunya. Mulai dari teknik untuk peregangan kaki tegak apa, cara lemesin kaki tegak apa, sampai pijatan-pijatan di sekitar area telapak kaki gitu ya. Nah, jangan ragu untuk ikut kursus pijat refleksi terlebih dahulu supaya dapat ilmu tambahan dan bimbingan langsung dari ahlinya. Pemahaman ini penting karena setiap pijatan itu kan punya hubungan antara satu urat atau saraf dengan yang lainnya ya dalam tubuh, dan supaya tidak terjadi kesalahan sampai menyebabkan hal buruk. Itu harus paham benih ya, karena di sana di sembarangan ya memijat ini sendiri ya, takutnya pengennya jadi rileks malah jadi sakit gitu ya. Jangan sampai tegak tuh. Nah, kan dia Mbak Mira bagi tips lagi yo, sambil dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Setelah udah paham sama ilmu dan juga tekniknya Yokronik Sanak, coba dipraktekin mulai dari orang-orang di sekitar terlebih dahulu ya. Terus kalau orang-orang ini dapat manfaat yang positif dari pijatan etam segalanya, baru deh bisa dipromosiin gitu ya. Cara dasar untuk tahu kualitas pijat adalah dengan mempraktekannya, mulai dengan usaha mandiri dengan menawarkan layanan pijat refleksi kaki secara langsung pada pelanggan. Setelah dirasa pelanggan terdekat udah ngasih respon respon baik gitu ya, atau ngerasa kayaknya perlu lagi nih tiap minggu pijat sama item segalanya, nah bisa tuh diperluas lagi usaha pijat refleksinya ya, dengan membuka outlet pijat refleksi kaki. Nah saat bisnis ini udah semakin berkembang, pastinya butuh bantuan orang dong untuk mengelolanya. Jadi bakal lebih baik kalau mulai memperkerjakan para terapis profesional yang udah bersertifikat. Pengalaman dari tenaga profesional tuh bakal membuat bisnis item segala tuh dikenal luas tuh di kalangan konsumen ya maksudnya. Terus bisa juga memperluasnya dengan membuka jasa pelatihan pijat refleksi kaki. Nah ini juga bisa tuh jadi inspirasi bisnis tambahan yang tentunya menguntungkan etam segalanya. Terus bisa juga ditambah ya, kan makin luas tuh bisnisnya. Nah nambah lagi tuh layanannya dengan melengkapi sarana dan prasarana yang disediain, tegak alat-alat pijat modern atau tradisional berkualitas ya, sampai sarana untuk menunjang kenyamanan konsumen. Selain itu bisa juga dilengkapi lagi dengan nawarin produk pendukung pijat kayak minyak urut, oil terapi, dan alat pijat elektrik. Penjualannya pun bisa juga dilakuin mau di outlet offline dan juga online ya, Kroning Sanak.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Itu balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong! Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

48 menit sudah meninggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroning Sanak sedikit lagi ya. Pecarangan alias Mukmir bagi tips seputar memulai bisnis pijat refleksi kaki ya. Nah, kalau etam segalanya pengen meneh buka outlet khusus secara offline, pastiin pemilihan lokasinya tuh udah tepat ya, di tempat yang strategis, mulai dari membuka outlet di pusat perbelanjaan, pusat kesehatan, atau di pusat keramaian lainnya. Pemilihan lokasi ini bisa dilakukan berdasarkan survei terlebih dulu ya. Bisa tuh etam segalanya cari tahu di mana sih lokasi orang-orang tuh gampang lelah, tegak di stasiun antar kota atau di mall gitu ya, yang menjadi tempat masyarakat tuh kelelahan akibat perjalanan jauh dan seringnya sih pegel-pegel pada kaki dan badan. Nih, harus dipertimbangkan kalau mau buka outlet secara offline gitu ya. Dan tentunya tips supaya lebih banyak tuh konsumen baru, penting benar untuk gencar melakukan promosi, mau itu secara online di media sosial atau offline dengan mengikuti event tertentu, dan bisa juga menyebar brosur gitu ya. Promosi memegang peran penting tentunya dalam keberhasilan sebuah bisnis, apalagi bisnis pijat refleksi kaki gitu ya. Promosi juga bisa tuh etam lakuin dengan datang langsung ke rumah atau tempat pelanggan untuk ngasih layanan pijat refleksi kaki ya, atau mungkin ini aja kayak sudah ada pelanggan tetap, biasanya mulut ke mulut gitu ya. Jadi biar orang-orang tuh tahu, oh ini kalau mijat enak beneh, pokoknya nyaman lah istilahnya gitu ya, kroning sanak. Oke, itu tadi ya beberapa tips seputar memulai bisnis pijat refleksi kaki gitu ya. Siapa tahu atas segala punya passion di bidang ini, bisa beneh tuh kroning sanak ya, untuk langsung aja buka bisnis ini ya. Informasi ini kutip dari kompas.com. Setelah ini kroning sanak musik info hadir. Mengenai tem segalanya, tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Karawang Dengsanak, pemerintah mulai mendorong transformasi pengelolaan 57 Taman Nasional menuju model ekowisata awal 2026, tak terkecuali di Taman Nasional Gede Pangrango. Pemerintah mengklaim langkah itu demi memutus ketergantungan pada anggaran negara sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan satwa. Klaim pemerintah dengan model ini mampu menggeser posisi Taman Nasional dari cost center menuju pengelolaan mandiri secara pembiayaan. Hasilnya untuk kebutuhan pengelolaan kawasan termasuk pengamanan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGGP Sadiata Nur Adi Rahmanta mengatakan kawasan konservasi tak sepenuhnya tertutup bagi aktivitas ekonomi di luar zona inti dan zona rimba, yakni zona pemanfaatan. Ruang perizinan usaha tetap terbuka. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kena kena hati ya.
1: Jadi yang sedang nanya, yo, yang sih bakal tunangan?
0: Sudah.

juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Sesungguhnya, kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

selamat menunaikan ibadah salat zuhur kroneng sanak untuk yang menjalankannya. Selamat siang kroneng sanak, masuk di sesi musik info, hadir ngonetam segalanya ya di siang hari ini dengan cuaca yang cukup sangat benar di kawasan Sir M Yamin. Untuk lalu lintas ramai lancar aja, jadi ya buat tam sekalian lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Ada informasi kalau dilansir dari Instagram berita terkini SMR, jadi ternyata sejumlah wilayah di kota Samarinda nih mengalami pemadaman listrik sementara yo. Dan berdasarkan pemberitahuan PLN ULP Samarinda Kota, penghentian sementara ini jadwalin berlangsung mulai pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Wilayah yang terdampak ini ada di Jalan Bukit Barisan, Jalan Gunung Arjuna, Jalan Tirta Kencana, Jalan Milono, Jalan WR Supratman, Jalan Nilam, Jalan Tirus, Jalan Jamrut, Jalan Mutiara, Jalan Kiai Haji Halid, Jalan Kiai Haji Abdul Hasan, Jalan Setelen, Jalan Semusi, Jalan Sebarito, Jalan Sekayan, Jalan Sekalian, Jalan Sekapuas, dan wilayah sekitarnya. PLN menyampaikan penghentian sementara dilakukan berkaitan dengan gangguan kelistrikan yang berdampak pada sebagian pelanggan. Petugas PLN terus mengerahkan sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan serta meminimalkan dampak terhadap pelanggan. PLN juga mengingatkan bahwa jadwal penghentian tersebut bisa berubah baik dari sisi waktu, durasi, atau pembatalan menyesuaikan perkembangan kondisi kelistrikan di lapangan. Semoga aja cepat nyala listriknya yo, buat tem segala yang lagi mati listrik. Tapi kalau misalnya ada info seputar di mana aja yang mati listrik, juga boleh nih bisa hubungin atau bisa kasih tahu di WhatsApp Perompak Samarinda ya di 0811 58 19 984.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dek,
1: kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeh, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Heh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Satu informasi terakhir aku bersama Netam di Musik Info. Ini ada informasi yang dilansir dari Instagram Samarinda terkini yo. Ada truk mengangkut pasir nih temundur saat menaiki Gunung Lubuk Sawah yo, kroan dari sana. Jadi buat tam segala yang lagi berkendara sekitar Gunung Lubuk Sawah nih, hati-hati saat berkendara ya, karena nih terpantau masih ada truk mengangkut pasirnya di ngestak. Ngestak tuh apa ya, maksudnya masih menetap lah di situ, jadi belum ada, belum keluar gitu ya, jadi kayak menghalangi setengah jalur tuh kroneks, jadi hati-hati aja buat tem segalanya ya. Oke, sampai di sini kebersamaan Netam kali ini di Musik Info. Lanjut lagi abis ini ada mitos fakta dari ngonetem segalanya. Tetap bersama kami di Perompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan yang sarang semangat kemerdekaan Republik Indonesia turut dikobarkan dari kawasan pesisir Gili Lampu, Desa Padaguar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan UP Sambelia berkolaborasi dengan Pokja Wisata Bahari menggelar Festival Gila Merdeka. Festival yang mengusung konsep perayaan kemerdekaan bernuansa bahari tersebut dihadiri perwakilan Polairut, Basarnas, jajaran pemerintah Desa Padaguar, pelaku UMKM, pemandu wisata, serta wisatawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan potensi wisata bahari sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di kawasan Timur Lombok. Ketua Pokja Wisata Bahari Herman mengatakan, Festival Gila Merdeka merupakan inisiatif bersama untuk menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata bahari. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia!

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro4R Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang, selamat beraktivitas ya, kroneng senang yang baru aja nih manteng Pro4 Samarinda. Nama kasih buat tam segera masa setia mantengin ya, sampai kali ini merapat pada pukul 13.14 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kalau ini mitos fakta ya, Mok Mira ajak tam segera bicarangan seputar kalau cukur bulu tuh bakal makin lebat gitu ya. Ini biasanya kekhawatiran soal cukur bulu makin lebat tuh muncul setelah melihat perubahan pada bulu yang tumbuh setelah dicukur. Biasanya kayak di kaki, ketiak ataupun wajah kalau dicukur ya. Setelah dicukur tuh sering kerasa lebih kaku, terus kelihatannya lebih gelap atau tumbuhnya tuh lebih cepat setelah dicukur. Nah, ini benar atau enggak sih sebenarnya, kan dia deh. Etam cari tahu lebih lanjut lagi seputar cukur, kalau mencukur bulu tuh bakal makin lebat, yo. Kali ini ketemuan dulu. Ada lagu Betawi, ada Lenggak Lenggok Jakarta.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: izin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
4: Apaan tuh?
3: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
4: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
3: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
4: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
3: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
4: Wih keren, aku mau unduh sekarang.
5: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
6: Halo.

Jadi, apakah mitos atau fakta kalau mencukur bulu tuh bakal makin lebat ya kerana ke sana? Nah, kalau secara ilmiah sih ini ada bukti ya kalau cukur bulu makin lebat itu nyata. Penelitian menunjukkan mencukur bulu tuh cuman memotong batang rambut pada permukaan kulit tanpa mengubah jumlah folikel atau menstimulasi pertumbuhan bulu yang lebih tebal. Untuk bulu yang lebih kasar, mungkin ini dirasain sebagian orang ya, karena setelah dicukur ujung bulu tuh menjadi rata, bukan meruncing, tegak bulu alami. Nah, efek ini yang menimbulkan kesan bulu tuh kayak lebih tebal dan kasar, padahal sebenarnya tuh tidak berubah gitu ya. Faktor utama yang menentukan tebal tipisnya bulu adalah genetik dan hormon, bukan proses cukur bulu. Dan perlu diingat kalau proses ini pun juga mempercepat pertumbuhan bulu ya. Rasa gatal atau kulit yang sedikit lebih gelap setelah mencukur itu bisa membuat bulu terlihat lebih jelas. Tapi ini bukan berarti kalau habis dicukur bulu tuh bakal makin lebat, di tegak tuh konsepnya yoh.

0: Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak ke arah kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara budaya Bunuh Etam. Karena yang salah, walaupun cukur bulu makin lebat tuh ternyata cuma mitos ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ketebalan dan pertumbuhan bulu, yaitu genetik atau warisan keturunan, peningkatan hormon saat pubertas, kehamilan atau kondisi medis tertentu, dan perubahan usia. Karena bertambahnya usia tuh bisa mengubah pola pertumbuhan bulu. Kalau di situasi tertentu ya, tegak sindrom ovarium polikistik atau PCOS atau kelainan hormon lain pada wanita, pertumbuhan bulu berlebih itu juga bisa terjadi loh. Tapi sekali lagi ya, cukur bulu itu bukanlah penyebab utama bulu atau rambut di tubuh seseorang tuh makin lebat. Kalau Etam segalanya tetap pengen cukur bulu ya demi kenyamanan atau kepercayaan diri, ada beberapa tips nih yang penting dilakuin supaya proses yang dilakuin tuh lebih aman. Yang pertama, pakai alat cukur yang bersih dan tajam. Lalu melakukannya itu setelah mandi ya, atau basahi kulit nih dengan air hangat. Olesin krim dulu tuh sebelum mencukur untuk menjaga kelembapan kulit. Cukur sesuai arah tumbuh bulu untuk mengurangi resiko iritasi. Dan setelah cukur itu diolesin pelembab gitu ya, biar diiritasi gitu kerone di sana. Kalau muncul iritasi, kemerahan atau bulunya nih tumbuh ke dalam, disaranin kasih jeda dulu tuh sebelum mencukur lagi. Tentunya pilih produk perawatan kulit yang lembut supaya kulitnya tetap sehat setelah proses cukur bulu tuh makin lebat gitu. Oke, itu tadi ya udah Mbak Mira bagi info seputar mitos fakta cukur bulu itu makin lebat gitu ya. Informasi ini dikutip dari alodokter.com. Setelah ini ya kroneng sanak, ada musik info hadir ngana hitam segalanya. Tetap bersama kami di Perompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerawahan Dengsana Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker melaksanakan pelatihan tailor-made training TMT bagi pemandu wisata gunung di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia pelaku wisata di daerah setempat. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemnaker, Abdullah Kiki Asmara, mengatakan kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan keselamatan wisatawan dan memastikan setiap pendakian berjalan aman dengan membekali pemandu kemampuan mitigasi risiko dan standar penanganan darurat yang tanggap. Kegiatan ini merupakan kerjasama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Lombok Timur dengan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia APGI NTB. Pelatihan TMT tersebut merupakan batch pertama yang akan dilanjutkan dengan batch-batch berikutnya dengan jangkauan peserta yang lebih luas. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang tersedia dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar, yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerohanan yang sanak merapat pada pukul 14:13 waktu Indonesia Tengah. Musik info hadir ngawani atau segalanya di siang kali ini. Untuk kawasan Sir Amiamen ini terpantau agak merok ya. Tumben, kok tumben? Ya karena kan ini ada hujan ya kerohan yang sanak ya. Etam lihat aja ya, tegak apakah bakal cerah atau gimana. Kalau dilansir dari BMKG sih sepanjang hari ini seperti biasa bakal cerah yo. Di ada tanda-tanda hujan nih ya, harapannya sih hujan yo supaya apa ya, di kering terus di banyak kebakaran lahan gitu yo. Kalau untuk lalu lintasnya ramai lancar aja, jadi buat teman segala lagi berkendara di siang hari ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Dan tentunya beragam informasi yang dia bakal Mbak Mira hadirkan di ruang dengar teman segalanya sambil dikoni dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ini juga banjir, memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini loh Pak.
1: Salahnya gimana, Bu, hujan memang lebat seperti itu.
2: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
2: Lah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak gitu sampai lebaran udah, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
2: Ah, ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
1: Jadi enggak tunggu perintah.
2: Enggak usah.

Corona sana, ada informasi ini kalau dikutip dari Instagram Kabar Samarinda _ official, ini ada terjadi kebakaran lahan di kawasan Bengkuring ya. Dan saat kabar ini beredar, telah berlangsung upaya pemadaman nih buat tamsegeng warga Bengkuring nih. Boleh juga nih sambil bagi info ya, tegak apa situasi kondisinya, apakah sudah aman atau ndi ya. Ini karena akhir-akhir ini sering benar ya terjadi kebakaran lahan ya, karena kan memang cuacanya sangat amat langat beneh yo kroan yang sanak ya. Etam doain aja bareng-bareng ya, semoga hujan segera turun ya di kota Samarinda, supaya ya seenggaknya meredalah panas membara di Samarinda ini sendiri ya, karena kan udah lawas beneh di turun hujan ya. Siapa nih yang kangen sama rintik-rintik hujan ya kroan yang sanak. Biasanya sih hujan jadi tempat apa ya, sendu-sendu, galau-galau, apalagi dikawani dengan mie kuah dan juga mie instan gitu ya, beh mantep beneh tuh yo.

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah dia tuh. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, Kronis Serang Propos Samarinda di Kerasa ada para pupus kebersama Etam kali ini ya di Musik Info, dan sampai di sini juga Mukmir Kawani Etam segalanya udah dikawani dari jam 10 hampat tadi yo sampai ndak merapat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi makasih buat Tam segalanya masih setia mantengin nih yo. Kalau gitu selamat berakhir pekan ya buat Tam segalanya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tentunya pasien tetap setia pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desa Pulau Rubiah di Kota Sabang Aceh menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang menawarkan keindahan biota laut dan terumbu karang. Wisatawan dapat menikmati pesona bawah laut melalui snorkeling, menyelam hingga menggunakan kapal kaca. Selain keindahan alam, Pulau Rubiah juga memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Pemerintah setempat terus mengembangkan destinasi ini termasuk memulihkan terumbu karang dan menghadirkan atraksi wisata baru seperti tur lumba-lumba. Sementara itu, Pantai UM Pamaja di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menawarkan daya tarik berupa pantai alami dan mata air tawar yang berada dekat bibir pantai. Destinasi ini mulai dikembangkan dan telah menarik wisatawan dari berbagai daerah. Pengelola terus memperbaiki akses serta fasilitas wisata dengan harapan adanya tempat menginap dan penguatan UMKM dapat semakin meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Kedua destinasi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga membutuhkan layanan dan keterlibatan masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kerudasana RRD Pompa Samarinda, Dendang Marian, waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan. Iya, apa kabarnya nih Bu Sumbok segalanya? Iya, semoga Etam nih sehat-sehat gala nih. Nih Mbok Mia tegaknya agak-agak radang ya, jadi suaranya agak serak-serak basah tegak tuh ya Bu Sumbok ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Etam masih bisa menghibur kita segalanya ya Bu Sumbok dalam program Dendang Meriam, waktunya Etam Dangdutan. Nah, tadi lagu-lagunya nih sudah Mbok Mia share juga ya, list-list lagunya di Facebook dan juga di Pro RRD Digital nih Bu Sumbok ya. Dan yang mau bergabungan tentunya seperti biasa di 0541-727-2656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa ya di 0811-5819-98.

0: Alhamdulillah, hal sebenarnya soal kita nih besok. Nah, baru hak nih, udah makan belum kita nih?
1: Udah.
0: Makan apa?
1: Sayur santan.
0: Sayur santan, nyamar benar leh, apa hal lauknya nih? Iwak kah? Ayam?
1: Ikan.
0: Ikan apa?
1: Goreng.
0: Yang goreng. Bu Sari mau lagu apa nih besok? Nih mau menyebutkannya lagu-lagunya yo. Lagunya ada Rumah Bambu dari Tasya Rosmala, ada Diam-Diam, Dua Amor, Merindu Ayu Sasa, Dipikir-Pikir Anita Kaif, Benci Rita Sugiarto, Semidup Tak Searah Eri Susan, Angin Lesti, Larut Tanpa Kepastian Rara, Tanda Merah Diva Hani, Berlian Inul Daratista, Lagi Cantik Siti Badriah, Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting, Terpanah Cinta Nasar, Cuma Kamu Nabila Sabi, Pusara Cinta Megidia, Sebuah Hati Iyet Bustami, dan juga apalagi dari Wisma Au Au. Ini dia sama Lado nih Busu sama Ago yang ngasih Padang. Dida kesukaannya Busu Ari.
1: Ya, gue yang ngasih Padang.
0: Dida, ha-ha. Yang nomor berapa Busu? Nomor 1 sampai 24 yang mana?
1: 1.
0: Nomor 1. Sudah ya, Rumah Bambu ya. Ya Allah nih Mbak Umia sampai uyuh juga nih membacakan Rumah Bambu Tasya Rosmala. Salamnya buat siapa nih Busu Ari? Siap. Oke, Busu Kendia Mbak Umia putarkan yo. Ayo sudah. Selamat siang Busu Ari. Assalamualaikum. Busu Ari di Juanda ya, suaranya halus benih leh. Requestnya Rumah Bambu dari Tasya Rosmala. Biasanya sih ini requestnya lagunya dari ini nih, Sambalado ya, tapi tidak Sambalado hari ini ya Busu Ari. Kita ganti Rumah Bambu aja ya. Di belakangnya Busu Ari ini ada siapa nih? Halo Denang Merian.
2: Halo, selamat sore Mbak Mia, waktunya Etam dan Dutan.
0: Selamat sore, waktunya Etam dan Dangdutan. Dengan Busu Tajudin nih lah dari suaranya nih.
2: Iya betul.
0: Iya betul. Gimana nih cuaca di Minahasa nih? Udah mulai hujan atau masih kering kerontang nih Busu?
2: Masih kering. Tadi udah sempat mendung tapi kembali cerah dan ini berangin kencang gitu.
0: Iya, berarti mendung udah berarti hujan ya Busu ya. PHP aja mendungnya nih.
2: Ya enggak berarti ini masih balik cerah nih.
0: Iya, balik cerah. Aduh, di PHP sama mendung ya berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Udah hari keberapa berarti di Minahasa belum ada turun hujan?
2: 49 hari ya.
0: 49 hari. 11 hari lagi udah 3 bulan ya.
2: 2 dong.
0: Ini udah berapa bulan? Oh iya benar ya Allah, benar ini dasarnya Mbak Bia enggak lulus ya matematikanya kayaknya.
2: Fokus ya.
0: Busu mau lagu apa nih Busu?
2: Dipilihin aja sama Mbak Mia.
0: Dipilihin aja. Oke, ya. Mau kirim salam buat siapa?
2: Buat semuanya aja. Buat semuanya. Aku mau nanya-nanya dikit boleh ya?
0: Boleh. Nanya apa?
2: Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah ini agak serak-serak ini ya.
2: Serak-serak tapi gak kentara ya?
0: Gak kentara. Tapi kalau aslinya serak-serak gitu, ya. Suaranya agak beda-beda sedikit ya. Kalau udah tahu serak masih minum es pokoknya.
2: Oh iya, tapi iya. Gak kentara, tetap enak didengar aja.
0: Masya Allah, terima kasih loh Busu. Jadi seneng karena deh
2: apa? Mungkin karena bagus dari lahir gitu.
0: Jadi ya Allah, aduh jadi malu saya. Dipuji terus.
2: Udah makan?
0: Udah makan tadi pas undangan. Mumpung hari Sabtu undangan kita Busu.
2: Iya, makan enak.
0: Makan banyak, enak, bener. Iya mumpung undangan makan enak jadinya. Alhamdulillah, bisa makan daging.
2: Iya, memperbagus badan
0: gitu. Bener, ya. Memperbaiki gizi gitu ya.
2: Iya. jangan cuma keturunan aja yang diperbaiki badan.
0: Iya, gitu. Bener setuju. Busu juga jangan lupa makan siang nih, jam-jamnya makan ya, siang. Enggak, Deng. Udah mau masuk makan sore malah.
2: Udah tadi jam 1.
0: Oh, udah jam 1 ya. Ya. Alhamdulillah.
2: Iya, satu lagi terakhir besok siaran apa nih?
0: Besok siaran subuh kalau saya.
2: Oh, pagi.
0: Jadi besok gabungan ya Busu di Dendang Mahakam ya. Dendang Nusantara nih besok nih, hari Minggu.
2: Nusantara jam berapa tuh?
0: Jam 7.
2: Jam 7 terima telepon.
0: Jam 7 ke jam 8 terima telepon. Jam 8 sampai jam 9 juga terima telepon, tapi programnya beda.
2: Jam 7 lagu apa? Request lagu apa tuh?
0: Kalau hari Sabtu Minggu, requestnya lagu Nusantara bebas. Lagu daerah Nusantara pokoknya.
2: Oh, berarti semua daerah gitu ya?
0: Bener.
2: Ya, itu yang jam 7 kalau jam 8.
0: Kalau jam 8 itu kita ngobrol-ngobrol.

0: ngobrol sedikit gitu, kita ngediskusi tentang apa, temanya beda-beda sih setiap harinya gitu.
1: Jadi Sabtu Minggu aja, kalau Senin sampai Jumat jam 7 jam 8 itu nggak ada telepon gitu ya?
0: Tiap hari sih sebenarnya 7 sampai jam 8, cuman kalau misalnya Senin sampai Jumat, programnya itu Dendang Mahakam, requestnya lagu pesisir wilayah Kalimantan. Kalau Sabtu Minggu, lagu-lagunya bebas dari Nusantara, yang penting lagu daerah Nusantara. Mau lagu Aceh boleh, lagu Minahasa juga boleh, kalau ada.
1: Manado sih ya.
0: Lagu Manado, iya ada.
1: Ya ada deh, itu aja nanti durasi, ada yang antri, makasih.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga Bu Su Tajudin di Minahasa ya. Kita sapa lagi Bu Su, Mbak, di belakangnya Bu Su Tajudin ada Mbak Reni. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waktunya
0: dan
2: dangdutan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbok Mia Grece, Mbok Reni.
2: Mbok Mia.
0: Iya.
2: Wania yang Grece.
0: Iya, Mbok Reni yang Grece juga. Nih Mbok Mia ini agak menahan-nahan batuk juga nih Mbok Reni. Mbok Reni gimana kabarnya nih?
2: Radang kah, Mbok?
0: Iya, padahal ini musim panas ya, Mbok. Ya, tapi enggak tahu jual ini leher-leher ini tegak apa yo. Tapi haus gitu, pengennya minum es
2: itu,
0: terus.
2: Itu gejaranya radang.
0: Gejaranya radang tegak tuh yo.
2: Mbok ini kemarin makannya minum air putih aja.
0: Oh, aduh Mbok, ini bisa lagi nih minumnya es ya, terus makanya jual orang es terus.
2: Itu minum air hangat, air putih biasa, jangan lupa minum vitamin C.
0: Nah, bujur. Walaupun musimnya kemarau, Etam ini mau mendekati musim pancaroba ya, Mbok ya. Lagi pancaroba ya. Harus jaga kesehatan ya, Mbok ya.
2: Sedia payung sebelum hujan.
0: Bujur.
2: Tadi kan kemarin itu ada gejalanya sedikit, tenggorokan kering. Waduh, ini kambuh lagi, katanya Mbok ini. Padahal gorengan itu paling enak.
0: Ah, bujur. Tapi setuju. Iya, kan? Ya. Makanya sedia payung sebelum hujan.
2: Satu aja makannya. Jadi kan ditawarin teman tadi tuh yang ini terapi cari yang rebusan ya. Rebusan tuh di ujung sana. Pindahlah. Ngapa kamu pindah lagi duduk? Nah, situ gorengan. Sini anu. Sini yang udah rebus.
0: Nyaman, nyaman dadanya mau kukusan, mau gorengan nih, nyaman dua-duanya.
2: Ya itu cari aman kan yang
0: rebusannya. Iya, cari aman yang rebusannya dulu, Mbok. Iya, mohon sudah sembuh radang-radangnya baru balik ke gorengan lagi kita nih.
2: Nah, itu gorengannya ya itu lari.
0: Nah, itu sudah.
2: Sudah sembuh gorengannya lari.
0: Nah, itu sudah. Mbok Reni mau lagu apa nih, Mbok Reni?
2: Nah, itu lagunya apa tadi?
0: Lagunya ada Diam-Diam, Doa Amor, Merindu, Ayu Sasa. Dipikir nah,
2: Diam-Diam itu
0: deh. Oh, Diam-Diam. Iya sudah, Diam-Diam berarti. Diam-Diam aja kita belum, Mbok. Salamnya buat siapa nih, Mbak Reni?
2: Iya, sama-sama buat. Tadi itu siapa lah?
0: Tadi Bu Su Ari pertama, kemudian ada Bu Su Tajudin.
2: Bu Su Adi. Bu Mamat. Maunya Bu Juli. Itu jarang gue itu Mbok Nana. Embo segalanya dah. Itu ada yang di belakang ngentok-ngentok sudah.
0: Iya, ngentok-ngentok sudah pintunya leh.
2: Selamat bertugas. Tetap semangat dan jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Jangan lupa ting-ting-ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah mbakku yang kecil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Reni yang kerece juga sesama Rinda nih pokoknya leh. Nah, kita sapa satu lagi Bu Sumbok sebelum kita dengar lagu ya. Ada siapa di belakang Mbok Reni? Halo, Dendang Merian.
3: Dendang Merian.
0: Dang dang dang dang dutan. Bu Suku, Tay, apa kabar?
3: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Bu Suku di Mangkurawan?
3: Perang.
0: Oh, Mangkurawan masih panas berarti sana Bu Suku?
3: Baru berlakunya perang.
0: Itu sudah. Bu Suku, Tay, mau lagu apa nih Bu Suku?
3: Lagunya
0: ada Merindu Ayu Sasa.
3: Rumah Bambu.
0: Yang Rumah Bambu sudah di request Bu Su.
3: Oh iya.
0: Yang lain ya, boleh sebutkan ya. Ada Merindu dari Ayu Sasa, Dipikir-pikir Anita Kaif, Benci Rita Sugiarto, Sebiduk Taksar.
3: Rita.
0: Rita Sugiarto. Oke, siap. Salamnya buat siapa nih, Busu?
3: Salamnya untuk Tumis Yan, Pergaman, Yago, Yulai Soneng, Monana, selamat pergaman di Ipul Koko. Ipul Koko ya?
0: Iya, Busu Ipul Koko.
3: Iya. Ini siapa? Wah ini, Mbok Mia.
0: Iya, Mbok Mia nih, Busu.
3: Iya, terima kasih, Mbok Mia.
0: Sama-sama, Busu.
3: Balik gocek.
0: Iya, ih, Masya Allah. Mbok Mia paling grecek, Jar.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu Kutai, ya, yang ada di Tenggarong di Mangkurawang ya, jarnya Mbok Mia paling grecek. Masya Allah, senangnya dipenggil grecek. Kalau gitu Bu Sumo, kita nelingat lagu dulu ya, sembari menantikan kumandang azan asar ya di pada pukul 15.35 waktu Indonesia Tengah. Kita nelingat dulu lagu dari Tasya Rosmala dengan Rumah Bambu.

Hai Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Koronasional RRI 4 Samarinda, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdut.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya Bu Sumbo, ya kita sudah nelinga ya lagu-lagu pilihan ya, ada dari Bu Bunda Rita Sugiarto, ada Duo Amor, Risma Aujua ya. Kan dia akan Bu Mi buka kembali ini jalur interaktifnya ya, baik di WA maupun di telepon. Kan dia setelah Bu Mi bacakan dulu kabar etam ya, yang akan Mau dibacakan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kita bergabung lagi dengan Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan Tengsana, Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Harga tiket yang terjangkau, suasana yang rindang, serta koleksi satwa yang beragam menjadi alasan utama masyarakat memilih Ragunan sebagai tempat rekreasi. Pengunjung tidak hanya menikmati suasana alam yang sejuk, tetapi juga memperoleh pengalaman edukatif melalui berbagai koleksi satwa dan fasilitas wisata yang tersedia. Lonjakan kunjungan biasanya terjadi setiap akhir pekan, bahkan dapat mencapai puluhan ribu orang per hari. Pihak pengelola secara rutin menyiapkan area parkir, pengamanan, dan layanan pendukung lainnya untuk mengantisipasi tingginya jumlah wisatawan. Tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa Ragunan tetap menjadi pilihan wisata keluarga yang diminati karena mudah dijangkau, ramah anak, dan menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus edukasi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
2: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Kita pengendara, menepi, dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
1: Balik lagi bersama di Dendang Merian, waktunya etam dangdutan. Iya, Bu Sumbo, ya kita sudah nelinga ya lagu dari Ayu Sasa dengan Merindu nih. Ini Mbak Mia buka kembali ya, Bu Sumbo, yang bergabung dengan Mbak Mia dalam program Dendang Merian ya di 0541-727-2656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa, Bu Sumbo, di 0811-589-9984. Ini Mbak Mia bacakan dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mbak Mudrikah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, waktunya etam dangdutan. Cuaca sangat cerah. Oke, langsung aja deh request nomor 8. Masih ada kerjaan, Mbak. Insyaallah besok pagi hari puncaknya 17-an senam pagi sekalian terima hadiah dan tukar kado. Makasih, Mbak. Semoga cepat sembuh ya radangnya. Makasih, Mbak Mudrika. Maaf cepat jar. Apa nih? Jangan minum es dulu, Mbak, apalagi minuman bersoda. Kalau hari panas gini tetap minum air putih aja atau hangat. Siap, Mbak Mudrika. Terima kasih ya. Nih Mbak Meni saking anu nah, saking panas benar rasanya nih, nyaman mun minum es padahal makin tambah parah kan dia radangnya ya. Jangan ditiru, Bu Sumbo. Etam nih harus jaga kesehatan ya. Apalagi kita mau di Pancaroba nih ya. Mungkin insyaallah tadi Oktober ya jaring BMKG akan mulai musim hujan. Masih lawas bulan Oktober nih, masih 2 bulan lagi insyaallah ya, kalau bisa secepatnya hujan ya. Karena di beberapa tempat ya, di Sungai Mahakam, di Sungai Kapuas juga nih Mbak Mia baca-baca nih, Mbak Mia lihat berita ya, sudah kering kerontang juga nih, banyak benih nih yang sudah sampai tumbuh ilalang malah nih ya di sungainya ya. Semoga akan dia mun hujan ya hujan aja, enggak usah sampai banjir lah pokoknya ya. Kita sapa dulu Bu Sumbo ya, yang di jalur telepon ada siapa nih? Halo Dendang Merian.
2: Waktunya tanggang dan dangdutan.
1: Waktunya tanggang dan dangdutan. Bu Sumisren.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya nih, Mbok. Gimana? Cuacanya panas nih, Mbok. Siapa ya?
1: Mbok siapa? Hayo tebak.
2: Tebak si buah manggis.
1: Tebak-tebak ya, kan? Buah manggis, cakep. Kirain pantun. Lain pantun ya.
2: Mbok Nia, ya kan?
1: Betul.
2: Tebak-tebak si buah manggis, ya kan?
1: Cakep.
2: Oh, salah gini ya.
1: Apa?
2: Ya, bantunya begini. Berakit-rakit ke hulu, ya kan? Untuk mencari si mangga muda. Bersakit-sakit dahulu untuk mencari si janda muda.
1: Ya Allah. Kenapa hal sakit-sakit mau cari janda muda, leh? Memang nih, Bu Sumisran, leh.
2: Lagunya ada aja,
1: Mbak Nia. Lagu apa?
2: Kita cari kan.
1: Oh, ini Mbak Nia bacakan ya, Busu. Busu pilih ya.
2: Iya.
1: Dipikir-pikir Anita Kair. Ya,
2: dipikir-pikir aja dah.
1: Iya dah, langsung nih. Langsung ya, aja.
2: Dipikir-pikir sampai tua.
1: Kayak apa nih lagunya nih?
2: Hah?
1: Kayak apa lagunya, Busu?
2: Kupikir-pikir sampai tua.
1: Ha-e.
2: Jauh miskin siapa yang mau?
1: Iya. Aduh, ini Mbak Mia ketawa sambil terbatuk-batuk nih, makin parah aja radang Mbak Mia ini gara-gara Bu Sumisran leh. Iya.
2: Wah, anu Mbak Mia makan buah kedondong.
1: Oke, apa Bu Sum? Bisa kan bikin sembuh? Dia oh, makan buah kedondong sebiji-bijinya kan di batu. Iya, mama di batu. Iya, hilang juga nyawa Mbak Mia ke dia, leh.
2: Minum air mulang aja ada panas kukir kan minum.
1: Iya, kan? Iya, bujur musuh.
2: Dan ya, jangan minum es anu, musim anu ini kan. Iya. Jangan minum es tuh.
1: Ya tuh jarang-jarangnya Mbak Mudrikah jangan minum es dulu, Mbak. Apalagi minum tambah soda, jar sih, dah, leh. Tadi tegak mana hak nih mamang nih mbaknya ngeyelan soalnya yuk. Iya. Gak boleh ditiru. Apa besu?
2: minum es kelapa, mantap.
1: Wah, es degan ini mantap bener nih besok.
2: Iya, es kelapa gula merah lagi kan.
1: Aduh, aduh, nyamannya leh, segarnya.
2: Alhamdulillah dulu buat dia ya. Wah, Bu Semamat, Bu Sagop, Putra Kutai, Bu Sukutai. Wah, Hamdan Atete, Mbak Tita Yuli, Mbak Nana. Ya, buat Nailah Yantola. Buat semua-muanya dari asal penyetan persiali.
1: Semua-muanya, oke
2: ya,
1: siap
2: kere. Nanti malam pantas apa Mbak dia?
1: Pantas Minang.
2: Oh, pantas Minang ya. Terima kasih.
1: Sama-sama busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Misran. Iya, kita sapa lagi di belakangnya busu Misran ya busu. Halo Dadang Merian.
3: Assalamualaikum Mbak Mia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dang dang dang dutan. Busu Abdurrahim, apa kabar?
3: Kabar baik, saya salat ya.
1: Alhamdulillah. Di Batu lah pasti cuacanya nih langat nih busu ya.
3: Iya, langat.
1: Aduh rasanya pengen minum es aja busu.
3: Ya?
1: Rasanya kayak pengen minum es aja rasanya.
3: Kalau saya sebelumnya jarang minum es.
1: Oh, kalau busu udah ngurang minum es ya busu ya?
3: Iya, sakit perut kalau minum es. Nggak lama itu sakit perut. Jadi menghindari kalau minum es.
1: Menghindari busu ya?
3: Iya.
1: Kalau misalnya, apa berarti nggak terbiasa ya berarti ya?
3: Nggak terbiasa, soalnya kalau ada es.

0: Pertama itu es yangan itu es balok kan, es batu.
1: Terputus busu. Busu Abdurrahim terputus. Belum lukas lagu. Kan dia di coba telepon kembali ya Busu Abdurrahim ya. Mungkinin Busu Abdurrahim kita coba lagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tuh mengingat sampai
1: nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira Busu Abdurrahim tadi terputus wa anu, telepon sida.
2: Saya dengar tadi itu sayup-sayup sampai. Saking panas kan mau tidur. Dengar saya minum-minum es wah, ini saya nih.
1: Nyamannya Busu.
2: Kalau saya buat apa namanya 2 hari sekali kelapa muda tuh nambo.
1: Yang kasih apa itu namanya gula aren kah setrup Busu?
2: Oh, enggak mau saya pakai gula buat murni tapi saya murni. Masukkan Busu sendia baru masukkan freezer kalau mau 2 butir. Wah, nyamannya.
1: Aduh, segarnya. Apalagi musim lagi panas-panas tegak nih lagi Busu leh.
2: Apalagi tiap hari tuh minum apa kelapa muda tuh nyaman bener.
1: Aduh ayo, aduh bayangkannya sudah segar nih Busu.
2: Iya, lagu apa nih, Mbok?
1: Lagunya masih ada Sehidup Tak Searah Heri Susan. Ada Angin dari Lesti, Tanda Merah Diva Hani, Berlian Inul Daratista. Lagi Inul Syantik.
2: Apa judulnya?
1: Yang mana Busu?
2: Inul itu apa judulnya?
1: Berlian.
2: Oh, berlian, Pak. Iya, berlian itu mahal harganya.
1: Iya. Yang mana Busu? Berlian aja kah?
2: Iya, boleh.
1: Oke. Okay.
2: Sampai di mana? Di Barito kan tuh, Mbok? Sungai Barito tuh, Mbok? Sampai apa pantai apa surut kan, Mbok ya?
1: Ah, iya.
2: Bisa ini wah kena ke Sungai Mahakam dia nih.
1: Sudahnya di sana surut sungainya. Lahannya juga terbakar.
2: Dulu Mahakam Mbok kebakaran hutan lagi saya.
1: Iya.
2: Buka tadi itu jam 1-an lah. Terus itu kita siaran pertama tuh saya dengar itu lagu anu apa ini nah Rito Sugiharto Mbak tertidur. Nyamannya tidur. Jadi Mbak ke dipasang lagi sedar nih. Mungkin bulan Oktober Mbak.
1: Iya itu besok. Jarnya sih insyaallah bulan Oktober insyaallah.
2: Nyaman tuh Mbak apa melarung apa ketan hitam ketan putih ke sungai pakai tigu Mbak. Pakai anu lewang tuh kita lewang Mbok.
1: Apa tuh lewang tuh Busu?
2: Sampah tuh nambo larutkan Mbok ke Sungai Mahakam Mbok ana. Itu untuk anu pengobatan juga. Melarung tuh Mbok.
1: Melarung. Iya nih.
2: Iya dah Mbok Busu syukur Mbok Yuli. Mbok Reni. Ada ke Mbok Reni dia ada?
1: Sudah tadi Mbok Reni udah tamat gitu itu.
2: Busu Ago belum tamat.
1: Belum juga Busu Ago.
2: Oh iya sudah kalau itu Mbok Busu Ahmad Riyadi Busu Juwarjoyo. Ada siapa aja yang monitor Mbok? Jangan apa namanya jangan lupa Mbok ai.
1: Apa itu?
2: Kita kan ada pertemuan malam Minggu ini Mbok. Di tanggal 5 PEN. Temu apa Mbok? Pertemuan Mbok karena lawas di ketemu Mbok ya.
1: Nah, bujur Busu.
2: Mudah-mudahan aja saya bisa hadir Mbok.
1: Hadir Busu ya berarti ya.
2: Tolong Mbok, tapi mun di bisa ya di papa kan Mbok ya.
1: Di papa.
2: Kayaknya Mbok ai di hadir saya Mbok. Enggaknya saya ada acara aja malam Minggu.
1: Oh, Busu ada acara. Nanti tanggal 23 ada jual Busu anu wayang tapi.
2: Iya. Oh, di RRI ada wayang.
1: Tapi diputarnya di Pro 1 kan dia.
2: Oh iya, jadi Boy. Mudah-mudahan bisa ketemuan sama dia, Mbok. Tapi mungkin saya kena imah punya orang Kutai itu sekarang masih enggak kalau. Ada acara juga itu.
1: Dia Bapak Busu. Yang penting kita kesehatan segalanya yo.
2: Apa namanya itu acara no melarung ke sungai Mbok. Makan buaya Mbok. Terima kasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mamat yo. Kita sapa lagi ya Busu Abdurrahim ya. Yang tadi terputus ya di telepon sebelumnya. Halo Busu.
3: Halo. Terputus tadi.
1: Terputus tadi. Iya.
3: Ya,
1: lanjut lagi. Tadi
3: dan kami sambung.
1: Sambung lagi. Mau lagu apa
3: Soalnya nih Busu? Saya daftar setiap bulan itu juga, tapi kenapa sering begitu putusnya?
1: Oh, kurang tahu juga Busu. Mungkin karena sinyalnya.
3: Iya, mungkin begitu.
1: Bisa jadi apa kayak jauh? Gitu.
3: Iya.
1: Busu mau lagu apa?
3: Lagunya apa yang ada?
1: Lagunya masih ada Sebiduk Tak Searah Heri Susan, Angin dari Lesti, Tanda Merah Diva Hani, Lagi Syantik Siti Badriah, Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting, Terpanah Cinta Nasar, Cuma Kamu Nabila Sabi, Pusara Cinta Megi Dias, Buah Hati Iya

0: Bustami, yang mana Buso?
1: Iya Bustami.
0: Iya Bustami, buah hati ya. Tak kira Buso milih Lesti, iya. Biasanya sukanya Lesti.
1: Iya pokoknya siapapun penyanyinya kan.
0: Yang penting semuanya suka ya Buso ya.
1: Yang penting itu lagunya, iya kan suka mendengarkan lagu-lagu.
0: Benar. Siapapun penyanyinya.
1: Misalnya acara Pro Dandut.
0: Benar. Nah,
1: salamnya buat siapa? Kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya, ada Busu Iis, Busu Iswar, Busu Mamat, Busu Anto, kemudian Bu Nyambo Reni, Bu Yuli, Bu Sanadia, Bu Mudrika, Bu Nana, Bu Eka, Neila, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya satunya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mia.
0: Sama-sama. Saya
1: Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Busu Abdurrahim di Batu. Wah, melanjutkan nyambung yang tadi sempat terputus ya Busu Mbak. Kita sama lagi Busu Mbak di belakangnya Busu Abdurrahim ya. Sebelum kita nolong lagu nih, ada siapa dan di mana? Halo Renang Marian.
2: Dendang Marian, dang dang dang dutan.
0: Dang dang dang dutan.
2: Nah, kita mau Bu Putri ya?
0: Enggak mau Mia, Busu.
2: Mira, ini Busu Agok di 10 nih.
0: Ah, Busu Agok tadi cari. Mana Busu Agok sudah masuk belum? Belum.
2: Belum ada anu, kan malam ini lagi sibuk-sibuknya.
0: Lagi sibuk-sibuknya.
2: Nyempatkan dengan Bu Mira nih.
0: Bu Mia nih, Busu.
2: Hah?
0: Bu Mia.
2: Mira,
0: Mbok Mia. Kalau Mbok Mira, kalau Mbok
2: Mira
0: sudah tadi siang.
2: Oh, Mbok Mia.
0: Apa jadi kabar kita Busu? Kenapa Busu?
2: Yang tadi masuk dulu siapa tadi?
0: Ya sebelumnya tadi Busu Abdurrahim.
2: Abdurrahim
0: tuh. Busu Abdurrahim di Batuah. Apa kabar kita Busu?
2: Kabar baik aja nih.
0: Alhamdulillah. Iya panas di Sebulu. Iya, tambah panas tegaknya situ Busu ya.
2: Mana Busu Mamat ketemuan tadi?
0: Ah, sudah tadi Busu Mamat tadi. Akan dia anu Busu tanggal 5 ke RRI Busu. Oh, kan dia insyaallah akan ada anu nih silaturahmi lah ceritanya.
2: Mudah-mudahan Busu Mamat kesehatan aja Busu Mamat.
0: Amin.
2: Abdurrahim baru syukur. Buat Busu Misran yang paling ganteng Margama. Buat coba lagi tuh. Buat Ismail. Buat Isna ya di Karangasem. Buat Manca, buat Mbak Nur di Geliria, buat Mbak Umi, Mbak Umi Gila, buat Wahyu Marde. Buat Nenek As yang ada di Cimol, buat semuanya aja.
0: Semuanya. Lagunya mau apa nih lagunya Busu?
2: Lagunya nih apa nih?
0: Lagunya ada dangdut.
2: Aku minta anu aja benang biru aja.
0: Benang biru nih, ini sudah diformat. Iya. Oh. Tak bacakan ya Busu ya?
2: Banyak baca nggak?
0: Ada sebidu tak searah dari Eri Susan, ada angin dari Lesti, tanda merah
2: angin
0: Diva.
2: Angin Lesti aja.
0: Lesti aja ya. Oke siap.
2: Doanya nih selamat bertugas, panjang umur rezekinya, lagunya
0: Busu. Amin. Siap Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Agok di Sebulu ya. Ada satu lagi nih. Kita sapa dulu Busu Mbok. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dut dut dut tan tan tan dang dut tan.
0: Dang dut tan. Banyak pun dang dang dang dut dut dut tan tan tan tan tan.
3: cuacanya nih agak mendung nih Mbok.
0: Di Lobakung mendung Busu ya. Tapi mendung belum tentu hujan.
3: Tapi masih berawan cerah di atas. Iya, tegaknya, tapi meskipun mendung, Dendang Merian tetap semangat.
0: Iya dong.
3: Kita menelpon rame-rame.
0: Iya dong.
3: Sekaligus
0: apalagi ada suara
3: informasi
0: ya.
3: Tanggal 5 hari Sabtu malam Minggu. Berataan kita menyerang RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4.
0: Ya Allah, kalau diserang kita gimana nih? Kalau diserang.
3: Ya, jangan lupa Mbok, siap-siap Mbok ya.
0: Datang ya Busu
3: menunya,
0: ya.
3: Menunya.
0: Menunya apa nih?
3: Nah, itu dah.
0: Kirain dibalain teletela dan lo bakung kirain.
3: Iya, Mbok. Yang penting kita bisa ketemu lah, Mbok. Insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kalau hujan lah.
0: Iya, tegaknya sih belum hujan.
3: Kalau ada hujan nih, Mbok.
0: Tegaknya sih belum hujan, tegaknya kan dia nih. Tanggal 5, insya Allah.
3: Jadi, informasi lalu lintas, Mbok. Rame lancar ini, Mbok. Karena sebentar lagi kita menjelang malam minggu.
0: Oh iya.
3: Meskipun lancar, kita lebih hati-hati, lebih waspada. Karena malam minggu ya, Mbok. Jangan tergesa-gesa.
0: Benar.
3: Mbok Mia juga tetap semangat bertugas, kru-kru RRI Pro 4 yang lagi bertugas di Korean ini atau lagi yang mendengar, terutama sekali busu-busu Mbok-Mbok, acara Dendang Merian ini ya. Semoga sehat semuanya, selamat beraktivitas. Salam untuk busu Sapar dengan busu ini Ipai.
0: Oh, siap
3: dan busu. Dan bisa mendengar acara ini.
0: Siap.
3: Oke lah Mbok Mia ya.
0: Siap busu. Busu
3: ya, terima Sulaiman. Kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Lagunya.
0: Oh iya, lagunya sampai belum. Sudah salam-salam. Salam-salam duluan sih. Dia sampai lupa lagunya kan. Lagunya sudah dihormat.
3: Lagunya apa nih Mbok?
0: Lagunya ada Semiduk Tak Saar Hairi Susan, Tanda Merah Diva Hani, Lagi Syantik Siti Badriah, Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting, Terpanah Cinta.
3: Siti Badriah.
0: Siti Badriah, Lagi Syantik nih berarti.
3: Iya. Makasih Mbok atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Sulaiman tela-tela yang ada di Lobakung ya. Ini malam Minggu nih, Mbok Mis mana ingat ini malam hari malam Minggu ya. Busu Mbok yang lagi malam mingguan ya. Hati-hati kan dia di jalan ya, jangan ngebut-ngebutan ya. Besok masih ada weekend, bisa buat liburan lagi di Busu Mbok ya. Kalau gitu Mbok Mia putarkan lagu dulu nih, Busu Mbok ini ada mengantri ya, tapi kan dia nih kalau mau sempat Mbok Mia angkat mulik sempat di papa. Kan dia juga boleh bacakan juga yang ada di Facebook ya Busu Mbok. Kita nelinga dulu lagu dari Rara dengan Larut Tanpa Kepastian.

Dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Harian, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya Bu Sumuli, terasa nih waktu kita sudah di penghujung ya. Ah, kalau gitu Mbak bacakan dulu yang ada di Facebook nih Bu Sumuli yang sudah bergabung. Terus ada Bu Surahman Rizki ya. Jarbusuyo, assalamualaikum ya warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Surahman Diski ya sudah bergabung dan dengarkan di Promat RS Samarinda ya Bu Sumbo, dan sekaligus menjadi pesan nih penutup di Denang Merian pada sore hari ini. Tadi tega ada yang nelpon tapi tidak sempat mengangkat karena waktu kita juga terbatas ya, karena ada lagu-lagu kita yang mau kita putarkan juga ya Bu Sumbo ya. Kalau gitu Mbak Mia mengucapkan terima kasih kepada Bu Sumbo segalanya sudah bergabung, sudah nelinga ya, sudah silaturahmi, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam ya. Semoga lagu-lagu ini menjadi hiburan untuk kita semua ya Bu Sumbo ya. Kalau gitu kita akan dia lanjut lagi di Jelajah Nusantara di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita nelinga lagu lagi nih, ada lagu dari Yit Mustami dengan Buah Hati. Sampai jumpa di Dan Merian besok lagi Bu Sumbo.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyiapkan pembaruan surat edaran Menteri terkait protokol pembelajaran darurat untuk menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan. Kebijakan ini disiapkan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik. Protokol tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi satuan pendidikan ketika kondisi kabut asap akibat karhutla mengganggu kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemendikdasmen juga menyiapkan langkah pendukung agar layanan pendidikan tetap berjalan dalam situasi darurat, termasuk fleksibilitas penggunaan dana operasional pendidikan untuk kebutuhan penanganan dampak karhutla. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Bu Sumbo 98,4 MHz masih ditemani Bu Mia ya Bu Sumbo dalam rangkaian Samarinda Meriah ya. Kita ketemu di Jelajah Nusantara ya Bu Sumbo, setelah tadi kita sudah berdangdut sama-sama di Danang Meriah ya. Di pukul 17 sampai 18 ya kita ketemu sama program Danang Meriah lagi kan. Jelajah Nusantara alias Janur ya Bu Sumbo ya. Dan di edisi Janur pada hari ini, di edisi hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026, nih Mbak Wi mengajak kita segalanya untuk jalan-jalan ke wisata alam menarik yang ada di Painan. Nah, Painan tuh di mana Gerang Bu Sumbo? Nih Mbak Wi juga baru tahu Painan itu ternyata ya berada di Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat ya Bu Sumbo. Yang ternyata di Painan ini dikenal dengan destinasi wisata alam yang grecek beneh ya. Jadi tempat ini menawarkan berbagai objek wisata alam, tegak perbukitan hijau sampai pantai-pantai Bu Sumbo. Cocok buat etam segalanya ya. Yang pingin wisata, tapi wisatanya itu yang pinginnya warnanya hijau-hijau atau yang segar-segar ya, cocoknya ke Painan nih di Sumatera Barat nih Bu Sumbo. Nah, jadi di Painan nih ada beberapa destinasi wisata ya. Nah, yang pertama nih adalah Pantai Caroco nih Bu Sumbo. Kita langsung aja, kita jalan-jalannya langsung aja. Pantai Caroco ini merupakan salah satu pantai yang ini populer, yang terkenal di Painan. Karena pasirnya ini putih, air lautnya juga jernih nih Bu Sumbo. Nah, jadi ini bisa ada banana boat, menetap nih pengen anu ya, atraksi atau misalnya aktivitas wisata ya. Ada banana boat, ada jet ski juga, dan juga ada snorkeling juga nih Bu Sumbo. Dan selain itu ya, Pantai Caroco ini punya jembatan penghubung ya ke Pulau Batu Kereta dan Pulau Cingkua. Nah, jadi ini cocok beneh untuk tem jelajahi nih pantainya. Dan fasilitasnya juga macam-macam nih, ada termasuk tempat makan, ada juga fasilitas lain-lainnya nih Bu Sumbo. Dan di tempat makannya nih menyajikan kuliner khas Painan. Nah, selain itu, selain tempat makan ya, ada juga tempat area bermain untuk anak-anak. Ada juga untuk tempat bersantai di tepi pantai ya. Dan wahana airnya juga menarik nih Bu Sumbo. Jadi ini cocok untuk keluarga atau pengunjung yang mencari hiburan aktif di tepi laut. Tadi ada apa aja? Ada banana boat, ada jet ski, ada snorkeling juga. Nah, dan ini juga murah nih biaya parkir dan harga tiket masuk ke Pantai Caroco ya. Demo dari laman Jadeska Kemenparekraf ya. Untuk motornya 2.000, mobil sendiri 20.000, kalau bis ada yang 20.000, ada juga yang pore ini 25.000. Dan untuk pantainya sendiri tiket masuknya itu untuk orang dewasa ya 10.000, kalau untuk anak-anak 5.000 ya. Dan untuk menyeberang ke Pulau Cingkua, karena ini menghubungkan pulau tadi tuh, termasuk asuransi jiwa nih ada biaya juga, ini 21.000 rupiah. Nah, kendia Bu Sumbo akan Bumi sajikan lagi ini di destinasi wisata mana lagi nih yang kita kunjungi di Painan selain Pantai Caroco ini ya Bu Sumbo. Setelah kita nalingan lagu Nusantara, kita ketemu dulu sama lagu dari apa nih, Jawa Bimbang Gedang dari Mary.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: HP? Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumbo ya, kita sudah ke Pantai Caroco ya, masih di wisata alam menarik di Painan ya. Kita ke Pulau Cingkua nih Bu Sumbo, masih di Pantai Caroco nih, hanya dengan 10 menit perjalanan ya. Perjalanan pahu, tapi yo, nih wisatawan dapat mencapai Pulau Cingkua ya Bu Sumbo. Pulau ini punya keindahan pantai berpasir putih yang tentunya menawan ya, dan air laut yang juga jernih. Selain pantainya yang cantik, terdapat sisa benteng Portugis juga nih Bu Sumbo, yang menjadi daya tarik sejarah bagi wisatawan. Pulau Cingkua sendiri menjadi destinasi favorit bagi sida yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus menelusuri jejak sejarah nih. Kemudian kita ke Puncak Mandeh nih Bu Sumbo. Puncak Mandeh ini terletaknya tuh di Ampang Pulai, Kota Sembilan Tarusan, sekitar 56 km dari Kota Padang. Dikenal sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat ya, Puncak Mandeh ini menawarkan panorama laut yang tentunya indah benih, gerecek benih, lengkap dengan gugusan pulau-pulau kecil yang menghiasi perairan sekitar situ. Nah, puncak ini sangat terkenal ya Bu Sumbo untuk menikmati keindahan matahari terbenam alias sunset, di mana cahaya jingga nih makin gerecek ya, sudah pantainya gerecek, ada cahaya jingga, cahaya oranye ya dari sunset makin gerecek. Nah, jadi para wisatawan ini sering meneh mendatangi lokasi ini, Puncak Mandeh ini, untuk berfoto sambil menikmati pemandangan alam juga tentunya ya. Kemudian kita ke Jembatan Akar, Bu Sumbo. Nih, ke Jembatan Akar ini adalah salah satu keajaiban alam yang unik. Kenapa unik nih Bu Sumbo? Yo. Nah, letaknya di Kampung Pulut, Kecamatan Bayang Utara. Ini karena uniknya ini karena ya, jembatan ini terbentuk dari akar dua pohon beringin yang saling menyatu dan menciptakan jembatan alami yang bisa dilewati. Nah, dibangun secara alami selama bertahun-tahun ya Bu Sumbo, Jembatan Akar punya nilai sejarah serta daya tarik estetika tersendiri. Jadi wisatawan yang datang nih bisa menikmati suasana alam yang asri, yang indah ya, sekitar di Jembatan Akar itu nih Bu Sumbo, di daerah Kampung Pulut ya, yang tentunya memukau benih ya. Akan dia akan menyajikan lagi destinasi wisata lainnya yang ada di Painan ya Bu Sumbo, setelah kita nelengah lagu Nusantara berikut ini.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Wisata budaya yang satu ini banyak diminati karena selain bisa melihat budaya setempat, kita juga bisa belajar tentang budaya lain. Di Samarinda, ada sebuah desa wisata budaya populer, yaitu Desa Budaya Pampang. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah. Pada akhir pekan, tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota maupun luar negeri. Setiap hari Minggu, jam 1 sampai jam 3 sore, diadakan pertunjukan seni di Lamin atau Gedung Pertemuan Desa. Gedung ini unik karena berupa rumah adat Dayak dengan ukiran khasnya. Menariknya, pada saat sedang berlangsung pertunjukan seni, semua warga desa akan mengenakan pakaian adatnya. Kita juga bisa menyewa pakaian adat untuk berfoto dengan latar rumah adat Dayak. Bukan hanya itu, di desa ini juga ada toko souvenir yang menjual beragam kerajinan warga setempat.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.

Tipu-tipu dari Sign of Black ya Bu Sumbo. Yuk kita balik lagi, masih di wisata alam menarik di Painan ya. Kita sudah ke Jembatan Akar juga sudah tadi. Yuk kita ke air terjun lagi nih Bu Sumbo. Yang pertama ada air terjun Bayang Sani ya. Ini merupakan destinasi wisata yang cocok buat etam, misalnya wisatawan yang suka sama pemandangan dan petualangan alam ya. Lokasinya di Kampung Kota Baru, Kecamatan Bayang Utara juga ya. Dan air terjun ini ada dua air terjun yang menjulang tinggi ya. Jadi ada dua air terjunnya di Bu Sumbo. Dan ada kolam alami juga di bagian bawahnya yang sering digunakan pengunjung untuk berenang atau sekedar ya mungkin main-main air aja lah atau berendam gitu ya. Jadi ini tempatnya cocok benar untuk etam yang mau santai sambil menikmati suasana alam, apalagi sambil mendengarkan suara air-air jatuh dari air terjun, nah bikin tenang benar ya Bu Sumbo. Cocok untuk etam, untuk melepas penat tentunya yo. Kemudian masih seputaran air terjun. Nah, ini letaknya hanya kira-kira 3 km aja lah dari Kota Painan. Ada namanya air terjun Timbulun. Ini adalah destinasi yang mudah dijangkau ya Bu Sumbo, dengan etam jalan setapak maha nih, dengan jalan kaki maha yo. Nah, ini air terjun ini punya 7 tingkatan yang masing-masing tentunya ada keindahan ya, masing-masing ya, keindahan tersendiri. Nah, dikelilingi oleh hutan lebat yo, air terjun Timbulun ini cocok meneh ya, menjadi pilihan sempurna untuk etam men-trekking ya, sambil menikmati keindahan alam yang masih alami tentunya ya. Dan terakhir ada namanya Bukit Langkisau. Nah, kalau Bukit Langkisau ini adalah favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dari ketinggian. Ini letaknya di dekat pusat Kota Painan. Bukit Langkisau ini melihat di sana ya, menawarkan panorama pantai, perbukitan, dan lautan luas yang bisa etam melihat dari atas nih Bu Sumbo. Dan tempat ini juga sering dipakai wisatawan untuk paragliding, di mana para wisatawan ini dapat merasakan sensasi terbang di atas landscape yang memukau, terutama saat matahari terbenam. Nah itu dia Bu Sumbo ya, ada 7 rekomendasi wisata alam menarik yang ada di Painan ya. Mun etam di tahu Painan di mana? Painan tuh ada di Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat ya. Etam berarti cukup menyiapkan untuk akomodasi dari Samarinda atau dari Balikpapan ke sana ya. Siapa tahu Bu Sumbo besok tiba-tiba pingin ke pantai ya, mungkin bosan sudah nih yang di Samarinda adanya apa-apa aja ya kan. Tiba-tiba besok langsung terbang ke Sumatera Barat ya Bu Sumbo, amin. Kan besok mumpung lagi libur nih, mumpung weekend ya. Dan itu dia Bu Sumbo ya, destinasi wisata yang ada di Painan yang kami kutip dari lamannya detik.com. Dan sekaligus menjadi akhir di Jelajah Nusantara pada sore hari ini. Setelah ini masih dengan Mbok Mia ya, Mbok Mia akan menemani di 1 jam ke depan lagi ya Bu Sumbo, di pukul 18 sampai 19 dalam program Zona Petang Kendia. Kita ketemu lagi untuk mendengarkan informasi ya, dan juga lagu Islami dan juga lagu Nusantara. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsana Glodok di Taman Sari, Jakarta Barat merupakan salah satu kawasan pecinan teratua di Jakarta yang telah berkembang sejak abad ke-17. Kawasan ini awalnya menjadi tempat tinggal masyarakat Tionghoa yang bekerja sebagai pedagang dan bekerja di Batavia. Sejarah panjang Glodok juga berkaitan dengan tragedi yang menimpa komunitas Tionghoa pada 1740, sebelum kawasan tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Jakarta. Wayahe Glodok tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya. Bangunan tua, kelenteng, lampion, arsitektur khas Tionghoa hingga kawasan kuliner Petak 6 menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pengunjung juga dapat menemukan berbagai barang khas Tionghoa, obat herbal, perlengkapan tradisional hingga barang elektronik. Suasana klasik dan jejak sejarah yang masih terasa menjadikan Glodok menarik untuk dikunjungi sekaligus mengenal keberagaman budaya Jakarta. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerawang yang sana RRI Propa Samarinda ya, masih dengan Mbok Mia nih dalam program Zona Petang ya. Masih dalam rangkaian Samarinda Marian ya, Bu Sumbo kedai Mbok Mia akan hadirkan seputar informasi di Samarinda dan juga sekitarnya ya, Bu Sumbo. Dan kita langsung aja di informasi pertama nih, Bu Sumbo. Ika Pakartikal tim undang masyarakat saksikan wayang kulit gratis semalam suntuk. Masyarakat Samarinda dan sekitarnya dapat menikmati hiburan rakyat berupa pagelaran wayang kulit semalam suntuk secara gratis. Pertunjukan tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan Milad ke-23 Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKA Pakarti Kalimantan Timur yang digelar di Gelora Kadri Uding Sempaja pada Minggu 23 Agustus 2026. Pagelaran akan mengangkat lakon Pandawa Mbangun Projo dengan dalang Ki Aan Bagus Saputro. Sejumlah seniman turut terlibat dalam pertunjukan, diantaranya Karawitan Etam Laras Samarinda serta bintang tamu Gareng Pacitan. Sekretaris DPP IKA Pakarti Kaltim, Bambang Peninto mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya. Panitia menargetkan sedikitnya 1.000 orang hadir untuk menyaksikan langsung pagelaran budaya tersebut. Menurut Bambang, rangkaian Milad ke-23 juga menjadi momentum tasyakuran bagi kepengurusan baru IKA Pakarti Kaltim. Perayaan tersebut dikemas dalam bentuk gebiar budaya menampilkan beragam kesenian mulai dari reog, barongsai, jaranan hingga puncak pertunjukan wayang kulit. Bambang menegaskan IKA Pakarti tidak ingin membatasi kegiatan budaya hanya untuk kalangan tertentu. Menurut Sida, budaya Jawa dapat dinikmati oleh siapapun, sama halnya dengan masyarakat yang berasal dari latar belakang berbeda dapat menikmati berbagai kesenian Nusantara lainnya. Bambang pun mengajak pendengar RRI dan masyarakat Kalimantan Timur untuk hadir meramaikan kegiatan tersebut. Kehadiran masyarakat diharapkan menjadi dukungan nyata terhadap keberlangsungan seni tradisional sekaligus memperkuat semangat keberagaman budaya. Nah, itu dia Bu Sumbo, informasi seputar IKA Pakarti Kaltim mengundang masyarakat saksikan wayang kulit gratis semalam suntuk dia di Gelora Kadri Uningnya Sempaja ya, yang kami kutip dari lamannya rri.co.id. dan kemudian juga bisa didengarkan ya Bu Sumbo, pagelaran wayang kulit di Pro 1 RRI Samarinda. Selanjutnya kita dengarkan lagu islami Bu Sumbo ya, sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya yang insya Allah akan berkumandang di pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya,

0: baju cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Madeira.
3: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
0: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: ketahuan di sini. Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Kembali lagi bersama dalam program Zona Batang, masih di dalam rangkaian Samarinda Marian ya. Tadi kita sudah andalkan kemenang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan ya selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kerohanian sana yang menjalankan. Kembali lagi bersama di informasi kedua ya, polisi amankan belasan tersangka karhutlah di Kalimantan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Meski demikian, Sidan tidak dapat membeberkan identitas pelaku yang dimaksud. Sidan menyebut 12 tersangka tersebut terlibat dalam perkara karhutla hingga pertengahan Agustus 2026. Senada Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya juga telah menetapkan 12 tersangka dalam karhutla di Kalimantan. Sidang memastikan seluruh kejadian karhutla di wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Proses penyelidikan tersebut kemudian telah menghasilkan penetapan tersangka dalam sejumlah perkara karhutla. Meski begitu, Sidang dimerinci wilayah kejadian maupun identitas para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Sementara itu, Polres Berau, Kalimantan Timur menetapkan pria berinisial BS sebagai tersangka karhutla. BS ditangkap setelah membakar lahan seluas 12 hektar hingga merembet ke area konsesi perusahaan kehutanan. Meski begitu, belum diketahui apakah BS merupakan salah satu dari 12 tersangka yang dimaksud oleh Kapolri. Namun menurut Kapolres Berau AKBP Rido Tri Purutranto, BS diminta pihak tertentu melakukan pembakaran untuk lahan kelapa sawit. Itu dia Bu Sumbo, informasi yang sebagai penutup ya dalam program Zona Petang. Kami kutip dari lamanya rri.co.id dan semoga nih Bu Sumbo ya, apa yang terjadi di sekitar kita, kebakaran hutan, kebakaran lahan maupun kebakaran di pemukiman ya, semoga dapat ditangani, dapat ditanggulangi ya Bu Sumbo, dan tidak terjadi lagi yang namanya musibah tegak tuh Ibu Sumbo ya. Kalau gitu Ibu Sumbo, Bumi pamit undur diri dari ruang dengan kata segalanya ya. Terima kasih sudah nelinga di Pro4 RRI Samarinda dari pukul 15 sampai wayahni ya. Setelah ini kan dia akan melanjutkan dengan Bu Supendi dalam rangkaian Samarinda Malam. Bu Mia pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya. Dan sampai jumpa. Selamat weekend, selamat bermalam Bu Sumbok segalanya. Bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
4: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
3: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
4: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
3: Yang penting muat aja di motor.
4: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
3: Iya, bantuin dong.
4: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Berdasarkan data sementara dari Badan Kepegawaian Negara atau dikenal dengan BKN, per Agustus 2026, masa pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini mencatatkan angka pendaftar yang cukup tinggi dari lulusan SMA atau SMK sederajat. Dari total puluhan instansi yang membuka formasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang disingkat dengan IPDN keluar sebagai sekolah kedinasan yang paling diminati dengan total 6.349 pelamar. Posisi berikutnya disusul oleh Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia di peringkat kedua dengan total pelamar sebanyak 4.782 pelamar, serta Politeknik Statistika atau dikenal dengan STIS di peringkat ketiga dengan 2.675 pelamar. Sementara itu, beberapa sekolah kedinasan lain seperti Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau dikenal dengan PTDI STTD dan STMKG juga mencatatkan ribuan peminat. Di sisi lain, PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara tercatat memiliki 0 pelamar dalam data sementara tersebut karena belum membuka masa pendaftaran mahasiswa baru.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
0: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Pendengar, ngibing yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu kerandeng sana. Ini Bu Supendi kembali hadir tentunya ya di malam minggu 22 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda malam hingga nanti berapa di jam 12 malam.

Tentu Kerandeng Sana Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Kerandeng Sana Ayah yang telinga kami di 98,4 FM untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur ataupun bagi Deng Sana Ayah dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store yang ada di Android serta yang ada di iOS. Kerandeng Sana di jam 7 malam hingga merapat nanti di 1 jam ke depan yo, Kerandeng Sana Busu Pendi akan menyajikan berbagai informasi terkini Kerandeng Sana yang tentu agar tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam Kerandeng Sana. Nah, sebelum Busu Pendi menyajikannya Kerandeng Sana, informasi intinya dalam program berita daerah dan Nusantara ini banyak benar nih informasi-informasi yang lagi banyak dicari oleh warga-warga etam nih Kerandeng Sana. Ini diantaranya informasi yang paling terkini adalah seputar pemadaman listrik Kerandeng Sana di beberapa daerah. Baik Kerandeng Sana, untuk informasi terkininya untuk wilayah yang terjadi pemadaman listrik yaitu dari jam 6 tadi hingga nanti di jam 9 malam. Kalau Bu Sufendi melihatnya Kerandeng Sana tadi di jam 6 Merian tadi masih belum mati, tegaknya ini paling mati lampunya di jam 7 nanti Kerandeng Sana, di jam 7 ini sekarang hingga nanti paling 3 jam ke depan ya setidaknya di jam 10 malam Kerandeng Sana. Ini untuk wilayah yang mati diantaranya ya berada di Jalan Ampera, Jalan Poros Bantua Sanga-Sanga, kemudian di Jalan Rawa Makmur, kemudian ada Pudak Ban 1, Ban 2, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Jalan Gajah Mada, kemudian ada juga di Jalan Dermaga, Jalan Pudak, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jaya Makmur, kemudian banyak sekali PT-PT tegaknya nih Kerandeng Sana, tentu yang Busu Pendi tidak bisa menyebutkan secara satu persatu. Ini kalau dilihat-lihat sepertinya PT-nya berada di kawasan seberang Kerandeng Sana yo. Kemudian selain di wilayah tersebut ada juga di wilayah Samarinda Kota Kerandeng Sana. Untuk daerah yang terdampak Kerandeng Sana diantaranya ini di Jalan Suryanata sebagian, Jalan Geraha Wiratama, Jalan Geraha Indah, kemudian Jalan Haji Muhammad Ardans atau dikenal dengan Ring Road 3 di mana wilayah yang terdampak adalah sebagian. Kemudian perumahan Puspita, perumahan Pinang Raya 2, perumahan Bukit Pinang, Bukit Pinang, pergudangan Bispark, kompleks Sekumpul Hill, pergudangan Surya Sari Indo Property, Perum Suryanata Geraha Mandiri, serta Jalan Manunggal Bukit Pinang. Jadi kalau misalkan Kerandeng Sana pada malam hari ini, waduh panas bener nih karena dia ada hujan di Samarinda, tegaknya yo Kerandeng Sana bahkan sampai saat ini sudah 22 Agustus, 2 bulan Kerandeng Sana. Terakhir hujan tuh bulan Juni kalau tidak salah, hujan teras tuh. Jadi daripada pusing, pening kepalanya Kerandeng Sana, lebih baik keluar aja Kerandeng Sana. Atau kalau mau berkunjung di sini juga boleh Kerandeng Sana, sambil ngawani Busu Pendi nanti di jam 12 Kerandeng Sana yo. Ataupun bagi Deng Sana nih yang lagi di perjalanan ataupun bingung destinasinya mau kemana, ada Car Free Night Kerandeng Sana yo di Jalan Kusuma Bangsa. Jadi siapapun bagi Kerandeng Sana yang ingin mencuci mata ataupun ingin berbelanja, ingin membeli jajan Kerandeng Sana ya, mau beli jajak, silahkan untuk berkunjung Kerandeng Sana di sana ataupun di teras Samarinda juga ramai Kerandeng Sana setiap malam Minggu tentunya. Jadi

Baik, Randing Sana ini sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 7:30 malam. Ini Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara terlebih dahulu yo. Tetap bersama kami di RRI Ponorogo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Ya kalah lagi, padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
2: Rasanya usahaku sia-sia.
3: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
2: Biar seru aja kan?
3: Bukan cuma itu, lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
2: Maksudnya?
3: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
2: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
3: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kembali lagi bersama dengan Bu Supendi, karena di sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana ini dikala cuaca lagi musim kemarau di puncak-puncaknya kerandeng sana ya. Bahkan kalau diperkirakan dari BRIN itu bisa sampai awal tahun 2027 kerandeng sana yang disebabkan oleh El Nino. Tapi kerandeng sana, nah namanya manusia ya, kerandeng sana biasanya ada maha nih, oknum-oknum yang sengaja untuk membakar lahan ataupun hutan kerandeng sana ya. Sehingga kalau misalkan deng sana melihat saat ini asap itu sudah kemana-mana, bahkan sudah sampai ke Kalimantan Timur. Mungkin kalau misalkan deng sana melihat di berbagai media sosial ya, di kawasan Sungai Mahakam tuh kerandeng sana sekarang sudah diselimuti dengan awan-awan yang mulai turun ke Samarinda kerandeng sana ya. Bukan awan hujan tetapi awan yang bisa menyebabkan ispa. Ini ada informasi seputar kebakaran hutan dan lahan, yaitu kemarau yang memicu pergerakan orang utan, 3 satwa dievakuasi. Kerandeng sana, Kementerian Kehutanan atau yang disingkat dengan Kemenhut mengevakuasi 3 orang utan Kalimantan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan gangguan habitat yang mendorong satwa mendekati permukiman warga. Tim gabungan melibatkan BKSDA Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau yang disingkat dengan YARI. 3 orang utan yang dievakuasi terdiri atas induk betina Mamak Yuni, anak jantan Pura, dan remaja betina yang bernama Yuni. Mamak Yuni diperkirakan berusia 18 tahun, Pura berusia 8 hingga 10 bulan, sedangkan Yuni sekitar 8 tahun. Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Damaria Pane mengatakan bahwa pergerakan orang utan dipengaruhi oleh kondisi alam selama musim kemarau. Sebelum dipindahkan ke kerandeng sana, ketiga orang utan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan YARI. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan ketiganya sehat, masih memiliki sifat liar alami, dan siap kembali hidup bebas di habitatnya. Ketiga orang utan kemudian dibawa melalui jalur darat dan sungai sebelum dilepas liarkan di Taman Nasional Gunung Palung. Pelepas liaran dilakukan di sektor Batu Barat yang dinilai memiliki habitat luas dan ketersediaan pakan bagi satwa. Selain evakuasi tersebut, BKSDA Kalimantan Barat menindaklanjuti laporan kemunculan orang utan di sekitar perkebunan warga Desa Pemangkat. Petugas telah melakukan verifikasi lapangan dan memberikan pendampingan kepada pemilik kebun terkait keberadaan satwa tersebut. BKSDA kini menyiapkan penanganan lanjutan agar orang utan dapat dipindahkan ke kawasan hutan terdekat. Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melaporkan kemunculan satwa liar kepada BKSDA setempat. Jadi kerandeng sana ya bukan hanya saja di Kalimantan Barat, tapi kalau misalkan dengan sana yang saat ini berada di Samarinda, Banjarmasin, Banjarbaru, Tarakan, dan di seluruh wilayah yang ada di Kalimantan, bila melihat untuk hewan yang seharusnya tidak berada di sekitar etam, laporkanlah kepada BKSDA untuk dicek secara lanjut kesehatannya. Dan nanti kalau misalkan sehat bisa dibawa ke hutan kerandeng sana ya, hutan lindung, biasanya hutan yang dijaga oleh negara. Dan kalau misalkan pun lagi dalam keadaan yang tidak sehat, maka akan dirawat terlebih dahulu kepada tim dokter hewan setempat. Dan tentu ini juga mengingatkan etam agar menjaga hutan kerandeng sana agar tidak dibakar. Karena memang kalau misalkan secara ilmiah kerandeng sana ini, bahkan Bu Supendi masih belum mengetahui, ataukah mungkin Bu Supendi belum membaca ya kerandeng sana berbagai artikel ilmiah, bahwasanya kemarau yang sangat panjang ataupun panas matahari itu bisa memicu hutan yang tiba-tiba secara alami terbakar. Itu masih belum Bu Supendi baca kerandeng sana ya secara ilmiahnya, karena memang api itu tidak akan muncul bila tidak ada
penyebabnya kerandeng sana. Kalau misalkan seperti gunung sampah yang mungkin di perjumpaan sebelumnya Bu Supendi pernah ceritanya, kerandeng sana itu bisa terjadi api yang memercik di tumpukan-tumpukan sampah, karena sampah kalau dibiarkan lama-lama akan menimbulkan gas amonia kerandeng sana, sehingga bisa meledak dum, kemudian menimbulkan percikan api yang sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Seperti Samarinda tahun 2023 kalau tidak salah tuh kerandeng sana ya, kebakaran di TPA Bukit Pinang Karanding Sena. Demikian untuk informasi yang Bu Supendi sajikan pada malam hari ini seputar kemarau picu pergerakan orang utan. 3 satwa dievakuasi yang berada di kawasan Kalimantan Barat. Untuk informasinya, Karanding Sena Bu Supendi kutip dari laman rri.co.id. Karandeng Sena, sebelum Eta menuju ke program selanjutnya, ini ada informasi Karandeng Sena bagi Karandeng Sena yang mungkin sedang melintas di kawasan Jalan M. Yamin ataupun Jalan Wahid Hasyim. Ini dihimbau untuk Karandeng Sena berhati-hati bila ingin terburu-buru, alangkah lebih baiknya untuk mencari jalur alternatif yang lain. Karena informasi yang Bu Supendi dapatkan kemai Karandeng Sena dari berbagai media sosial, kalau tidak salah, di Gelora Kadri Uning sedang ada pagelaran konser musik Karandeng Sena di sana. Dan tadi ketika Bu Supendi berangkat juga untuk lampu sorotnya tuh sudah menyala tuh sampai ke langit-langit Karandeng Sena yo. Jadi selain suhu yang menyala, juga lampunya sangat gebiar-gebiar tadi Bu Supendi melihat Karandeng Sena dari kawasan folder air hitam. Jadi bagi Karandeng Sena, hati-hati sekali lagi bila ingin melintas di kawasan tersebut, alangkah lebih baik untuk mencari jalur alternatif yang lain. Karandeng Sena itu langsung saja nelinga berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sembari nanti menunggu jam 8 malam. Tetap bersama kami.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Mendikdasmen, Abdul Mukti menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan murid harus selalu menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran, khususnya di tengah situasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Meskipun kewenangan teknis mengenai kebijakan operasional sekolah berada di tangan pemerintah daerah, pihak kementerian memberikan fleksibilitas bagi sekolah yang terdampak. Apabila kondisi udara atau lingkungan belum memungkinkan, sekolah dapat memanfaatkan opsi pembelajaran dari rumah atau menerapkan kembali sistem pembelajaran jarak jauh secara daring yang sudah akrab sejak masa pandemi. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi kesehatan anak-anak dari ancaman kabut asap sekaligus memastikan kegiatan belajar mereka tetap berjalan dengan baik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kerandeng Senak kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di jam 8 malam. Tentu hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Kerandeng Senak dikala cuaca Samarinda yang saat ini sedang panas, bahkan Sungai Mahakam sudah mulai surut, Kerandeng Senak ya. Di media sosial sendiri ini banyak yang mengatakan kalau Sungai Mahakam sekarang sudah punya pantai, Kerandeng Senak ya. Sebenarnya bukan pantai, itu tanah yang lagi kering maha, Kerandeng Senak ya. Jadi bagi Kerandeng Senak yang mungkin tiba-tiba ingin berwisata di sana, hati-hati karena itu adalah bukan wisata yang aman dan tentunya bisa berbahaya bagi Kerandeng Senak jika bisa sembarangan ke sana, Kerandeng Senak. Dan memang tanah yang ada di sungai itu berbeda, Kerandeng Senak. Bisa saja ketika Deng Senak melintas di sana, itu tanahnya nanti bisa leot dan juga tentunya mendelap kakinya. Mendelap itu bahasanya apa, Kerandeng Senak? Kalau bahasa Kuta itu, kalau orang Jawa bilangnya mendelap, Kerandeng Senak. Jadi bagi Kerandeng Senak yang saat ini mungkin sedang kepanasan, ya bolehlah untuk berkunjung ke mall ataupun mungkin misalkan Kerandeng Senak ada di belakang rumahnya hutan, bolehlah dijaga, dirawat, Kerandeng Senak, jangan sampai dibakar. Itu kasusnya banyak benih tuh di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan di Kalimantan Timur, Kerandeng Senak, juga beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tentunya ini diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Kerandeng Senak. Kerandeng Senak di jam 8 malam ini, tentu di malam Minggu, Bu Supendi akan mengajak Deng Senak untuk berbincang seputar rumah adat. Nah, rumah adat dari mana, Kerandeng Senak? Tetap bersama kami. Bu Supendi akan menyajikan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari mengawani Deng Senak yang pada malam hari ini sedang berada di perjalanan. Selepas ini akan ada lagu dari Kalimantan Barat dengan judulnya Pancur Aji, kemudian Kasih Slow lagu dari Papua, serta lagu dari Berau dengan judul lagunya Palui dari Saprudin Itur.

0: ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
1: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
0: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
1: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
0: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Loh, salah satunya podcast
1: Feature Visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Keranding Sena berjumpa kembali dengan Bu Sufendi di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keranding Sena, seperti yang telah Bu Sufendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwa dalam program Pesepra ini pada malam hari ini, Etam akan membahas seputar rumah adat. Nah, Keranding Sena, rumah adat dari mana yang akan Etam bahas pada malam hari ini? Yaitu rumah adat Gadang. Kita akan mengenal seputar sejarah, fungsi, jenis, dan keunikan arsitektur Minangkabau.

Kerandeng sana rumah gadang atau juga dikenal dengan nama rumah begonjong maupun rumah baanjuang merupakan rumah adat tradisional suku Minangkabau di Sumatera Barat. Bangunan ini sertakan sejarah di mana bentuk atapnya sendiri ini menyerupai tanduk kerbau berkaitan erat dengan kisah kemenangan masyarakat Minangkabau dalam adu kerbau untuk mempertahankan wilayah dari pendudukan Kerajaan Majapahit. Sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya, Kerandeng Sena Rumah Gadang memiliki banyak fungsi penting. Di mana bangunan ini Kerandeng Sena berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar berdasarkan garis keturunan ibu, pusat musyawarah adat untuk mengambil keputusan penting, serta lokasi pelaksanaan berbagai upacara adat seperti perkawinan, batagak penghulu, hingga ritual turun mandi. Selain itu, Kerandeng Sena, rumah ini juga menjadi lambang status sosial dan warisan budaya yang kaya akan nilai filosofis. Dalam adat Minangkabau, Kerandeng Sena terdapat beberapa jenis rumah gadang yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya, fungsi, serta daerah asalnya. Di antaranya Kerandeng Sena ada jenis rumah gadang bergonjong di kawasan Dare, rumah gadang Bampo Moko dengan pintu masuk di belakang, rumah gadang Rajo Babandiang, rumah gadang Batingko atau bertingkat, serta rumah gadang Surambi Aceh yang mendapatkan pengaruh arsitektur dari Aceh. Keunikan arsitektur dari rumah gadang Kerandeng Sena ini terletak pada berbagai aspek detailnya. Selain atap bergonjong, berbentuk tanduk kerbau dan bentuk rumah panggung untuk menghindari tentunya banjir atau binatang buas di sana. Struktur bangunannya menggunakan teknik sambungan kayu tradisional tanpa paku besi, sehingga lebih lentur dan tentunya akan tahan dari guncangan gempa. Ruangan di dalam rumah umumnya Kerandeng Sena ini berjumlah ganjil, kemudian dihiasi jua dengan ukiran dinding bermotif flora dan fauna penuh makna, serta dibangun menghadap ke arah matahari terbit atau dari arah timur Kerandeng Sena, atau juga bisa dari arah sungai sebagai lambang pembawa berkah.

Demikian Karandeng Senaya pembahasan etam pada malam hari ini di program Besepra seputar rumah gadang dari sejarah, fungsi, jenis, dan keunikan arsitektur Minangkabau. Tentu siapa sih yang mengenal dengan rumah gadang Karandeng Senaya? Semua pasti sudah memahaminya Karandeng Senaya. Untuk informasinya, ini bisa dikutip langsung dari laman juraganmaterial.id.

Karena di sana ada informasi yang baru-baru maha terjadi nih. Ini pada 8 menit yang lalu ternyata telah terjadi laka lantas di kawasan Taman Samarinda. Kemudian 41 menit yang lalu karena di sana ini terpantau terdapat api yang membara di kegelapan malam di sekitar kawasan ruas tol Balikpapan Samarinda sekitar kilometer 29. Lagi dan lagi karandeng sana yo, kebakaran hutan dan lahan. Wah, ini perlu patut untuk diedukasi selalu karandeng sana yo, agar terjadi lagi hal-hal yang serupa di hari-hari mendatang karandeng sana. Nah, karandeng sana, ini ada informasi apa nih tadi? Ini kalau Bu Supendila tadi seputar pemadaman listrik. Oh, ternyata wilayahnya juga sama seperti yang sudah Bu Supendila sampaikan di perjumpaan sebelumnya ya karena di sana. Karena memang sesaat lagi sudah mulai jam 9 karena di sana, mungkin kalau karena di sana pada malam hari ini ada yang listriknya sudah pulih kembali, boleh diinformasikan ya karena sana kepada kami agar tentunya juga informasinya bisa tersampaikan secara luas dan merata. Untuk informasi yang telah Bu Supendi sajikan tadi karena sana, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karandeng sana, sebelum Eta menuju dalam program Pantas Minang pada malam hari ini, nanti akan dikawani oleh Uda dan uni-uninya ya karandeng sana di RRI Probas Samarinda. Sebagai informasi bahwa deng sana nanti dapat gabungan bersama kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811 5819984. Serta bagi kalian deng sana yang ingin melihat seperti apa tampilan visualnya, bisa deng sana saksikan di kanal YouTube resmi kami di RRI Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana,

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Mendikdasmen berharap ke depannya bahasa Indonesia bisa semakin berkembang dan menjadi alat diplomasi Indonesia. Pernyataan tersebut diungkapkan usai memberikan penghargaan dalam ajang Festival Handai Indonesia 2026 di kantor Kemendikdasmen Jakarta yang mempertemukan penutur bahasa asing serta peserta kelas bahasa Indonesia dari berbagai negara sahabat. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafiz Muhsin, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan. Minat global terhadap bahasa Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dari kelas bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat dengan BIPA yang kini telah hadir di 60 negara. Adapun negara yang paling banyak mempelajari bahasa Indonesia saat ini adalah Korea Selatan dan Mesir, di mana Universitas Al-Azhar Kairo yang berada di Mesir bahkan telah membuka program studi khusus bahasa Indonesia sejak tahun 2025. Pemerintah menargetkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2045.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordan sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordan sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
3: Siap, satu bos.
2: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus? Apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
5: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
6: Kerandeng sana sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Senak dalam program Pantas Minang pada malam hari ini. Saatnya etam telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Lamin Taluncur. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini pun terletak di Kecamatan Tanjung Redeg. Lagu daerah Berau yang banyak dikenal adalah Lamen Talunsur. Lagu ini mengandung satu latar belakang riwayat yang unik. Sebelum memeluk Islam, masyarakat Berau menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan alam. Orang-orang masih percaya bahwa Allah memiliki kekuatan yang mengatur kehidupan manusia. Seperti apa kisah yang terkandung di dalam lagu Lamen Talunsur? Selengkapnya hanya di drama legenda Lamen Talunsur. Terdapat sebuah desa di tepi sungai Segah. Walaupun desa itu jauh terpisah dari desa lainnya, penduduknya hidup aman dan damai. Mereka hidup berasal dari bertani dan berburu. Masyarakat masih sangat percaya terhadap nasib baik dan buruk. Mereka percaya bahwa melanggar adat dapat menyebabkan musibah.

0: Nakah, apa kamu sudah dapat ikan hari ini?
1: Jangankan ikan, umpanku saja tidak dimakan, Lan.
0: Iya, sama. Pancingku juga tidak bergerak dari tadi.
1: Tidak seperti biasanya, sangat mudah mendapatkan ikan.
0: Hari sudah mulai sore. Apa kita pulang saja ya?
1: Kita tunggu saja dulu sampai petang. Walaupun kemungkinan kita tidak mendapatkan ikan.
0: Sial sekali. Hari ini mancing gak dapat apa-apa. Biasanya kita sudah dapat puluhan ikan sebelum sore.
1: Ya sudah, kita coba pindah ke sana. Mana tahu di sana ada ikan.

0: Dakah, sudah mulai petang, kita pulang saja yuk.
1: Iya, hari ini kita pulang dengan tangan kosong.
0: Dakah, umpanku dimakan.
1: Wah, ayo cepat tarik. Semoga ikannya besar.
0: Apa? Ikan gabus ini kecil sekali.
1: Sia-sia seharian kita mancing, tapi dapatnya cuma ikan gabus, kecil lagi.
0: Iya, biasanya kita dapat ikan banyak dan juga tidak sekecil ini.
1: Ya sudah, kita pulang saja, baru kita masak ikan ini.

0: Langsung dibakar saja, tidak usah dibersihkan.
1: Daka, coba lihat ikannya. Karena kita tidak menyiaginya, ikannya bergerak-gerak saat dibakar.
0: Ah, biarkan saja. Kita seharian mancing, dapatnya ikan yang kecil lagi.
1: Daka, ikan ini sepertinya sudah mati. Tapi kenapa bergerak ya?
0: Iya benar. Dan sepertinya ikan ini membesar dari ukuran yang sebelumnya.
1: Betul, jangan-jangan ini ikan jelmaan.
0: Ah, gak mungkin.
1: Sekarang kita harus bagaimana?
0: Kita tambah saja kayu bakar lagi supaya apinya makin besar.
1: Daka, ikan makin membesar. Bagaimana ini?
0: Sebentar, aku ambil akar dulu untuk mengikat ikannya agar tidak lepas.

0: Lana, apa yang sudah terjadi?
1: Ibu, ikan pancingan kami membesar. Dan sekarang kami tidak tahu harus berbuat apa.
0: Apa yang sudah kalian lakukan pada ikan ini? Jawab!
1: Kami membakarnya tanpa kami siangi terlebih dulu, Bu. Iya, Ibu. Karena kami kesal hari ini. Memancing seharian, tapi hanya mendapatkan ikan sekecil ini.
0: Apa? Tega sekali kalian! Kalian tidak tahu ada di sini. Ini akan membawa kita ke musibah.
1: Maksudnya, Ibu?
0: Kalian sudah membuat alam marah dengan cara membakar ikan seperti itu. Itu cara yang salah.
1: Ibu, Lana, ikannya makin besar. Bagaimana ini?
0: Tidak ada.

0: Bagaimana ibu?
1: Sekarang pegangan dengan pohon itu. Cepat!
0: Ibu! Ibu! Sepertinya kita akan tenggelam. Semua ini salah kita, Daka. Maafkan kami.

Akhirnya, ikan yang berubah menjadi raksasa berhasil turun ke air, dan desa pun ikut terseret, atau dalam bahasa Berau, talunsur. Desa itu pun lenyap dari permukaan, terseret ke dasar air. Desa yang tenggelam ini pun disebut Lamin Talunsur. Drama legenda Lamin Talunsur, produksi RRI Samarinda. Teknik

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam dun sana kasadonyo dimanapun dun sana barado. Kembali kita hadir acara Pantas Minang edisi 22 Agustus 2026. Bersama Ambo ada dua orang cewek ya,
2: rancak ya.
1: Iya. Boleh disebutkan Ambo sendiri adalah Udamen, nama dua cewekku adalah
2: Uni Aziar
3: dan Uniet.
1: Iya, acara ko sungguh luar biasa ya, karena ditambah bulan ko adalah bulan Agustus 2026,
2: hari kemerdekaan.
1: Betul, ya kan? Bulan di mana tanggalnya adalah tanggal kemerdekaan ya, 17 Agustus yang lalu, dan sampai kini adun sana awak ya di seluruh Indonesia merayakannya.
2: Masih
1: dengan berbagai
2: kan?
1: Kegiatan. Dun sana kasadonya dimanapun dun sana barado. Kami batigo ko nanti akan membawakan sebuah tema, nanti akan dibacakan oleh salah satu dari pendamping ambo narancak-rancak baduo ko.
2: Baiklah dusana, kasadonyo basobok kita baliak di acara kita ko yang akan disiarkan setiap bulannya di minggu kedua dan kape.
3: Iya, setiap bulan
2: beta di jam
3: berapa bunda, jam 9
2: jam 9.25
3: sampai jam
2: sabale
3: jam 10.30.
1: Wita.
3: Ayo. Jadi untuk satu jam labiah kamu koko, kami bertiga akan menemani dun sana kasadonyo. Bagi dun sana kita yang mungkin beko nio ba interaksi yo dayo, baik itu menyampaikan pendapat buko atau mungkin kirim-kirim salam, kirim minta lagu, request lagu buko bundoa. Yeah. Dun sana ko bisa menyampaikan ikut
2: berarti.
3: Yo, magia buko menatawan maka menambah ide buku karena bisa menghubungi kami di nomor telepon. Untuk Ariko nomor teleponnya cieknya udah bisa ya. 05-1-7272-656. Kemudian cieknya udah di untuk edisi kini kok udah belum bisa di Facebook
2: lidol. Tapi HP-nya ada nak HP.
3: Ada error. Iman error ya dah ya.
1: Iya, dun sana kasadonyo maupun dun sana barado. Untuk dun sana ambo yang di Samarinda tentunya mudah-mudahan sehat selalu lah, walaupun kini cuaca ange bana, alun turun hujan. Dun sana anu lah, jago-jago lah kesehatan yo. Iya, disimpan, jangan dibuang-buang ya.
2: Iya, kompor
1: ya. Karena itu karena kariang ya. Jadi mudah mana terjadi bahaya kebakaran.
3: Betul.
1: Nah, mungkin ambo sapo dulu di sana ambo Samarinda ya.
3: Betul,
1: yang kini duduk di Cafe Har ya.
2: Iya.
1: Sama ambo Erwin, udah Erwin, udah Henry, sama udah Arifin Kamil ya. Ada lo Adinda Niar sama Eli yang duduk di Cafe Har. Yo, mudah-mudahan malam ko adalah malam kita bersama. Malam kita
2: apa namanya tuh
1: iya. Malam kita bersama orang awak yang ada di Kaltim Basendagura melalui udara. Tapi ada juga nanti tema budaya yang akan kita sampaikan.
3: Iya dah,
1: di sana ambo di Sempaja juga anak-anak cucu menentu
2: ya. lagi lomba.
1: Iya. dan mantan pacar
3: yang jadi bini.
1: Hukmeri tersayang.
3: Iya. Kemarin ulang tahun tanggal 7 balai.
1: Baru tadi barayuan.
2: Ambo juga ulang tahun ya tanggal 3.
3: 3 apa kok?
2: 3 Agustus.
1: Oh.
3: Bang aja deh.
1: Ambo bulan Agustus ko limo yang ulang tahun, tiga orang cucu, orang rumah ambo, seorang anak.
3: Kalau ambo seorangnya, 08-08-08 anak ambo.
1: Angko anu banget spesialnya. Ya.
3: Arthur yang di Jakarta gini.
1: Pas acara petang ya, pantas menang.
3: Pas pantas menang, tuh kok hadir petang ini, ganti dari limur nih.
1: Iya, betul. Ya mungkin Bundo Aziar sapo-sapo lah di sana awak. Iya,
2: sapo lah Bundo. Iyalah. Sapo-sapo anak awak tadi nalah tibo tu nah lagi kuliah di Siko kan.
1: Iya. Oriza ya.
2: Oriza Sativa.
1: Oriza Sativa itu tu padi tu.
3: Sativa padi dah.
1: Padi ndak Oriza Sativa tu bahasa Latin dari padi. Bahasa
2: padi, padi betul. Nah, benar itu kan dulu dah. Pernah itu kakaknya kan farmasi dan main cerita ya pernah. Makanya dia dikasih nama Oriza Sativa.
1: Mudah-mudahan nyoba ilmu padi lah. Nah, semakin barisi semakin marundua.
2: Nah, alhamdulillah mudah-mudahan
1: semakin punya ilmu semakin tawadu.
3: Semakin ya, rendah hati.
1: Rendah hati tawadu ya.
2: Lagi perlu anak yang Sylvia tuh kan lagi di Jepang dan main. Doanya mudah-mudahan sehat di situ.
1: Mudah-mudahan senang ya. Artinya enjoy lahnya di situ. Dan tidak tetap mungkin yang namanya di luar negeri tetapnya cinto negara itu tetap ya, ado
2: ya, kan?
1: Tapi doakan lu sehat ya. Mudah-mudahan dapat lo jodoh sih Nanda.
2: Mudah-mudahan amin tapi tetap orang Indonesia aja.
1: Indonesia ya.
3: Iya. Gimana terus di sana awak yang WhatsApp pulo yang banyak jauh maupun yang dekat di Samarinda, salam untuk bundo-bundo mende-mende gitu yang di
2: bundo-bundo kanduang.
3: Banyak ya bundo-bundo kanduang macam-macam ibu-ibu Nurdiana, Unibet, Unimeri, Ninia, Pina tadi. Pina atau Wiwi biasanya Wiwi ado kok biasanya tuh. Iya,
2: biasanya Wiwi.
3: Bundo-bundo menang ayo. Terkhusus untuk anak-anak ambo yang memang sado lahir jauh-jauh sih. Jauh di ujung sih. Jauh tuh.
2: Mudah-mudahan sehat ya.
3: Yang penting mudah-mudahan mereka tuh sehat.
1: Iya, sapo pulo pendang awak yang ada di Bone, Sulawesi Selatan.
3: Oh iya, siapa tuh biasanya?
1: Uni, aduh lupa namanya Uni apa ya, di Bone. Mudah-mudahan malamku hadir.
3: Amin.
1: Ya, busana awak dari Aceh, Lala Molo.
2: Iya, dari Aceh. Dari apa, Damen? Nama Tapai itu,
1: Damen? Aku orang Siko.
2: Orang Siko.
1: Pak Mamat.
3: Pak Mamat.
1: Iya. Iya, busana awak dari Rinjani.
2: Oh iya,
3: dari Rinjani. Mudah-mudahan menangannya hari ini.
1: Iya, dari Sebulu dan sebagainya. Mudah-mudahan Malang Komandanga.
3: Iya, benar.
1: Mudah-mudahan juga enggak kakaryangan lah ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Masih ada stok air untuk mandi.
2: Mudah-mudahan hujan lagi.
1: Kalau untuk mandi enggak ada, bahaya loh.
2: Tapi di Tengarong kemarin lah hujan.
1: Ini oh iya, hujan ya? Enggak.
2: Lalu dah. Kemarin petang hujan.
1: Tapi mudah-mudahan kebakaran hutan tidak
2: meluas.
1: Tidak meluas ya. Nah, ya ada telepon masuk.
3: Iya, ada telepon masuk. Kita terima dulu. Assalamualaikum dari Siayo.
4: Ambo dari Sumatera Barat. Telepon dari
3: Pak Panjang umumnya. Wow, konyo deh. Di pantaunya
1: panjang gitu. Panjang umumnya.
3: Iya, panjang umumnya.
4: Lancak mana?
3: Lancak mana? Lanjut.
1: Baka bagi nih Pak Mamat. Udah Mamat?
4: Alhamdulillah. Masih di rumah. Sebentar lagi mau jalan nih.
1: Oh, jalan kama.
3: Malam minggu.
1: Malam minggu.
4: Enggak, rumah anak itu kan kosong jadi mau dicek lagi kan.
3: Oh iya hebatlah.
1: Anu, aja ambo lah. Bantu nanti ngecat.
2: Iya benar itu
1: tapi 200.000 sehari.
4: Sudah bersih kan.
3: Oh, sudah bersih. Oh, Mamat nengahnya.
1: Iya,
4: mau ngontrak sudah.
3: Oh, gitu. Mengontrakkan.
4: Sudah ke Balikpapan. Jadi besok insyaallah orang udah masuk tuh. Jadi kita cek dulu kan.
1: Iya, betul.
4: Apa tema dah?
1: Tema kami malam adalah tradisi Mantanaso di Minangkabau.
3: Iya, di Minangkabau.
1: Mantanaso itu bahasa Indonesianya mengantarkan asap. Nah, asap yang diantarkan.
3: Itu bahasa kiasan. Sebenarnya yang tanahnya kiasan dulu
1: kiasan,
2: kan. Ya. Kayak angin itu kan asap.
3: Istilah itu cuma.
4: Asap kemarau ya, Noni.
1: Bukan asap kemarau.
3: Enggak ada hubungan dengan kemarau atau dengan
1: pas,
3: api.
1: Pas bertetapan pulau ya. Karena banyak kebakaran hutan di Kalimantan ya.
2: Pas udah memang jadi asok.
1: Asok ya. Yeah, yeah. Mudah-mudahan tidak meluas udah Mamat gitu doakan. Yeah, jangan, Kalimantan ya. Aman ya.
4: Samarinda aman, cuma di Kalimantan Selatan kayaknya di Banjarbaru itu.
1: Iya. Termasuk Kalimantan Barat, pesawat pun ditunda berangkat keberangkatannya.
2: Itu udah parah tuh
1: namanya. Ya udah parah karena asoknya sudah asok ribuan hektar kan.
2: Tapi kalau Kalimantan Timur agak aman ya.
3: Alat tangga dua nampaknya negara tanggawa larisihnya kan.
1: Gara-gara
3: asok arah ke situ kan.
1: Mudah-mudahan. Karena kita
3: itu Malaysia tuh negara tetanggawa.
1: Ya, karena kita badan sana jo tetangga Malaysia jadi aman lah teman sementara. Gimana, Mak?
4: Jadi asap itu enggak asap sudah.
1: Apa?
4: Jadi asap ya?
1: Iya.
3: Oh,
1: mantan asap.
3: Itu istilah semua.
1: Mantan asok, mantan asok.
4: Oh, mantan asok. Oh.
1: Jadi asap itu bahasa Minangnya asok.
2: Asok. Iya, iya.
3: Asok.
4: Terus dah.
1: Hah?
4: Terus apa?
1: Tradisi mantan nasok di Minangkabau. Nanti kalau udah Mamat mau undang lebih
3: detailnya,
1: jangan taruh ya. Jadi matikan radionya.
3: Jangan taruh.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Terima kasih Pak Mamat.
1: Iya, terima kasih udah Mamat yang distributor Lamang
3: Papai.
1: Gue Lamang wak kini lama bana ambo.
3: Lamang lu mali
1: ambo. Ambo. Banyak membakar kayu di kampung Ambo. Membakar banyak ancak api deh. Tak bayang lah kalau
3: si Ed
1: masa Lamang.
2: Jadi sampai Lamang enggak?
1: Tadi sudah mengecek diskusi sama si Depis, kecek Depis. Mudah itu nyo kecenya. Jadi buluh itu kalau memasuk ananum, memasuk daun pisang, ada pelapa pisang tuh kan.
2: Tapi wah andainya tuh
1: namanya. Dengar dulu pelapa pisang tuh dibalak. Habis itu di kapian daun situ di gulung-gulung sinan. Masukan dalam deko di ranggang pelapa tuh ditarik.
3: Emang udah pernah gue. Cuma itu.
1: Alun, tapi si depis.
3: Dah. Tunggu dulu. Awak kadang ngecek kan menengah kecil orang tu dah emang terasa mudah. Tapi beko dah realisasinya beko payah udah tu.
1: Oh, enggak. Asal kapi ini kuat. Kalau kapi enggak kuat, enggak masuk ada.
3: Coba lo duduk. Awak mencari aja.
2: Enak betul bulu ada.
1: Ada.
2: Ada. Daun ada.
3: Udah pernah.
1: Ada.
3: Udah pernah.
2: Sering.
1: Aco, rasa inggiang tu. Aco. Mbak Lamang. Tiap musim Lamang mantan Lamang ke pintu wae.
2: Mbak tapai mbak apa mbak lape tu mah dari kecil
1: iya.
3: Tu mah. Iya kan. Dada, kini masuk lawak lancak ka tema wae dah. Iya. Sawa bahas tak Lamang tapai oke
1: betul. Iya. Apa tema wae kini malam iko ya?
3: Tema wae yaitu tradisi mantan asok yang ada di Minangkabau khususnya yang tua di Padang Priaman yo da yo.
1: Sabananyo ndak di Padang Priaman, sadonyo pasti nanti awak cari
3: tahu. Tapi istilahnya beda yo da yo.
1: Bedanya mungkin beda istilahnya iya, tapi iya. Mancalia
2: tapi demen namanya masuk di siko kok kan dari wanita kayak lelaki mah
1: iya.
3: Iya,
1: oh,
3: iya
1: iya
3: kok masuk ke situ kok
1: iya. Kok masuk ke sini iya, jadi betul, itulah iya. Jadi memang kalau di bahasa Indonesia kan tradisi mengantarkan asap di Minangkabau
3: iya,
1: jadi namanya. Kalau asap diantarkan gimana kalau orang lain dengar nah
3: iya.
1: Nah tapi itulah memang tradisinya agak unik memang Diana, tapi itu memiliki makna yang sungguh sangat dalam.
2: Berarti asok itu pemula,
1: teman-teman. Bisa sabuk pemula, beko lah kita bahas. Nah, iya. Namun barangkali sapo-sapo lah di sana, wah balia. Ingat kan balia bagi di sana yang ingin berinteraksi kemari, bisa menelepon kemari ya 0514172726656.
2: HP 0811589898.
1: Betul. Jadi di sana bisa meluruhkan apa yang kami
2: kalau
1: gambarkan kurang pas yang meluruhkan bisa menambah,
3: menambah
1: bisa mengurangan maklumlah umur kami baru seumur jagoan.
2: Jagoan nama dem.
1: Iya nah.
3: Masuk imun dem.
1: Masuk imun nah. Yang imun itu Mas Wendy.
2: Benar itu sama.
1: Nah, itu. Jadi apa namanya? Jangan sagan-sagan di sana, jam malu-malu di sana.
3: Iya, mana bagabuang ya dayo.
1: Bagabuang kemari Ejen sakan-sakan pulau ndak?
3: Jang sakan. Berhadiah beko ko, damen ko mengaluan beko.
1: Ah, batu alamang tapai.
3: Saweran.
1: Lamang tapai. Lamang tapai. Udah mamat nanti nyiapkan lamang tapai. Udah
2: mamat. Hadiah ada mamat. Damen punya sembang.
3: Jadi nah. Bali awak tadi kata mata tadi dah. Apa yang saban nanyo yang disebut mak antan asok yang ada di Minangkabau tadi apa namanya?
1: Siap kita putar sebuah lagu dulu.
2: Oh, iya jadilah damen.
1: Iya, okay. Kita putar sebuah lagu untuk Don Sanak kita. Mudah-mudahan Don Sanak kita
2: tahibur,
1: ndak bosan menangani kece awak baci loteh taruh saya. Ayalah. Eboh aja iyalah.
3: Damen urang itu.
1: Sebuah lagu untuk Don Sanak kesadonya ya, mudah-mudahan Don Sanak tahibur mandangakan.
3: Amin. Okay. Sip.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Dun Sana itu dua buah lagu tadi berturut-turut ya. Yang pertama Mendayu-dayu Wana lagunya ya. Iya, minta menangin, udahnya men. Capek pulang.
1: Iya, menangin nah. Men, nah.
0: Yang menangi itu ya Uniyet sama Uniaziar lah. Kalau udah nyopai kan, udah nyopai tak pulang-pulang lama.
1: Ibu tidak main itu masih ibu tidak menengah.
2: Ibu kawae.
0: Badan janji saya taruh ke pulang tak pulang-pulang. Iya. Iya ya, apa tema wa kita bahas lah tema wa.
1: Iya, masuk kita ke tema lah yodayo yaitu tradisi Maantanaso. Nama istilahnya yang ada di Minangkabau.
0: Iya, ya. Terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Pariaman lah ya.
1: Iya, Pariaman.
0: Ya, yang berbudaya Pariaman lah ya. Tapi rato-rato memang Sumatera Barat itu ya Maantanaso itu. Iya. Ya. Jadi kalau Maantanaso itu bahasa Indonesianya sebenarnya mengantarkan asap. Jadi asap yang diantarkan. Jadi asap yang ada itu, tapi itu bahasa kiasan ya.
1: Iya,
0: bahasa
1: iya.
0: Kiasan. Jadi kalau di Minangkabau tuh orang mencari menantu tuh pastinya yang mencari itu pasti keluarga padusi dulu.
1: Iya benar.
0: Untuk anak padusinya. Jadi enggak bisa sembarang dia nyari laki-laki do ya kan. Pastinya cek dulu, nyecar lihat dulu. Ba'a bobot bebet dan bibitnya. Karena kenapa kok padusi yang keluarga padusi yang mencarikan anunya di Sumatera Barat itu di Minangkabau mencarikan apa namanya suami untuk anaknya. Kenapa? Ya. Kalau menurut Iyet,
1: kalau menurut Iyet, kok mungkin ada hubungannya dengan paham yang kita anut di Minangkabau yaitu matrilineal ya,
0: iya,
1: Jadi pedusi di situ tuh memang sesuatu yang sangat di ayo agak dimuliakan lah, dudakan dimanjukan itu salah satunya ya, udah karena ya. Kemudian jadi iko kan perkawinan ko adalah sesuatu itu tuh membentuk suatu keluarga, suatu masa depan itu yang akan nanti meneruskan nanti generasi selanjutnya. Jadi di situ mama ditekankan sekali namanya tuh bibit, bebek dan bobot.
0: Iya betul.
1: Jadi di pihak keluarga padusi, bahwa padusi yang memulai dulu. Karena dek saking memuliakan padusi, jadi pihak keluarga padusi ndak nio do kalau dapat menantu jangan sembarangan, dicaliak dulu bibit, bebek dan bobotnya, kemudian ditimbangkan, kemudian beko kan beko basamo-samo itu tuh kekeluargaan gitu duda karena jadi kalaulah nampak ko tuh yang ka dituju tadi itu dah itu dimulailah istilahnya perkenalan.
0: Iya, batu barangke dari apa yang kita anut matrilinear tadi ya, karena garis keturunan berdasarkan ibu.
1: Iyo.
0: Nah, padusi memang di Minangkabau tuh di bukan yo dimuliakan sadonyo dimuliakan, tetapi iyo. Memang menduduki peran yang penting di dalam tanah warisan.
1: Iya.
0: Nah, dudu apa perannya dalam tanah warisan tuh batu-batu menjadi pokok permasalahan kenapa harus dicarikan laki-laki yang memang pantas untuk inyo.
1: Iya.
0: Karena suaminya nanti pasti ikut menjago tanah warisan dari istrinya.
1: Iya.
0: Karena enggak bisa sembarangan dah. Dapet suami beko dijual ya. Atau diambil ese kan. Tapi yang jale itu memang itu batu kata ya. Kalau menurut Bunda Aziar bakiro-kiro itu.
2: Yo kalau menurut awak kan sama aja sama Iyet, benar juga kata Iyet. Cuma kadang-kadang kan di kampung awak tuh kan bundokan doang tuh lebih berperan dan mena apa-apa sih kan masalah memutihkan masalah apapun pasti bayu kak ini induknya dulu kan sebagai bundokan doang. Jadi kan untuk mencari menantu, untuk mencari apa
0: selanjutnya.
2: Jadi kan keputusan itu mah. Soalnya bundo kalah nama raso kan nanti damen.
0: Seandainya
2: anak menantu, kalau elok tuh bundo tuh nama raso eloknya. Kalau bapak-bapak ya sekedar ya merasukan juga. Cuma kan lebih kayak ibu nama raso.
0: Iya, jadi memang tapi juga sampai di Bundo Aziar tadi memang. Peran wanita, peran perempuan di Minangkabau itu di sampingnya apa namanya, apa tadi kata Yet tadi matriliar, garis turunan berdasarkan ibu, warisan menjadi penting di Siko iya. karena yang memegang adalah wanita iya, padusi bundo, kan iya. nah
2: suku. Di suku itu dari bundo
0: ya kan? Dari Sampiang itu Batujo kata Bundo Aziar tadi bahwa suaro padusi di kampung itu tidak di Minangkabau di Danga juo tidak bisa jadi antimun bungku
1: atau
0: ya bana di Danga karena iya. inyolah yang penjago rumah iya. nanti
1: itu mako disebut matrilineal
0: ya inyolah yang di rumah nanti inyolah yang menjago harato pusako orang tuonyo dan sebagainya
2: tamu tiba-tiba
0: iyo nah, inyo pulo nah oleh sebab itu harus inyo mandape suami yang memang karena karena suami itu istilahnya tambah ciek lagi bahwa di Minangkabau itu suami itu
2: masuk.
0: Tinggal di tampe
1: keluarga yang, istri
0: keluarga istri
1: betul ya, ada
0: tinggal di situ yeah. yaitu mangkonyo memang dicari bana minantu bisa enggak menjadi menjago bininyo.
1: Bininyo
0: bisa enggak menjago warisannya
1: warisannya yeah. atau pusakonyo
0: bisa enggak yeah. menjago menjadi nenek mama di kampungnyo nah bisa. Itu mang dicari bana itu mangkonyo kenapa apa keluarga padusi yang lebih dulu mencari
2: untuk keluarga untuk laki untuk
0: iya,
2: suami anaknya nah
0: suami anaknya
1: itu tapi tunggu dulu dah itu kita kalau kita membahas kalau posisi di kampung
0: iya.
1: bagaimana dengan bundo-bundo awak atau awak-awak yang ada di rantau itu kan istilahnya ndak berfokus benar kepada harta warisan atau pusako.
0: Iya.
1: Jadi kaitannya dengan anuak tadi dengan memilih minantu tadi itu kebanyakan adalah orang awak istilahnya yang orang tua tadi itu nyo ndak bisa sembarangan memilih untuk anaknya do gitu karena nyo nanti karena kini ko kalau apalagi awak dirantau ke bundo mungkin atau pusako mungkin awak kesampingkan dulu karena awak posisi awak kan jauh gitu kan
0: iya,
1: tapi lebih ditekankan kepada yang bisa membawa nanti keluarganya atau anaknya ko beko masuk membentuk suatu keluarga baru mereka tuh akan menjadi keluarga yang nanti ke depannya tuh yang bisa
2: yaitu ijanyo sampai lupo awak ko ramah
1: itu ramina, juga salah satunya kan. Jadi orang tuanya ko tadi berharap memilih menantu ko dapat ndaknyo yo bana ndak sembarangan lah nyonyo nanti anaknya yang akan diambil nanti ko yang akan dibawa de calon minantunya yang laki-laki ko karena bagi laki-laki ko adalah seseorang yang bisa diharoan nanti gitu itu kalau bagi ambo ko dah pribadi
0: iya, gitu kan,
1: kalau punya anak
0: itulah terus. Tapi ambo mencaliak dan merasakan bahwa wanita Minangkabau tetap inyo berpikiran walaupun inyo gadang di rantau
2: iya
0: tetap inyo berpikiran ambo caliak yang laki-laki tetap tinggal di tampe ano
1: padusi.
0: Tampe, padusi.
1: Betul,
0: itu tetap walaupun, berpikir, dirantau, walaupun tinggal di rantau
2: ya, tetapnya ada mena misalnya nyo di rantau kalau nyo bagi-bagi pasti nyo pulang kampung kata tapi bininya bikin rumah tampe bininya
0: iya
2: tetap aja ada mena enggak bisa lupa
1: kalau masih ada keluarganya di kampung pun
2: itu kan mana masih ada nama si awet
0: batua yang tinggal tampe mintuo itu jarang
1: benar.
0: Iya batua.
2: Tapi ancak damen sebenarnya kalau awak tu jen awak padusi itu jaba campur jaba mintuo padusi. Jadi tu menjago tu damen. Jadi awak saling sobok mintuo tu benar-benar menghormatinya karena awak jarang masobok damen.
0: Batua. Tapi itu kan dalam kasus umum
2: iya,
0: tapi
2: iya.
0: kan ada kasus khusus mintuo itu memang harus tinggal jauh ada itu itu harus wa anu harus wa urus
1: iya,
0: karena orang tua wa juo kan
1: iya, betul.
0: Ada kasus per kasus tuh
2: tapi kan yolah mulai tuo damen itu bisa diurus wa masih kok wa masih
0: iya,
2: gitu
0: batu,
2: nah
0: batu,
2: masih
0: batu,
2: masih mudo-mudo gitu
0: batu,
2: nah kalau nyolah tuo itu harus damai walaupun rak minantu padusi tetap merawat mintu awak
0: tetap merawat itulah batua
1: jadi balik awak kepada pengertian dari mantan asok tadi dah apa yang sebenarnya dah
0: jadi mantan asok itu adalah pertemuan pertama antara keluarga padusi dengan
2: laki-laki.
0: Keluarga laki-laki di tampe keluarga laki-laki
1: jadi yang perempuan yang menurik laki-laki ya dah
0: jadi itu pertemuan pertama loh walaupun sabalunnya lahado datang cie duo tetapi datang secara resmi,
1: resmi
0: untuk pertama tapi itu pun belum tentu
1: jadi
0: karena ada kesepakatan ada yang dibicarakan ada caliak baliak dan segala macam karena di caliak bana inyo lai laki-laki ndak
2: iya dame
0: ya. Nah, sudah tuh.
2: Lah iya punya karajon.
0: Lah iya punya karajon dah.
1: Ah, tuh, tuh.
0: Ah, bau buangnya orang tuonyo, bau buangnya mamanyo dan sebagainya. Ada kasus kok. Ah. Pernah hamba danga dulu adonyo mantan asok tuh datangnya untuk pertama kali, tapi setelah didanga orang tua yang tidak akur ya dong. Nah itu bisa bisa menjadi masalah. Ini salah satu jadi kriteria. Iya. Karena kalau orang tuanya tidak akur, bahaya juga orang keluarga yang lain.
1: Itu jadi nah, pertimbangan tuh dong.
0: Jadi pertimbangan. Iya. Nah mantan asok itu bako. Asok itu keringan.
2: Iya, bisa tabang-tabang baru
0: bisa damena. Tabang-tabang, nah, ya. Bisa tabang-tabang. Jadi istilahnya walaupun membawa asok yang ringan, artinya mungkin buah tangan yang ringan lah.
2: Iya.
0: Jadi tidak barek-barek kue ke 10 tebang atau lape enggak sano.
2: Enggak
0: setebang. Pokoknya sang nenek di awak tuh banyak sebenarnya. Bisa makan satu RT.
1: Iya.
0: Nah, itu baru asok
1: Iya.
0: Apalagi yang bukan asok nanti. Itulah tando bentuk penghormatan awak ke keluarga calon. Laki-laki, ke keluarga laki menerimo menerimo rombongan dari keluarga padusi untuk mengecek lebih lanjut tentang apa yang akan disepakati kalau terjadi jenjang yang berikutnya dalam pernikahan anak-anak. Nah, jadi istilahnya kalau ambo simpulkan bahwa mantan asoko adalah pertemuan pertama menyelidiki calon mempelai laki-laki oleh keluarga calon
2: padusi
0: ke di rumah laki-laki untuk membicarakan jenjang-jenjang berikutnya.
2: Seandainya berarti ada kecocokan ya
0: kecocokan.
1: Berarti itu boleh dikatakan alum pasti le do ya.
0: Alum pasti.
1: Bisa jadi
0: karena asok. Jadi itu makanya kiasan dipakai asok.
1: Asok
0: itu bisa tatangko, bisa lape, bisa tabang. Itu makanya mantan asok namanya. Kalau mantan ayam kan
2: ala
0: kafe ayam ya bisa bisa
1: itu dong biarin yuk karena sudah
0: jadi mata naso jadi memang istilah ko maknanya
2: jauh
0: kiasannya tuh luar biasa ya jadi yang menciptakan
2: benar-benar
1: pertamu bana berarti orang jenius ya dah
0: orang jenius termasuk jenius luar biasa luar biasa karena mungkinnya pertimbangkan secara iko, secara itu dan sebagainya karena kato-kato itu luar biasa. Nama tapi kia dawa tuh mantan asok kan?
1: Betul.
0: Asok nanti antan.
1: Ada pula yang menangga istilahnya merantak janjang. Itu bagian dari mungkin ya Dayon.
0: Mungkin ada lo istilahnya. Jadi macam-macam daerah ada merantak janjang.
1: Ada
0: pula
1: tanah asok.
0: Apa lagi?
1: Sampai Siriah.
0: Kampi Syria macam-macam. Iya betul ah. Jadi tapi yang populer sebenarnya mantan aso. Nah, apa yang dibawa waktu mantan aso? Sianan pai waktu itu. Nah, itu yang karena sifatnya adalah silaturahim ya.
1: Silaturahmi
0: menjalin hubungan antara dua keluarga, menjalin hubungan antara dua keluarga. Kalau berlanjut tentu akan lebih baik. Kalau tidak berlanjut, adolo di situ.
1: Tahapannya lagi kan?
0: Nggak. Kalau misalnya pada saat itu tidak basobok kesepakatan, orang tuh saling yang menerima.
1: Oh iya.
0: Tidak
1: iya,
0: ada.
2: Istilahnya rela-rela.
1: Legowo lah.
0: Legowo. Jadi nanti bawa tuh orang-orang tertentu yang bisa mengecek sehingga kato-kato kalua tidak
2: menyakitkan
0: atau menyinggung atau baa dan sebagainya. Nah, sehingga yang dibawa itu orang-orang yang pertama biasanya niniak mama dari Nampadusi.
2: Keluarga inti lah kayaknya.
0: Keluarga inti niniak mama
1: deh. Pandai mengecek dah.
0: Yang pandai mengecek yang luas pengetahuannya. Kalau misalnya niniak mamanya ndak pandai mengecek, ndak luas pengetahuannya.
2: Ada pinjamnya orang
1: sana. Bacari orang.
0: Bacari orang yang memang pandai mengecek.
2: Iya benar
0: tuh. Baradai lah istilahnya kan, baradai kan. Nah, terus yang kedua, kedua orang tua dari
2: calon dari padusi
0: ya kedua orang tuanya pasti ikut itu.
2: Iya.
0: Habis itu biasanya ada lo anak mudanya
2: Berarti adalah anak mudo
0: Tuan Mudo.
1: Tuan Mudo. Ya, Tuan Mudo namanya.
0: Orang-orang mudo yang di kampung tuh yang berpengaruh.
2: Oh, iya.
0: Karena karena kakak mancali anak mudo.
1: Iya.
0: Jadi orang tua mungkin dari aspek tua lo nya cari ya, namudo tu nya cari ya pulo. Kau siapa orang Eko? Di mana Eko?
2: Bahan
0: Eko nya nya dapat informasi banyak tu.
2: Yo.
0: Sehingga informasi-informasi itulah yang dipakai oleh keluarga Padusi untuk mempertimbangkan apa nama tingkat-tingkat yang lebih lanjut kamu konyo.
2: Iya,
0: ah sudah tuh biasa deh boleh lo neneknya orang arif bijaksana ya. Neneknya
1: iya, atau untuk kan kau
0: untuk menguaikan dan sebagainya. Iya. Nah itu yang pai. Iya. Nandi baunya. Biasanya apa?
1: Biasanya pastilah makanan.
0: Biasanya dia juga kau yang tahu kan.
1: Makanan apa sih itu bunda makan makanannya. Nah, iya dah makanan kau
2: kayak lebih bugil. Atau nak kayak lape,
1: lemang tape dulu.
2: Itu lemang tape, lemang tape panjang ya tu.
0: Nah, tapi kaya biasanya Giko kalau ambo
2: sambal tu namanya.
0: Iya, ambo singgung steak. Masakan yang terkait yo. Nah lama-lama lah
1: iya.
0: Di kecian kau yang memasak supiak komon
2: benar
0: mancalian baso anak awak pandai masak kau
1: tidak
2: iko goreng ayamnya tadi kemana
0: nah itulah simbolisnya kan jadi ada singgang ayam ada nasi lama ada apa nama itu
1: kue agar-agar
0: kue nama itu yang lembut-lembut itu lembut-lembut tuh kue apa namanya tuh
1: kue bolu, kue bolu.
0: Aduh, nano lah simbagih, aduh simbagih biasanya enggak.
1: Singgong ayamnya enggak singgong ayam.
0: Asam pade lauk, rendang.
1: Rendang, yo.
0: Yang biasa yang umum dibawa
1: tuh. Ayam yang si kue itu pun doa.
0: Singgang ayam.
2: Singgang
0: ayam. Nah kalau sambal apa nan biasa populer dibawa kan rendang lah.
2: Rendang
0: habis itu
1: singgang ayam
0: asam pade.
1: Asam padeh
0: biasa dibawa orang tuh apa lah kalau gulai jarang lah
2: gulai jarang pokoknya nan goreng saya dah mena banyak dibawa orang pokoknya kan tibo sinan biasanya kan kita mambo lawak-lawaknya kan ada tuh orangnya menunggu tuh anyo ada gulainya tenang
0: satu
1: anu ada bunda talua ceplok ada kayak
2: iya
1: talua ceplok talua ceplok pakai mie pakai lado
2: ya kan lado
1: kita kan hiasannya
0: sudah tuh itu yang dibawanya
2: pisang juga ada
0: pisang ada juga lah
2: buah-buah
0: ya nah prosesnya tuh dimulai dari makan dulu atau setelah itu carito selesai baru makan. Kalau orang Minang mbak makan dulu kan?
2: Biasanya kan minum kopi dulu. Kan minum kopi dulu.
0: Nggak ada orang awak kalau orang Minang.
2: Minum kopi itu udah minum kayak makan-makan dulu kue yang dibawa
1: itu.
2: Makan tuh siap minum kan. Abis itu baru kita bercerita. Abis itu baru termakir makan.
1: Baru makan gadang.
0: Setelah makan gadang baru mulai.
1: Baca itu sobat. Baca itu dulu.
2: Makan minum kopi.
1: Snack.
2: Nah, itulah. Habis itu kita baca itu lah. Terakhir baru makan.
0: Itu kesepakatannya?
2: Iya waktu baca itu tuh.
1: Baca itu. Jadi awak utarakan sekali makasui awak datang.
0: Nggak makan dulu dah. Biasanya kan makan dulunya suruh. Itu anu bakso orang Minang biasanya itu.
2: Kan minum-minum dulu.
0: Makanlah piak, makanlah yuang ya.
2: Itu kan pertama biasa.
0: Makanlah.
1: Yo, bisa makan jadi makan dulu.
0: Iya, makan dulu biasanya.
1: Enggak tahu ya. Kadang anu dah.
0: Uang waktu makan dulu biasanya.
1: Kalau di Bundung mana tahu lah beda-beda anu dah. Singinggiang.
2: Awak kan macam-macam nanti dibawa tuh ramen.
0: Gitu.
2: Jadi kan ditaruhnya kue-kue dulu. Kue-kue kan udah di pertama kayak lapik tadi tuh nah. Datin minum, duduk santai. Baru ngobrol-ngobrol santai dulu kan.
0: Oh, mungkin kalau makan konya suruhnya cari lihat situasi dulu ndak. Kalau nya datang pas jangan makan, yo kan? Jangan sabalehnya do balehnya tibo.
1: Itulah apa ya?
0: Itulah apa gue ya orang jangan makan.
2: Begitu dah men. Makan snack dulu, baru ngobrol kesepakatan terakhir baru makan. Lalu makan gitu. Selesai dah men. Ndak dulu dah.
0: Ndak tahu lihat tuh bundo besoknya kalau snack itu para buang dewa setelah makan.
1: Iya.
0: Setelah makan. Iya kan? Ya mungkin ada yang itu modelnya itu
2: nasi lamaknya kan nasi lamak kan kenyang tuh damai.
0: Setelah itu baru toang, habis itu
2: baru
0: makan.
2: Terakhir makan.
0: Nah, berarti kalau sudah makan baru pulang.
2: Baru pulang.
0: Oh, SMP itu ya sudah makan pulang.
2: Iya. Mudah-mudahan kalau terjadi baik-baik itu tuh aman gitu.
0: Iya. Cuma ambo khawatirnya kalau ndak makan dulu, tiba-tiba kesepakatannya amba.
1: Oh.
0: Amba gitu ya, ndak pasti.
1: Ndak, biasanya gitu dah di saat itu tuh
0: belum. Basugo enggak makan, tuh amba lo tie makan.
1: Ndak ada. Ya, itu tuh belum bisa memutuskan lidoda.
2: Iya, bisu-bisu
1: edam. Kata keputusan alun bisa diambil lidoda. Cuma niye tadi mengutarakan pada saat itu, niye mau kasih kami datang kasiko adalah untuk meminang si Buyuang
2: ya. Baru dicari-cari sudah. Nanasok itu kan itu damen. Awak mau taruh kasaketek dulu.
0: Meminta,
2: meminta. Batamu biasalah tipu.
1: Beko. Istilahnya untuk memastikan ada keputusan
0: ada teleponnya masuk,
1: ada teleponnya masuk. Ada masuk telepon dah?
0: Iya. Yeah.
1: Halo. Eh. Assalamualaikum, dari siapa? Dima.
3: Abi.
0: Oh. Oh, udah ya di Juanda.
1: Iya, kok udah kok enggak spesial.
0: Nah, mati. Putih. Udah yang di Juanda kan?
1: Iya.
0: Ah, sama-sama malah ngecek.
1: Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Sia di Mayo.
3: Ari di Juanda.
1: Oh ya. Tidak Ari. Lanjut dari.
0: Lanjut dari. Dari mau sampaikan salam.
3: Salam buat semuanya aja.
0: Oh iya, makasih dari atau putih balik ya iyalah. Ah, jadi awak lanjutkan yang tadi baso sudah bukan kesepakatan maksud ambo. Apakah itu hanya silaturahim biasa saja tanpa ada kesepakatan
1: setelah belum diambil keputusan lagi dah. Cuma di pihak yang anu tadi yang yang padusi mengutarakan maksud kedatangan inyo
0: itu. Itu mangkonya disabui aso ya, dekanyo masih tabang-tabang yo baru.
1: Masih. Itu mangkonya melayang cik udah tadi tuh bisa ambil atau keputusan karena itu tuh kan baru makasui mengutarakan. Tergantung dari tiap tuan rumah lah udah kan.
0: Oh iya. Jadi itu mangkonya disabui mantan naso ya.
2: Iya, dulu kan jadi aso. Awak kan pernah itu kan merasakan begitu dah bena. Datang dulu ngobrol. Nah, pertama bena dah bena. Padang badu duo sedatang dulu ngobrol. Besok datang lo balik. Datang terakhir baru mata naso tu nak. Jadi agak mulai agak seketek baru tu baru nak kati ke terakhir.
0: Iyo dan sana kasadonyo. Iko semakin hangik kami baca itu ko tema iyo. Kami. Tapi waktu taruh hijau baputa lah. Lah 10 atau 12 mini.
1: Iyo. Nak taraso sedo.
0: Nak taraso do. Tapi mungkin baputa lah lagu cie. Nah, tadi kalau dapat gambaran tu. Dapat di gambaran bahwa tradisi Mantanaso di Minangkabau itu adalah tradisi di mana pertemuan awal dari kedua belah pihak orang-orang apa
2: untuk mencari
0: jodoh anaknya tapi iya. Ditampek laki-laki iya. Jadi keluarga padusi datang ditampek laki-laki iya, tapi benar. Keputusan belum ada nah, itu mangkonya ditabui dengan Mantanaso mengantarkan asap karena asap tuh masih bertebang di mana-mana
2: masih meraba-raba.
0: Tadilah kami ceritakan apa yang dibawa siapa yang datang bak prosesnya dan sebagainya lah kami sabuikan tadi itulah tradisinya. Nah, keputusannya setelah itu
2: masih lama
0: ya. Iyalah. Itulah mungkin anunya gambarannya sementara karena waktu kita sudah taruh berjalan kita putarkan sebuah lagu dulu untuk dusana kita selama mendengarkan.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk

0: tersingkirkan.
1: Saleh.
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Nah. Ya, jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya dun sana kasadonya di pondok pun dun sana berado ndak teraso waktu wak tarwih baputa. Waktu kini tinggal hanya beberapa minit saja, 5 minit saja. Tadi kami sudah simpulkan tema kami malam ko ya, Mantanaso di tradisi Mantanaso di Minangkabau. Mungkin Uniyet kato-kato yang terakhir mungkin.
1: Penutup.
0: Iya, penutup aja. Tadi kita udah simpulkan penutup.
1: Iya, penutup aja.
0: Iya.
1: Baiklah dun sana kasado penanya sadonyo. Untuk penutupnya mungkin hanya sepatah kata aja. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada salah kata lah misalnya bunda. Iya. Atau apa dah?
0: Kalau Bunda Aziar apa kata-kata penutupnya?
2: Apa ya? Ya.
0: Ambo saya.
1: Ayo udahlah.
0: Kata-kata penutup dari kami bertigo, mari dun sana kasadonyo kita lestarikan tradisi. Kita lestarikan tradisi kita sehingga tradisi kita itu tidak hilang cok aso. Jadi tadi kami sudah membuat kesimpulan bahwa Mantanaso itu adalah tradisi di mana orang Minang kalau mencarikan jodoh anaknya khususnya yang padusi menyedatangi ke rumah laki-laki untuk pertemuan pertama dia dinamakan Mantanaso. Karena untuk menyelidiki calon menantunya yang laki-laki itu dari berbagai aspek. Baiklah Nusana, karena waktu juga yang membatasi kita, kami Batigo, Ambo Udamen,
2: Uni Azia,
1: Uni
0: mengakhiri acara aku untuk edisi ko. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami tentunya mohon maaf yang sagadang-gadangnya. Kita basobo balik di 2 minggu yang akan datang di jam yang sama, di tampek yang sama, dengan tema
1: yang berbeda.
0: Tema yang berbeda. Urangnya bisa sama,
1: bisa sama, bisa tidak. Kadang-kadang punya kesibukan sosuran lo kadang-kadang.
0: Iya, okelah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Aku
4: macam aku.
3: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
5: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerandeng sana di jam setengah 11 malam hingga nanti merapat di jam 11 malam. Etam akan telinga terlebih dahulu rekaman dari kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-90. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda dan nantikan perjumpaan Etam di jam 11 malam hingga merapat di jam 11.50 malam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: ini artinya Adimulon, Indra Kelana ini artinya di negeri. Di negeri Buhak Prian, anak Mahraja itu buta denda.
1: Oh, buta denda, bang, sing lah, Buhak Prian, bang.
0: Jadi kan Peringgam artinya lawan negeri Pengarbesi lah.
1: Inge.
0: Nah, di Peringgam ini, Buitan dulu ngarasiden artinya Ambung Sakti. Di Pengarbesi ngarang Buitan dulu Bujang Jaya. Sidin bedang sanak Bujang Jaya itu lah Ambung Sakti.
1: Oh, demi itu lekam, jadi kan besopo nih lah.
0: Inge, besopo. Nah, Indra Kelana nih, bang. Nah, Indra Kelana ini bedang sanak angkat dulu. Anak buta denda di negeri Buhak Prian. Apa arti kamu cucu perlu kemari? Nah, ulun perlu nyadakan kabar ini anda betakon. Ini lagi apa aja dengar raja siap pengaruhnya. Nah, ini lagi cucu ngarannya lagi amperan kejana. Raja ini cucu bini-bini rajanya di sini. Ngaraja putri Ambung Kumala. Jadi nyebat empat gawil-gawil dengan membaris segera. Oh, jadi putri Ambung Kumala rajanya lah. Cucu. Putri Ambung Kumala cucu rajanya. Itu cucu aku mendakan ada bisinya paman, bisi paman ini, patih menjadi patih buang orang. Itu paman patih ke

0: kadangannya Patih Rambang Wijana.
1: Oh, jadi paman Patih Sayujana Rambang Wijana.
0: Inge.
1: Inge, ketua. Artinya Sayujana lawan Rambang Wijana. Itu artinya badang sanak lah rumahnya. Jadi itu mamarinanya dua. Mana jadi pangkat Patih Sayujana itu. Lawan Rambang Wijana. Mana artinya jadi Patih dua.
0: Inge, jamin tola nih, Nek.
1: Jadi itu dia kali kamu apa menginap di sini, nah.
0: Inge, ini kaman pang lagi lu nggak ada kau dasam tian sini.
1: Aku tadi cuy-cuy malam aja, cuy banyak-banyak aja, minta maaf cuy-cuy, aku nak sampai tikam perampok, sampai tikam maling tadi cuy-cuy. Ege, ini nangaran sampian hanya tuh kada tahu, nyaka bulu jual cuy, kamu hilir rampukan rame. Bajalan, kada kalau di hari banar waktu ini, tau lah, di nagrinya waktu ini, ada perampukan wahine. Kalau subuh, bini-binian, kada piwani lagi wahine, nang mana kada tahu, nang manenya, artinya kada tahu, ini berjalan subuh, nang manenya tahu. Kada wani wahine, sapu wahine cucuwe, kampung ini ada perampukan sudah, menurut berita, menurut kabar. Jadi laman demen tu nene, kada papa nene, urang pelinggam badan ulun nene, kada menjadi urang perampok, kada menjadi urang pembegal, sukar pancung cabang kumulit, kamu akan berdaya pake kamu, pegelangan, kuliah kena kanal. Awak kuliah pindah tegap, lamun begawi, kuliah kena kamu, cah, diterima orang aja wahine, cah, nih, pakada begawi ulun. Pakada begawi, kasar mau ulun, begawi halus mau. Kenapa cucu punya ada kasar, ada halus gawin? Nah, pakar gawin halus pun, artinya ulun bisa jua. Pakar ukiran kah, pakar bertukang bisa. Pakar tulis menulis, ulun bisa. Gawin kasar, bisa jua. Begawi di mana aja, angkat pikul, mau jolon. Ikam kalau hendak angkat pikul, bisa aja aku, kebajokan begawi. Aku ada di sikap Tuhan, nih, kali kamu nama empat angkat pikul. Ikam begawi di pelabuhan, ikam. Barang aja nih kalau ada gawian artinya sementara di sini sementara menginap lawan Sofyan. Aku jarang buhar aja pada bertamu ikam lawan kepatuhan kota ngarannya Unan Aslan ngarannya Aslan. Jadi Aslan itu kawai kam berbagai lawan Aslan karena sebab Aslan itu apa wajahnya membawa ikam empat nih kam pindah gagah kulihat nih. Jadi kam artinya empat gua pernah Aslan mudah-mudahan ikam bakawalan Inggris karena artinya dapat jumpang Aslan tahu artinya silamut bisa diambil turun kada ada bis kendaraan. Kalau kada salah Aslan ini barangkali bangun mendengar nek ada jua kayak Idris sudah. Lamun dah pintu cucu ya kan bisa cucu kupat kenalkan kena cucu lawan si Aslan cucu inge ini yang bagus ini. Nah sementara kan dia diam aja sini cucu lawan aku ini sama makan aku cucu makan ikam. Ege, nenek kaman apa lagi nenek ulun bertakun nong batin jalan sampai yang namun enak. Jadi maksud kamu sudah kamu lawan sini kaman? Maksud kamu? Nah maksud ulun ini ada minin nenek. Kalau ada artinya kamar sampian, coba-coba pang sampian bisa kah artinya berjalan-jalan? Artinya mendapat ke sana lawan Patih Sayudana. Lawan Patih Rambang Wijana. Bapak itu nenek kamu mendapat Patih Sayudana lawan Rambang Wijana. Nah sampian ulun suruh maminang. Meminangkan adi mulut Indra Kelana padahal kan Indra Kelana nak meminang nak mendatangkan padahal kan aja artinya Raden Tijaya lawan Raden Ujang Raksi lawan Raden Ujang Citra padahal kan meminangkan padahal kan orang negeri artinya Gopian anak Mahraja Ratu Huta Genda. Pak ini cucu barat ini cucu Pak ini cucu barat sendiri cucu belawak. Kenapa ini cucu sepian masuk di belawak untang jok berapa jujurnya kalau sanggup menjujur ada 2-3 orang sampai orang pelinggam 2 buah nagri yang sanggup nomor 1 pelinggam sanggup dapat nagri pagar besi sanggup dapat dan itu 2 uja Indra Kalana ulun kakang sanggup juga sebelah seperapat nagri buah pelian sanggup ulun artinya pak bocorin kalau bisa itu bujur-bujur apa minang pak ini cucu apa ini cucu apa karena jujuran cucu orang di sini kada berjujuran cucu kok kada berjujuran. Itu kan ada berjujuran. Ibu apa nenek? Nah, nah aku mendengar cucu anak kerajaan dia sudah 41 anak kerajaan dia cucu. Cih, karuntutan di dalam kurungan. Dalam kurungan? Itu cucu dalam kurungan. Oh, kenapa ini memang dalam kurungan? Nah, demi ini cucu. Aku mendengar orang di sini kalau siapa meminang disuruh pilih putri Ambung Kumala. Ikam berbaris kena di pasir di alun-alun mak hadang-hadang putri Ambung Kumala kena ada di pandarakannya nah ikam pilih ujarnya bila siap kada berpilih kada kawan pilih di penahnya kawan pernah berantai emas sudah di penahnya tak tangkap buat dalam kerajang besi kalau untuk kan kau enak raja-raja ada sedikit tegam. Cik, 41 nak raja-raja cicue. Ada nak sudah kurus kari, kasihan. Janggut pinerah, oh, semenjalan bertahan di kampik, mengurikai. Jana, cicue kepanasan.
0: Itu halin aja, nenek. Satu puluh tata tangguh sudah.
1: Jadi kamu sak maju lah, Jok.
0: Tinggi, nenek sak maju aja, nak. Aku cicue mau menolong. Tapi hati-hati bujur-bujur, nenek.
1: Kalau kursi alon apa-apanya, cucu, malam aku orang tua, cak ada apa-apa, nenek.
0: Oh, lentang, ujamin, nenek.

Kan sampian orang tua ya sampian juru bahasa kena ulur morangkan sampian nah bagus ya coy kali kemeringakan ingin nenek ulur meringakan apa nenek alat sampian sampian yang juru bahasa lompatnya rambang wijana lompatnya sayu sayu dana.

palilan kada banyak lagi jung palile. Urang aya tua mah tatkala berpagi-pagi sasudah bakadreng. Jadi palima lawan urangnya tua. Urangnya tua berpagi-pagi marasuk kalian pakaian yang sakalian. Malum orang tua, orang tinggal di desa, orang tinggal di kampung, sederhana pakaian. Ada jual tajalah orang, bukan pakaian orang anum, pakaiannya pakaian orang tua jua. Artinya orang tua itu bukan pakaian modern, kada, pakaian biasa, pakaian zaman dahulu jua. Ada tua, tua jua bajunya. Nang ada muda, muda jua pakaiannya. Artinya kada mengalang di mata orang. Cucu, ini cucu berusia, cucu apa-apa kutinggalkan cucu kada kan cucu berusia ditinggalkan hayam kita segala apa. Cak, ayo janinnya jangan kuatir sampian. Kena ulun memasakkan hisarat supaya halang kadua ni, burung benia kadua ni, musang kadua ni kena datang. Ayo kena meniupi ke rumah. Supaya pencuri-pencuri sampian kada kawa. Sanunuhnya mencuntang kena pun kada kau bulik. Kalau jatuh cuntang rumah sampian ini kada kau bulik kena. Ujung-ujung keluar masuk pada rumah kena. Kena ulun meniupinya. Ulun tiupi ayat puluhan sungsang. Oh jadi kan tahu lah cucu ayat puluhan sungsang. Ikam cucu anu nenek kalau sampian tahu ayat puluhan sungsang itu kalau dibacakan 3 kali inya artinya mencuntan babulang bulik dalam rumah jua. Kalau kita datang, kalau kita kada benagur, kada ampih dia pulang bulik. Seorang cucu ayat lebih cucu ayat. Tolong cucu ayat. Nenek kena ulun menipakan keliling rumah, keliling tempat.

0: pati pati alun alun tangan asa menyarat melihat melihat kan gampang jurut jurutan dilihatnya mengingatkan anak muda bampat empat pak jurang di kampung siapa di bodong tua ini.
1: Hei
0: gagah potong dengan bampat ini.
1: Hoi
0: bini bini laki laki di tengah pasar ngangangangan muntung tengah ngak sampai berdentik berang masuk. Sidin aja saya pun ngajarin tengah ngak sidin ketakaran saat berang masuk ke muntung sidin. Laki laki mana dua orang tua tu jasur sekong. Iya mana ujung pasir banal nalan, kurangnya Tuhan tahu adat aturan. Iya memasang, ya tapi memasang apa aturan?

memin tujuan sama pada bersalaman sama dengan tantangan. Tak hanyut patih sayudhana, laut patih rambang wijana. Merasa sangat tunjuk halus rasanya. Banyak persija payah. Wah, ujah patih ini bukan orang sembarang yang merasa tunjuk nih. Merasa sangat halus japayannya. Ujah orang tua, paman pat patih. Rambang wijana, sayudhana. Nggak, wah, bapak, pak, kabar orang tua. Bisa katanya ulun nek artinya hendak bepan panderan hendak mendapat lawan sampian sebenarnya oh bisa mendapat dapat ayo persilakan masuk sampian ada pemandian aja dipadahkan perlu artinya kada jua kada dipadahkan perlu kada jua tetapi maksudku tinggi gunung tinggi pengharapanku lagi artinya sebanyak bintang di langit sebanyaknya ajin dongkai lu maksudku datang nah bagus kawan bagus surat Tuhan ayo orang tua kita masuk ke dalam karton

daerah kenyang sekalian. Lasnya tempat bakal dudukan cekar bakal diurang dakulo. Wajarnya pasti lambang wijana. Nah ini dia kita sejarah adat bahaya aja nih ya. Dudukan di tikar. Cucu syukur kalau saya cucu baku kursian. Pas aku aja cucu kalau di kursi itu kalau tidak duduk tajung kang. Malam kurang tua. Jadi rami duduk kang. Kadang datang pandai rempar pandai disuruhnya makan dan minum yang sekalian jamu-jamuan.

ngadengin orangnya tua. Nah ini ulun ini lompat bertanya lah sampai apa sampai perlukan panderakan. Nah dan ini paman patih rambang wijana dengan patih sayjana. Ege orang tua apa? Nah ini sebenarnya kada tangan gua ini cucu maharapana tinggi gunung tinggi harap lagi. Tinggi gunung tinggi pengharapanku sebanyak bintang di langit sebanyak daun kayu lulu sebanyak karsi di pantai. Aku ini datang cucu ada anak deh di pasutang ada di panderakan. Apa ini di panderakan? Nah umpama aku ini umpama artinya hendak bersembung hayam. Adakah hayam ikamnya sudah maikat deh? Nah beberapa ini. Oh jadi dem coba sesampian aja nih. Ini paman patih ya itu patih maksudku. Pakalah ayam ulun ini banyak nama ikat sudah. Tapi sungguh nama ikat banyak nanti ikat. Banyak pun nama ikat ya sudah 41 nama ikat. Tetapi nama ikat ini terbalik ikat. Biar dia cek tuh dia dalam penjara. Dia dalam keranjang besi. Artinya atur raja-raja datang 41 nabi yang sudah masuk dalam kurungan besi. Jadi sampai nak meminang lah. Cucu ayah kau nak meminang cucu ayah. Nang mana ikan pinangkan nang mana? Ini nak pinangkan dah. Ini antari kentang antari kena banyak kena mana nak pinangkan? Lalu sama pada perkena karena lah kawan patih rambang wijana. Nah ucap patih rambang wijana supaya aku tahu siapa ngaran satu persatu di mana penduduk negeri Kurbanua siapa ayah bunda.

sambare segera. Nah, paman patih ulun ngaran Raden Tejaria. Tejaria, inggih pondowo. Pat ada anak mas Tejaria. Tinggal di negeri mana anak dah? Ini ramai ulun, artinya ramah paman patih ulun tinggal di negeri Pagar Besi Lolongon. Orang negeri Pagar Besi Lolongon? Inggih orang negeri Pagar Besi Lolongon. Ini yang nomor dua ini siapa? Nah, ini dasar anak ulun penuhannya. Dasar anak ulun dua ini. Ini akhirnya Ujang Citra ngarannya. Ini Ujang Citra, Ujang Citra. Ini nampak hanya dasar ulun Ujang Citra. Tapi lu kepala jalan, kepala bicara. Oh, Ujang Citra. Apakah ceramah pan patih? Di mana tinggal negeri kedua? Siapa ya bunda? Ulun ramai negeri Plinggam Jaya. Urang negeri Plinggam. Ingat, urang negeri Plinggam. Pak, artinya patih lambang jalan mendarat. Oh, Plinggam menghantar urang. Wah, urang Plinggam bang. Jika patih ya bunda siapa? Nah, nama ulun Raden Ambung Sakti. Oh, Ambung Sakti, jadi kamu anak Ambung Sakti? Inge, anak Ambung Sakti. Paman ulun Suryang Pati. Oh, paman kamu Suryang Pati. Ini pangkat aning ulun nenek. Artinya Raden Tejaria lawan Raden Bujang Kasmaran. Ini Bujang Kasmaran, artinya di negeri Pagar Besi Lolongon. Bujang Jaya ngaran ramanya. Bedang sana lawan ramah ulun. Ramah ulun itu lang panuhannya. Nyanang artinya padingnya Bujang Jaya. Wah! Kalau begitu turunan paling gampang adalah inge, ulun turun terlebih gampang. Nah sekarang aku hendak lakukan nombor di tangan ini, siapa yang didatangkan? Nah, yang di tangan ini, dasar anak ulun, dasar angkat ulun didatangkan. Oh, jadi kami kedatangan ada, saya akan angkat lah. Inge, dasar angkat yang ulun datangkan. Ini tinggal di mana? Nah, ini pun artinya tinggal di negeri Bohaprian, anak mahrata raja, ratu, Buta Denda. Oh, anak Buta Denda, orang Bohaprian. Inge, orang buah prian. Indra Kelana ngaranya. Oh, Indra Kelana. Membeda rupanya pindah belain sedikit. Atau pembelancing pria membang putih denawa. Jadi Indra Kelana lah nombor datang. Inge, kanyang ramah paman patih Indra Kelana nombor datang. Wah, sedatang kamu dapat. Oh, terima. Sedatang ikam. Tapi kam, aku pastikan kan ada pastinya, ada waktunya. Artinya siapa aja ujar anakku. Ambu kumalan nombor datang. Terima. Siapa aja. Tengah malam jadi hari nombor datang. Terima. Jangan pulang senjata, artinya jin prima mang buta denawa, walaupun apa aja, artinya nang datang boleh diterima. Tapi kalau sudah putusannya kan mah hadang dulu putusannya, hari apa putusannya? So, orang kan yang ramai kalau bijak, nah, gua terima kedatangan keberatan.

masing-masing edar kumbali. Karena radio tiada banyak diperkatakan. Saya cukup pemandirawan menunggu hari kutikan. Ujar dia lalu berangkat dengan sirah ramah. Jadi jujurannya kada apa-apa kan? Oh, kada apa jujurannya. Cuma artinya hari ada waktunya menentukan hari apa. Kita bisa memilih kena ambung kumala. Siapa dapat memilih ambung kumala itu nak antur kawin. Oke, ramah kalau macam itu. Pam ramah paman patih pada mece. Eh, nak. Mudah-mudahan akan nak kaya jodoh. Sebab anak ini sudah 41 anak gereja nama Minang. Sama sekali kamu kadang-kadang kaya sangkutnya hingga luput semunyaan. Semunyaan, luput semunyaan. Dan dalam hatinya pinjara semunyaan. Satu pernah tak tinggalnya. Sebab aku ini artinya enggak menuju lawan artinya ambung kumal aja. Pada aku ini kaya ada jodoh. Bisi anak ini karena anakku teja malang, teja bumilang. Aku ini enggak menuju ambung kumal aja. Kada awajan juga aku. Para salam-salam awak kan orang tua berangkat masing-masing bulikan.

pondok orang tua. Ucap orang tua dengan barat juga. Nak, cucu, apa nenek? Nah, hati-hati cucu. Kalau ada, cucu bisa pengat-pengat. Cucu ingat-ingat. Sebelumnya cucu hati ada panggilan. Sebab cucu aku mendengar kabar nih. Bujur aku Tuhan ini mendengar aja pang kabar nih. Cari kambang, kan ada punya 41 ini cucu aja, semuanya cucu dalam perenjeracun, artinya semuanya di dalam pinjara semuanya, tak kurung semuanya. Jengge, ini jadi tak kurung lah nih, cucu tak kurung cucu ada awulik lagi cucu kurang-kurang cucu kurang-kurang di jaman dari guna, wah mati, cucu tinggal tulang aja lagi dalam keranjang besi itu. Sebab cucu itu janakannya dipanasakan ya cucu dengar ampun kumala ini pak aku mendengar dengar kabar cucu dik gesak di mandar guna susah timang-timang prak-prak tiga yang bujur bini-bini tapi harap cucu kurang jaga cucu lagi dik jaya mandar guna jadi dik jaya lah ini cucu dik jaya mandar guna cucu 41 anak raja yang sudah setahuan mana kira-kiranya lawan batar guru dewa alam belum lagi lawan sang yang sukma suara wah pada tahan bang cucu siapa nak kau menembangi sukma suara. Jangan pulang langsung mas suara cucu lo bertaruh guru. Enggak kok benih bangnya. Oh kalau pang ada nak harap lain pada sang yang sukma suara. Wah kada ada apa cucu benar nangis sang yang sukma suara. Kalau pang ada yang jaga lagi pada sang yang sukma suara. Oh ada cucu eh bertaruh guru kita kalah kawal lagi. Saat ini artinya di bawah jauh daripada bertaruh guru. Kalau pang ini yang ada nang lagi pada sang yang sukma suara. Itu dalam pengarahan kami cucu kada jua mendalam ini ya dalam kada jua ini tohor kada jua pak berarti pengkomandari kami cucu mudah-mudahan aja cucu kami selamat

dok mandang artinya kalimut, kalimut montong. Pak, ikam ini di mana pina mandang pina kalimut, kalimut montong, pina kalimut berhitung. Berikan ya, pindah kerimut, kerimut montong. Kada kakang ulun, kakang kada apa-apa ulun nyatakan si Ading, kakang rasa jeruang mata kakang bergantung. Kakang lihat ulun, kakang si Ading ambung kumala, kakang kamana ulun bahasa, ada si Ading ambung kumala pah, di lebayan, apa kendingan jadinya rade awan tejarnya kamarat semaliatlahnya Adingnya wujud yang sanak angkat sama londang sanaknya daripada sekandungan lalu pada segera diambilnya air barka berandam kambang lalu ditiupnya tiga kali dengan mbak segera ding apa kakang jendera kelana ayo ding tampung asakan ding minum lalu ditumpung asakannya tiga kali diminum.

0: Ini maka ya mak uyun ya mak kada menampik siapa dia ya mak uyang miskin ataupun uyang kaya kada bayar tampik atau yang biasa ya mak saya sanggup ya mak siapa ya mak jenangnya ya mak yang bayar datang ya mak gimana penduduk nagi kota benua siapa ya mak bundanya ya bundanya. Nah aku mengabarkan ujar patiatnya saya kena lawannya patiat rambang wijana ujar pandai patiat rambang wijana. Nah aku mengabarkan ke nang berdatang kasih nak pertama nak orang tua nak di ujung kampung di bawahnya nang bini-bini artinya itu nenek randa balu nang di bawahnya 4 orang wang lanang lanang wang laki-laki nang berdatang nang meminang. Nomor satu anak laki-lakinya ngarannya Raden Tejaria. Imbah Tejaria hanya bujang kasemaran. Imbah bujang kasemaran anak hanya bujang raksi. Imbah bujang raksanya Indra Pelana. Jadi itu kaya mangayannya yang menang datang di sini ya mak. Eh anak naginya ya masih di mana? Ya mana naginya di mana? Siapa ngayan? Ibunya.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, emang main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Karanding senang berjumpa lagi dengan Bu Supendi di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Karanding senang pada malam hari ini, seperti yang telah Bu Supendi sampaikan tadi di perjumpaan sebelumnya, bahwa di jam 11 malam hingga nanti merapat di jam 11 lewat 50 malam, Bu Supendi akan mengawani Deng Senak dalam program Berenggah untuk menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara. Namun pada malam hari ini, Karanding Senak di malam minggu, Bu Supendi akan mengawani Deng Senak dalam versi pop daerah asal Palembang. Tentu bagi Karanding sana yang sudah bergabung bersama kami, boleh gabungan di nomor telepon kami 0541-7272656 atau gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Tentu untuk menyingkat waktu perjumpaan etam karena sangatlah singkat pada malam hari ini, langsung saja Bu Supendi menyapa ke penelpon yang telah bergabung bersama kami di telepon WhatsApp 0811-5819-984. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih Jula nih, tegaknya ngantuk sudah nih?
1: Tidak juga. Oh. Mau. Matanya 10 menit lagi sudah.
0: Oh, kirain lagi ngantuk tadi. Sisa 10 watt lagi berarti ya, Jula ya. Jula, ini mau minta meminta lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu apa nih?
0: Ini lagu dari Palembang, Jula. Sudah di format lagunya. Mau dibacakan dulu atau gimana?
1: Bu Supendi aja milihkan sudah.
0: Oke. Bu Supendi yang milihkan ini aja, nak cak mano lagi.
1: Ya mantap. Oke. Sudah. Pokoknya salam untuk mempersingkat waktu, salamnya buat segalanya aja dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat malam ya Bu Supendi ya.
0: Amin, siap, selamat malam Jua.
1: Untuk Bu Supendi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Karanding Senak itu tadi dari Jula Sarunding yang berada di Lokulu Samarinda. Bagi Karanding Senak yang hendak bergabung bersama kami, masih ditunggu kehadirannya di RRI Perumah Samarinda. Dan bagi Karanding Senak, sebagai informasi ini Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya Karanding Senak yang lagi ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam. Sebentar Karanding Senak ya, ini ada informasi di kawasan Samarinda Karanding Senak. Untuk kawasan Samarinda tadi ada informasi seputar kecelakaan yang terjadi, bahkan ini kalau Bu Supendi melihat pantauannya dari depan kantor, bukan kantor Karanding Senak, rumah dinas dari Ibu Kepala Stasiun Etam Yoh, yaitu Ibu Siti Sarasulan. Tadi terdapat sebuah mobil yang ternyata nih mobilnya menabrak sebuah tembok, bahkan temboknya pun terjatuh karena ditabrak sama mobil ini tadi. Bahkan mobilnya masih bagus. Ini tegaknya nih masih latihan sepertinya si Karanding Senak Yoh. Dan untuk informasinya, alhamdulillahnya di memakan korban jiwa Karanding Senak. Untuk informasinya ini terjadi pada meriam tadi Karanding Senak Yoh, yang bersubah dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karanding Senak ini tegaknya juga untuk pemadaman listrik sudah berakhir di kawasan yang telah Bu Supendi sampaikan tadi, yang apabila menyala kembalinya itu di jam 9 malam tadi Karanding Senak Yoh, karena memang sudah jam 11 malam. Di mungkin lagi kalau misalkan masih terjadi pemadaman listrik. Tapi kalau misalkan di sana ada informasi apakah masih belum menyala, untuk informasinya boleh diinformasikan kepada kami Karanding Senak, tentu agar informasinya bisa tersampaikan secara lebih luas kembali. Baik Karanding Senak, Bu Supendi tunggu kehadirannya bersama kami di 0541-7272656 atau di nomor kami 0811-5819-984. Dan bagi Karanding Senak yang ingin mengetahui lagu-lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini, boleh nanti melihat di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, karena di sana sudah Bu Supendi sertakan ya untuk berbagai lagu dari Palembangnya pada malam hari ini. Masih sembari menunggu kehadiran Karanding Senak pada malam hari ini, tetap telinga dulu berbagai lagu dari Palembang pada malam hari ini. Ada Pegi Mantang dari Balkizia Sofa Sabira, kemudian Melemang dari Yolanda Catherine Harap, serta Nak Cak Mano lagi dari Desvi featuring Sakti.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
4: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
3: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
5: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Karanding Sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Baik Karanding Sana, saat ini sudah ada lagi yang ingin bergabung bersama dengan kami di nomor 7272656. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya Karanding Sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Malam Bu Su. Ya. Belum ngantuk Bu Su?
1: Ndi. Oh, Ndi. Itu mendak tidur siang tuh. Oh, apalagi setengah jam itu sudah tahan apa itu. Lagunya Ketimun Bongkok dia ada busu.
0: Kalau di formatnya ini dia ada busu. Ini adanya Adik Jilbab Biru.
1: Oh iya, Adik Jilbab Biru.
0: Adik Jilbab Biru Amaha.
1: Iya.
0: Oke.
1: Busu misteran tidur.
0: Mbok Reni jauh udah tidur.
1: Mbok Reni tidur, Mbok Yuli tidur.
0: Betul tuh.
1: Syukur tidur, bersama Triadi tidur, tidur, apalagi tidur.
0: Semua-semua udah tidur.
1: Ya.
0: Semua-semua sudah tidur.
1: Ya, Ustaz Burahim tidur. Apalagi yo, apalagi yang namanya yang bekas lagi tempai itu.
0: Nah, itu sudah.
1: Ramdan tidur dah. Iya dah Bu yo.
0: Loh, tadi Bu Su nih jadi di berjalan-jalan tadi.
1: Saya di rumah aja Bu Su. Soalnya apa namanya sudah malas berjalan tuh nabisu padahal di teras Samarinda tuh ramai
0: sebetulnya. Iya tadi ada ada bermajelis di sana. Di tahu majelis apa yang ngisi tadi tuh busu kan dilihat tadi
1: di mana,
0: di Taman Samarinda?
1: Oh iya memang di ini lah Jalan Mutiara ya juga. Diingat ya busu, padahal ada undangan saya tuh busu. Ada ustadznya itu yang anak pesantren tuh lah.
0: Iya itu sudah busu, maksudnya busu tadi ramai tuh di komen tuh.
1: Iya, cuman saya nah baru ingat ini nih.
0: Tadi papa sudah ngantuk lah, udah tidur aja nanti.
1: Iya dah, busu ya. Jangan sampai etam apa? Nah, ini nah.
0: Apa itu?
1: Wah, ini Maulid Nabi kan busu ya.
0: Nah, bentar lagi tuh.
1: Sampai etam ke sungai itu melarung makanan yang mubazir.
0: Betul.
1: Harus kan kayak ketan, mungkin jalan tigun itu mau banjir sulit boleh hukumnya kan jerik kan gitu. Jadi kalau pengobatan tuh lebih bagus pengobatan kimia aja Bu Su, ke dokter
0: kan dokter, lebih bagus. Datangin kan, dokter.
1: Penekannya ahlinya dan sekolah itu Bu Su sampai kuliah mungkin bergelar doktor, bukan dokter, doktor
0: spesialis
1: apa namanya? Spesialis dalam atau anotorak kan spesialis jantung kan. Nah itu yang paling bagus, jangan buang anu larung ke sungai.
0: Nah makan, gitu. Mending etam makan yo.
1: Iya baik dimakan.
0: Baik-baik dimakan.
1: Masa busuk ketan tuh busuk.
0: Kenapa tuh? Ya
1: Allah, demikian rupa kan harusnya bukan manusia dilarung ke sungai. Ya mubazir sama ini buang kan ya itu busuk. Nah, terima kasih Bu Suyo.
0: Siap Bu Su.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu tadi Karanding Sana dari Bu Su Mamat yang telah bergabung bersama kami. Sepertinya Sida adalah penelpon terakhir Karanding Sana pada malam hari ini, karena memang sudah sangat terbatas benih waktunya pada malam hari ini.

Baik, karena yang sana ini sebelum Busu Fendi memusingkan lagu dari permintaan Busu Mamat ke Rendeng Sana ya. Ini Busu Fendi sekali lagi mengingatkan kepada Rendeng Sana yang mungkin pada malam hari ini sedang berada di perjalanan sehabis nongkrong-nongkrong ke Rendeng Sana ya. Hati-hati di jalan karena memang malam hari ini biasanya malam minggu tuh masih ramai-ramai. Nah, ini ada sedikit cerita ke Rendeng Sana yang bisa Busu Fendi ceritakan kepada ke Rendeng Sana pada malam hari ini. Ini kejadiannya tuh tadi Merian Kerandeng Sana. Ini ketika Busu Fendi berada di perjalanan. Busu Fendi ditahu kenapa Kerandeng Sana herannya banyak masyarakat atau warga yang ini Kerandeng Sana yo apabila menggunakan kendaraan. Namanya kendaraan itu kan ada teknologi namanya rem Kerandeng Sana yo, rem, spion dan juga sein. Tadi Busu Fendi itu Merian hampir tertabrak Kerandeng Sana. Itu karena Busu Fendi sudah menyeberang. Busu Fendi sudah menyeberang, sudah menggunakan sein, kemudian Busu Fendi sudah sedikit lagi sampai di tempat tujuan ke Rendeng Sana ya sehabis menyeberang itu. Karena Busu Fendi posisinya itu sudah menyeberang setelah diberikan jalan dari kendaraan sebelumnya. Ketika Busu Fendi berhenti di pertengahan jalan itu ke Rendeng Sana, namanya mungkin masyarakat ini banyak yang tidak bersabar ketika berada di perjalanan sehingga rem itu sepertinya sudah tidak berfungsi lagi karena di sana di tengah-tengah jalan etam sehingga Sida itu memaksakan untuk melintas tetap berhadapan di depan motor dari kendaraan Busu Fendi karena di sana yo. Jadi bagi karena di sana hal itu bisa membahayakan bagi Busu Fendi sendiri atau mungkin misalkan di perjalanan yang lain bukan hanya Busu Fendi maha tetapi pengendara-pengendara yang lain itu bisa tertabrak karena di sana. Alangkah lebih baik misalkan karena di sana ya kalau sudah ada pengendara yang menyeberang kemudian sudah berada di pertengahan jalan berikanlah hak untuk menyeberang karena di sana ya jangan sampai untuk tetap melaju dan dia mau bersabar atau misalkan nih karena di sana kalau mobil tuh mundur etam nih lewat di belakangnya atau nih kalau misalkan motor mau maju tuh lewat di depannya itu bisa membahayakan karena di sana ya. Jadi lebih baik rem itu digunakan karena di sana karena memang rem itu sudah disediakan fasilitasnya untuk mengerem untuk mengurangi kecepatan. Jadi hati-hati karena di sana ya di jalan raya itu harus berhati-hati karena bukan hanya etam maha yang berkendara tetapi banyak masyarakat juga yang sedang berkendara menggunakan sesama jalan Kerandeng Sana. Saya sedikitlah cerita-cerita Kerandeng Sana pada malam hari ini sebelum juga menutup perjumpaan etam pada malam hari ini Kerandeng Sana. Kerandeng Sana, terima kasih Busu Fendi ucapkan kepada Kerandeng Sana yang tentunya setia telinga kami di RRI Perempuan Samarinda dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik Deng Sana ini Busu Fendi lakukan secara sengaja ataupun disengaja. Etam telinga dulu ada lagu Adik Jilbab Biru sebelum menutup perjumpaan etam pada malam hari ini.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
6: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etang.

Kerawan deng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani deng sana di rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada Empai Minggu 23 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda Merian. Inilah perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hambat kron yang sangat berkompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran yang kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda. Kerandeng sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan Etam mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Bekesa. Kerana di sana kamu bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kamu juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Siaran ini kamu didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rahamia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerulan yang sana RRI Pemat Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Dr. Haji Ahmad Haris SAG, MSI.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Rob yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar radio Republik Indonesia Pro 4 Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kemudian terlanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadal kitab syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sebelumnya banyak-banyak minta maaf tadi hampir terlambat ya lah. Pak Hasan nanya-nanya di mana tasnya katanya. Biasanya ada tas. Nah, tadi ulun baru datang dari Balikpapan. Tadi malam ngisi Maulid Nabi di Balikpapan jam 11 selesai.

0: tanggal 12 rencana mau berbaring sebentar di penginapan tertidur. Nah, jam 2:30 bangun, langsung berangkat. Azan sampai di sini tadi. Nah, karena bicara perjalanan, maka sedikit membahas tentang adab-adab bepergian lah. Di antara adab-adab bepergian, pertama, orang zaman dulu tuh bepergian dua aja. Kalau tidak menuntut ilmu, berarti berniaga, berdagang, atau merantau mencari kehidupan yang lebih baik daripada di kampung halaman. Nah, jadi apa adab-adabnya ketika ingin bepergian, ingin musafir? Pertama bermusyawarah dengan orang tua atau ulama ketika akan bepergian. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau ingin pergi kemana-mana selalu bermusyawarah dulu. Wabil khusus kalau anak-anak mau sekolah, biasanya ngomong dengan orang tuanya, kalau diizinkan berangkat, kalau tidak, tidak berangkat. Orang berusaha kayak itu juga, bila diizinkan berangkat, bila tidak diizinkan tidak. Imam Syafi'i dari Gaza ke Makkah karena memang ibu beliau yang menyuruh menempuh pendidikan di Makkah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bepergian jauh karena ibu beliau yang menyuruh untuk menuntut ilmu. Ibu beliau yang menyuruh menuntut ilmu. Nah, musyawarah. Bahkan disebutkan begini, Abu Hurairah itu jangankan untuk bepergian yang jauh, ingin keluar rumah aja ngomong dengan ibu beliau, bayangkan. Bukan untuk bepergian ke tempat yang jauh, ingin keluar rumah, ingin ke masjid, ingin mendengarkan Nabi menyampaikan hadis, itu pun bermusyawarah dan minta izin ibu beliau. Makanya Abu Hurairah itu terkenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebelum berangkat beliau, ya ummi, salamu alaik ya ummi, salam kesejahteraan untuk wahai ibu. Ibu beliau masih di kamar. Kata beliau, wahai ummi, wahai ibu, bolehkah saya ke masjid mendengarkan Rasul ingin menyampaikan ini? Boleh. Baru beliau keluar rumah. Kalau ibu beliau bilang tidak, tidak. Nah, makanya keberkahan Abu Hurairah itu adalah karena beliau selalu minta izin ingin bepergian, maka diberi Allah karunia apa? Banyak, paling banyak meriwayatkan hadis. Apalagi yang jauh-jauh. Nah, dulu ada orang yang ingin berdagang ke tempat yang jauh. Ada orang kaya ingin memperluas jaringannya, ingin berdagang ke tempat yang jauh. Dan orang-orang zaman dahulu kalau berdagang, orang-orang Arab itu memang sudah jauh-jauh. Kemana? Ke Syam. Kalau kita bayangkanlah sekarang mulai Makkah naik onta ke Syria itu berapa lama tuh naik onta? Jauhnya. Nah, ada seorang pengusaha ingin memperluas jaringan dagangannya, ingin berdagang ke tempat yang jauh. Datanglah ia. Nah, ini musyawarah dengan ulama. Datanglah ia ke mana? Ke tempat salah seorang ulama besar pada saat itu di Baghdad. Datang ke rumah ulama, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam, kata Syekh. Kemudian pengusaha tadi menyampaikan hasratnya, ya Syekh, saya ingin memperluas jaringan dagangan saya ke daerah ini, bagaimana kira-kira pandangan Syekh, pandangan kiai, pandangan tuan guru, pandangan guru tak, ya kan? Apa jawab Syekh tadi? Syekh tadi kan orangnya belak-belakan. Syekh tadi mengatakan, ya fulan bin fulan, apabila engkau ingin bepergian berdagang ke tempat yang akan kamu tuju itu, insya Allah daganganmu laris manis. Tetapi nanti ketika di perjalanan pulang, kamu akan dirampok dan kamu akan dibunuh orang. Bayangkan, orang zaman dulu itu belak-belakan, karena orang Arab memang karakternya dia terbuka, belak-belakan, ya, ya, tidak, tidak. Jadi kata Syekh tadi, ya fulan bin fulan, apabila engkau pergi ke tempat yang ingin kamu tuju di sana, pepergian, musafir, berdagang ke sana, maka insya Allah daganganmu laris manis. Tetapi nanti ketika engkau di perjalanan pulang, harta daganganmu, hasil dari berdagangmu akan dirampok orang, dan kamu pun akan dibunuh orang di tengah jalan. Protes kah? Enggak, diam aja. Pulanglah pengusaha tadi. Datang lagi ke mana? Ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kebetulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat itu masih muda. Masih muda. Tapi keulamaannya sudah nampak, masih muda. Assalamualaikum, ya Syekh Abdul Qadir. Waalaikumsalam, kata beliau. Kemudian bertanyalah dengan pertanyaan yang sama dengan Syekh yang tadi. Ya Abdul Qadir, saya ingin berdagang ke tempat ini, bagaimana kira-kira pandanganmu? Kata Syekh Abdul Qadir, dagang aja insya Allah daganganmu laris manis, dan kamu pulang pun insya Allah dalam keadaan selamat. Nah, pemuda tadi kan datang kepada dua ulama, pandangan ulama berbeda. Yang satu mengatakan dagangannya laris manis tapi mati dan dirampok, yang satu mengatakan laris manis dan aman. Apa hebatnya pengusaha tadi? Pertama, pengusaha tadi hebatnya apa? Dia tidak mengadu domba. Kalau kita bisa mengadu domba, ya kan? Misalnya Syekh Abdul Qadir mengatakan, kamu insya Allah daganganmu laris manis dan insya Allah selamat. Bisa kita ngomong kata, nah ini bahayanya kita nih, kata guru si Ano, nah itu kalau kita tuh. Tapi pengusaha itu diam aja, diam aja, tidak mengadu domba. Hebatnya pengusaha tadi, dia melaksanakan yang ketiga. Habis bermusyawarah dengan dua ulama tadi, dua syekh tadi, pulang salat istikharah. Nah, karena kata Nabi tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah. Hasil istikharahnya apa? Dia mengatakan dalam hatinya, yang namanya maut itu dimanapun, biar diranjang kalau waktunya mati, mati juga, ya kan? Biar di rumah waktunya meninggal, meninggal juga, katanya bismillah berangkat. Nah, jadi yang pertama kan musyawarah ulama, lalu salat istikharah. Berangkat dia. Sampai di tempat yang dituju, perjalanan lama, mungkin satu bulanan lebih. Rasulullah aja hijrah mulai Makkah ke Madinah itu setengah bulan. Padahal Makkah Madinah kan 400 kiloan, apalagi orang ke Syria sana mungkin sebulanan lebih. Sampai di tempat tujuan, memang betul dagangannya laris manis, laku. Nah, awalnya berangkat bersama rombongan, kafilah-kafilah. Kalau sekarang tuh kayak orang pasar malam tuh biasaan naik mobil itu, nah, mobil apa tuh, pickup kah, bisa berempat, berlima tuh, berombongan kan bisa tuh. Nah, karena pengusaha ini punya dia duluan, habis sudah, lalu pengen pulang duluan. Ketika di perjalanan pulang capek, lelah, menginap di penginapan. Namanya orang lelah tak tidur, ah bayangkan. Jangankan pian berdagang ulun berceramah aja tak tidur tadi malam, ya Allah. Dalam hati ingin berabah, nah sejam-jam, apa sejam yulun, tiga jam juga ya. Tertidur dia. Di dalam tidurnya bermimpi. Apa mimpinya? Pertama, uang hasil dagangannya dirampok orang, betul. Yang kedua apa? Lehernya ditebas orang. Dalam mimpinya mati, tebas kena. Ini kan ada tulangnya kan, sakit, rupanya terbangun dia. Waktu terbangun itu dia masih merasakan ada bekas tebasan di sini. Ya kan? Tebasan. Bayangkan, biasanya orang kan tidak ada tobasan ini, masih ada rasanya. Jarang mimpi itu betul, biasanya kan saya bilang mimpi yang betul itu satu aja, mimpi kalau kencing, itu betulan itu, basah betul. Nah jadi tadi rupanya pengusaha tadi terbangun, dia merasa lehernya tuh kayak ada bekas tebasan, masih sakit, tapi enggak, lihatnya udah ada darah, aman katanya. Kemudian dilihatnya lagi tempat uang, alhamdulillah uangnya masih ada. Rupanya dia bilang dia mimpi buruk, kayak dirampok dan dibunuh. Pulang sampai ke kampung halaman, sampai ke kampung halaman kembali dia mendatangi ulama. Nah orang dulu tuh kayak gitu, kalau ingin pergi mendatangi ulama, pulang lapor kepada ulama. Kalau wah ini datang berangkat mendatangi ulama berhasil, keringat lagi dah. Yol. Dulu orang kayak gitu datang lapor. Sampai di rumah syekh yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengusaha tadi belum ngomong apa-apa, syekh tadi mengatakan, ya fulan bin fulan, kau datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mendoakan kamu 17 kali, berkat doanya 17 kali, maka takdirmu dirubah oleh Allah, yang asalnya di alam nyata dirubah oleh Allah ke alam mimpi. Padahal belum ngomong nih, belum ngomong. Jadi kata Syekh tadi, sekarang datangi rumah Syekh Abdul Qadir, dia mendoakan kamu 17 kali, berkat doanya Allah rubah takdirmu, yang asalnya di alam nyata berubah ke alam mimpi. Betul kan? Kamu awalnya dirampok di alam nyata karena doa Syekh Abdul Qadir, tetap dirampok tapi di mimpi. Kamu dibunuhkan dalam mimpi, betul, awalnya di alam nyata dirubah oleh Allah ke alam mimpi. Betul, kadang ada yang berubah, cuma alamnya berbeda. Nah, alamnya berbeda. Kaget, belum bercerita lagi, kok udah tahu. Langsung dia pamit berangkat ke rumah Syekh Abdul Qadir. Sampai ke rumah Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, belum sempat ngomong, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya fulan bin fulan, aku mendoakan kamu bukan 17 kali tapi 3 kali 17 berapa tuh? Berapa? 51. Nah, bayangkan. Nah, jadi orang zaman dulu tuh kayak gitu. Kemana-mana minta izin dengan orang tua, dengan ulama, minta doa, doa restu. Maksudnya gitu. Yang kedua, ada bepergian itu kalau kita musafir, apalagi nanti haulan ya, haulan ke Banjarmasin, itu kalau bisa jangan sendiri. Dalam kitab Kitabul Adab itu disebutkan kalau bisa jangan sendiri, ada teman, tapi cari teman yang baik. Kalau teman yang kada baik, sakit kepala kita kan. Maksud kada baik tuh gini, dulu pernah kejadian, lihat zaman dulu tuh ada kemana-mana tuh orang naik mobil kol, ada kol kan, taksi tuh kol. Apalagi di Banjar itu mulai hulu sungai ke Banjar naik kol. Nah, yang uniknya tuh gini, pas hari Jumat, ya, naik kol. Kan berangkat tuh jam 8, pas Jumat nih, jam 9 lah berangkat. Pas di tengah jalan, jam 12 kurang 15 menit, kata supir, mampirkah kita? Kata penumpang yang satu, mampir, katanya enggak, jangan, gitu kan. Di sana masih ada masjid, itu baru ngaji, ya sudah, jalan. Sampai satu masjid lagi, azan sudah. Di mana? Turunkah kita? Kata supir, nanti baru azan pertama ya. Nah, di sana masih ada masjid, ini kan habis azan pertama, azan kedua, khotbah, masih lama katanya. Oke juga namanya supir, oke terus kan, gitu terus. Kemudian sampai di sana, masih innallahu malaikatahu, kata yang lain, terus sampai ke masjid yang dituju. Apa yang terjadi? Habis sudah harus sembahyang Jumat. Ini akibat kawan ini kan. Sampai di masjid yang dituju yang keempat, bubar sudah orang Al-Fatihah. Ayo, salah siapa? Makanya berkawan itu penting. Cari kalau bepergian tuh cari kawan yang baik. Kenapa? Pertama, kata ulama, supaya meskipun kita di perjalanan, 5 waktu tidak tertinggal berjamaah. Nah, itu yang penting, jamaahnya itu. Yang kedua, kesulitan akan dapat dihindari. Apakah sulitannya satu pingin cari makan, satu jaga tas, ya Allah. Ya. Satu pingin kamar kecil, satu nunggui. Tapi ya, pian kalau sorangan apa terjadi? Nah. Ya, memang yang paling afdal itu katanya bertiga. Masalahnya zaman ini zaman dahulu bang, kalau berdua satu mati bingung yang satu kayak pengurusnya. Ini kan perjalanan di Arab lah, karena di Arab tuh ada kayak kita di sini. Kalau kita di sini warung banyak. Kalau di Arab tuh nggak ada warung orang. Bingung singgah di mana lagi, berdua mati satu apa yang terjadi? Jadi yang kalau bisa yang kedua tuh bepergian jangan sendiri. Supaya apa? Supaya nanti di perjalanan paling tidak sholat tetap dilaksanakan secara berjamaah meskipun jamak qasar. Nah. Yang ketiga. Di sini disebutkan kalau bisa lah. Ini minimal ingin berangkat itu sholat sunat safar. Kalau kita kan sholat safar itu paling ingin berhaji, berumrah. Padahal yang biasa pian tulak ke Jakarta kah, misalnya kemana kah, sholat dua rakaat, enggak apa-apa. Kalau kita itu kan jarang taunya sholat sunat safar itu kalau ingin berangkat haji. Padahal bagus. Dan ketika keluar rumah, membaca doa. Ya kan? Minimal membaca doa paling singkat sudah. Doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Minimal itu. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kalau doa yang masyhur itu kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Belum lihat di bis-bis kereta yang ada tuh di pesawatnya ya. Padahal bis-bis tuh bagus tuh. Mobil-mobil travel tuh bagus diletakkan, jadi orang, oh iya, waktu anak berangkat tuh orang baca. Saya ingat ulun adanya cuma di pesawat aja. Minimal membaca apa? Minimal membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Supaya apa? Supaya satu, selama di perjalanan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, dijaga oleh Allah. Yang kedua, terhindar daripada rayuan-rayuan setan. Yang ketiga, apa yang kita cari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Nah, selanjutnya, apabila kita bepergian, urusan selesai, kata Nabi, cepat balik, cepat pulang. Kenapa? Kata Nabi, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu, bepergian itu sebagian daripada azab. Maksudnya apa? Maksud azab di sini bukan azab tidak baik, bukan. Maksud azab di sini pertama itu dari segi makanan. Nah, senyaman-nyamannya makanan di jalan tetap nyaman makan di rumah. Ya Pak Hidra, kayak apa aja makanan tempat lain tetap nyaman makanan di rumah. Apalagi pian di jalan mampir baru makan tetet ya, ayo sudah ada kondektor dah mau cepat naik. Dari segi makanan belum tentu ay, dosa jauh pian. Orang Samarinda misalnya ke Banjarmasin dapat tugas kah, dapat apa kah, eh, sama orang Samarinda ini kan berasnya bersapa pulen kalau berangkat ke Banjarmasin berasnya beras siam unus karas, ayo bayangkan, bah apa yang terjadi? Hah? Makanan tidak sanggup bersama yang karas makanan. Nah. Orang Banjarmasin ke Samarinda, apa ini berasnya aja? Ketan kah? Nah. Ya bayangkan, Beda kalau beda. Nah, ini namanya minal azab, itu artinya makanan itu bisa berbeda. Berbeda. Orang Banjar lah, ini orang Banjar. Kalau di tempat kita tadi kan, kalau kecap asin cair, kecap manis kental. Orang Banjar itu kecapnya manis tapi cair, itu susahnya setengah mati nyari kada dapat, ya Allah. Orang di sini biasa misalnya tehnya teh apa? Teh Sariwangi. Apa lagi? Teh Gunung Satria. Coba ke Jogja pertama kali. Rasanya melati. Ayo. Minuman tuh. Nah, ini makanya kata Nabi, kalau sudah berpergian cepat pulang. Kenapa? Segi makanan, minuman. Ulun pertama kali ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, teman-teman mesankan kamar di hotel. Ternyata hotel yang kami sewa itu perkampungan orang India. Ya ilaha illallah, makannya nasi samin terus, sakit perut, gak sanggup. Tiap hari itu aja, gak ada yang lain. Orang India kan makanannya kan nasi samin, nasi itu. Kita kan sekali dua kali bisa, lalu selanjutnya udah tahan perut. Yang ketiga kata Nabi, satu makanan, minuman, yang ketiga tidur. Senyaman-nyamannya tidur di perjalanan, tetap nyaman tidur di rumah. Biar di hotel pian, nah bingung apa ini, lihat-lihat dulu. Apalagi pasang AC, tidak lama kedinginan, matikan AC. Tidak lama kepanasan, matikan lagi, ayo. Ada bunyi sedikit, apa itu, gelisah. Jadi kata Nabi, kalau sudah selesai urusan, pulang. Cepat pulang, jangan berlama-lama di tempat tuh tujuan. Yang keempat, nah ini. Sebelum bepergian, usahakan mempelajari bab tentang sholat jama' dan sholat kasar. Nah, supaya jangan salah sholat jama' dan sholat kasar. Apa itu sholat jama'? Sholat jama' itu menggabungkan dua waktu dalam satu waktu, ya kan? Zuhur dan asar. Boleh dikerjakan di waktu zuhur, namanya jama' taqdim. Boleh dikerjakan pada waktu asar, namanya jama' ta'khir. Ya kan? Rakaatnya tetap 4. Itu jama' maghrib dengan isya. Boleh dikerjakan pada waktu maghrib, boleh dikerjakan pada waktu isya. Rakaatnya tetap, itu namanya jama'. Kalau kasar, meringkas sholat yang 4 jadi 2. Nah, yang 4 jadi, tapi waktunya tetap. Zuhur, waktu zuhur, asar, waktu asar, yang 4 jadi 2. Yang ketiga, belajar jamak kasar. Nah, ya kan, zuhur dan asar kerjakan pada waktu zuhur, rakaatnya yang 4 jadi 2. Ini yang kita paling banyak. Kalau kada belajar, bahaya kena. Mana bahayanya? Nang 2 jadi 1. Ya Allah. Kayak apa? Apalagi yang bermasalah, atau lebih bermasalah. Yang bermasalah tuh pas begini. Orang kan jamak kasar itu kan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini ada isya dengan subuh digabung. Kayak apa? Di mana babnya? Bahkan ulun pernah menemukan kawan lucu, memang orangnya lucu pian. Lucunya apa? Zuhur dengan asar itu dikerjakannya pada waktu asar. Iya, kalau pas asar, ini asar mepet hendak maghrib pulang. Maghrib jam berapa tuh? 18.20. 18.10 hanya sembayangnya, ya. Zuhur 2, asar 2, jamak tahir jenya. Udah. Ya kan? Habis selesai azan maghrib, sambungnya pulang. Maghrib 3, isya 2. Ya ulun wallahu banaikam ni. Ayo. Dikiranya kaitu kan enda julun, bukan kaitu, itu kenyamanan ikam nyulun. sekali duduk empat sembahyang. Ya orangnya memang raja akal, Lian. Raja akal, lihatinya jam. Oh ya, ya, ya. Hitungnya, oh ya. 18.20 maghrib. Oke, okay, jenya. Jam 18 lewat 15 menit. Hanya sembahyang zuhur 2, asar 2, ya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, pulangnya. Maghrib 3, isya 2. Nah, ketik-ketikai lagi. Nah, ya yuk. Ada lagi nih pian, kebisanya lagi lah. Ini harus makanya dibelajar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarnya apa? Misalnya lagi, kita berangkat jam 11, berarti zuhur itu nanti dikerjakan pada waktu asar aja. Itu paling afdal. Tapi kalau kita berangkat pas sudah azan zuhur, sholat aja zuhur sudah. Zuhur 2, asar 2, tarik sudah. Biar di rumah kada apa-apa. Ini ada juga yang berpendapat pian kada boleh jar, harus keluar dari rumah dulu. Ke mana julun? Ke rumah tetangga kakak sebelah. Nah, ham julun ya sudah nih, ada tuh. Nah, itu makanya harus belajar salat jamak, salat kah qasar. Belajar tentang tata cara bertayamum. Belajar. Belajar tata cara kada bisa bertayamum, oh ambil botol yang kecil ada kalau yang bisa parfum itu dipakai untuk wudu. Kalau kada belajar susah nanti. Ini kadang-kadang ada dulu pernah belajar praktek tayamum. Ada yang betakon, mana debunya aja enggak kelihatan. Julun yang namanya debu tuh jangan dikira kayak tepung kayak itu kelihatan, jangan. Bukan. Nah, akhirnya apa? Supaya kada bermasalah cari julun inilah. Kayak orang-orang berumrah itu kan ada kayak gini lah. Masukkan air di situ bisa dipakai untuk wudu. Kalau kada, nah itu bahayanya itu bahayanya itu bahaya dirai di jalan bermasalah. Nah. Kemudian lagi, oh iya berapa hari lagi musafir? Ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan kalau memang ini 4 hari. Jangan juga bahaya dirai misalnya ke Jakarta, dosa ke Jakarta. Ke pasir aja wadah bintuha misalnya, oh jepah haider ini lebih daripada 96 kilo, wadah bintuha sebulan musafir, aduh hai jemaah kasar semuan. Bukan. Nah, ada batasan-batasan tertentu. Nah, bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu kita belajar. Kalau ada belajar nanti repot di tengah jalan kayak apa mempelajarinya. Nah, kemudian lagi nih kata Nabi nih. Dulu para sahabat tuh begini. Para sahabat itu mereka kan berangkat kafilah-kafilah. Rombongan 40 orang, 50 orang nanti singgah di tengah jalan. Nah, rata-rata mereka tuh singgahnya di mana? Di mana ada sumur, di situ singgah. Karena bagi musafir zaman dulu itu yang penting adalah memberi minum onta. Itu yang penting dulu. Onta, ya kan? Onta dikasih minum sampai kemudian onta tadi tidak haus dan onta itu bisa menyimpan minuman kan? Sudah selesai. Nah, lalu para sahabat tuh kisahnya gini. Masing-masing makan berpencar. Karena kan masing-masing berangkat nih. Masing-masing berangkat cuma berombongan membawa makan masing-masing, lalu ada yang ke lembah sana, ada yang ke lembah sana, ada yang ke lembah sana, masing-masing sendiri-sendiri. Apa kata Nabi? Kesendirian kalian dalam makan itu adalah perbuatan setan. Makanya kata Nabi, kalau bepergian diusahakan apabila masing-masing bawa makanan tetap duduk sama-sama. Apabila kayak kita zaman sekarang nih naik bis ke apakah bila makanan jangan masing-masing duduk beremian kada apa-apa. Jangan sampai nanti muncul dalam hati, bah jangan-jangan aku bayari. Jangan, kawan gin bawa duit tae juga. Ya Allah. Kebersamaan itu harus dijaga oleh Nabi. Karena dulu sahabat tuh ada yang duduk di bawah pohon sana, ada yang duduk di bawah lembah ini masing-masing, karena masing-masing bawa sangok makanan. ujian Nabi, jangan lakukan hal itu, karena hal itu adalah perbuatan daripada perbuatan syaitan. Sejak saat itulah para sahabat bila berpergian makan bersamaan, duduk bersamaan, sama-sama makan. Nya sama-sama makan tu rami pian. Ulun dahulu ingat masih waktu sekolah ke Jogja itu nah. Jadi mulai amuntai berangkat ke Banjarmasin nunggu kapal. Namanya perjalanan panjang, ada yang bawa lapat, nah. Ada yang bawa pundut, ada yang bawa macam-macam disangui kuitan. Ya kan? Nah ramenya tuh pian pas di kapal terkumpul keluarkan semua. Nah rame itu ada yang bawa hintalo aja, ya kan macam-macam tuh hintalo masak. Nah bawa semua, yang bawa lapat, bawa pundut, bawa ini, kumpulkan semua makan sama-sama. Ternyata makanannya nikmat. Nah jadi kita kayak itu juga, kalau bepergian ke kemana ke duduk sama-sama, sama-sama duduk. Oh sini bergabung, ya kan? Bergabung sama-sama, jangan sampai muncul di dalam hati nanti seakan-akan orang minta bayar, kada, ya kan? Paham aja tuh, bila dibayar alhamdulillah, kada duit ada juga, cuma duduk masing-masing. Jangan sampai muncul, kata Nabi, di antara orang bepergian ini yang sama-sama tadi muncul kecurigaan masing-masing. Nah itu yang penting, duduk sama-sama duduk. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi, nah kemudian. Selama di perjalanan menjaga ucapan dan akhlak itu penting. Kenapa? Karena tiap daerah itu beda wataknya. Ya kan? Beda. Jangan sampai kita membawa adat istiadat kita di kampung, jangan. Kita harus belajar. Jangan sampai kita di sini di tempat orang ingin menyamakan seperti apa yang kita lakukan di sini. Jangankan kita musafir lah, orang alim aja ketika dia bepergian ke tempat yang jauh, kalau sholat berjamaah selama tidak disuruh jadi imam, jangan jadi imam. Karena yang paling afdal itu adalah penduduk setempat. Ulun misalnya diundang mana beli papan atau ke Bontang, ya kan? Itu yang lain jadi imam. Karena mereka lebih tahu tentang keadaan masyarakatnya. Andai kata ulun disuruh pun, ulun tanya, apa kebiasaan masyarakat di sini? Subuh bakunut kah? Kadakah? Bacaannya panjang kah? Pendek kah? Wiridnya apakah? Sama kayak musafir itu juga, musafir nih. Jangan sampai kita terbawa, oh kayak apa, adat orang di sini kayak apa, bahasanya kayak apa, sopan santunnya kayak apa. Oh belajar kita, belajar. Kalau belajar, bisa bermasalah nanti. Orang Indonesia terkenal ramah, ya kan? Ramah Indonesia. Orang Arab keras dia, keras. Tapi bukan karena kerasnya, memang karena kencangnya aja, kan? Karena angin mungkin deras dan lain-lain ya. Beda, watak tiap daerah itu sangat berbeda. Beda. Jangan menyamakan seperti apa yang ada di kampung kita. Di kampung kayak ini, di kampung kita, di kampung orang belum tentu. Nah, ya jolon dulu bercerita kan, orang Makkah Madinah tuh biar keras ngomongannya tapi kada mukul. Itu hebatnya. Paling omongannya, orang Arab tuh kenceng dia, tapi kada mukul. Kalau orang Indonesia ini diam tapi nyocok, mati orang. No. Itu bedanya. Nah, ulun biasa pian melihat orang-orang Arab itu mereka bertengkar itu biasa. Biasa ulun melihat mereka bertengkar itu sesama supir bis dan lain-lain itu bertengkar itu luar biasa. Cuma kada mukul. Nah kayak petinju. Biasa kalau pian melihat petinju yang bertimbang, ada kalau bertimbang badan, ada kalau sebelum bertanding itu ada bertimbang badan, saling singgol-singgol kalau, tapi kada mukul. Nah itu mereka, itu kada mukul. Nah kita harus belajar itu, jangan sampai kita membawa adat istiadat kita ternyata berbeda. Oh ya di sini seperti ini, di sana seperti ini. Insya Allah dalam kitab ini disebutkan kalau kita mempelajari itu kita tidak akan pernah berselisih dengan siapapun. tidak akan berselisih dengan siapapun. Kita manggil orang di sini begini, orang di sini begini, orang di sini begini, ya. Nah, oh ternyata orang ini kencang tapi baik dia. Orang ini lembut, memang adat istiadatnya memang lembut. Makanya jaga ucapan dan akhlak selama di dalam perjalanan. Nah, karena khawatirnya nanti orang, ulun ingat dulu pesan orang tua waktu hendak merantau ke Samarinda, ojo orang tua jaga adab, jaga akhlak, ya kan? Kalau bahasa Banjar, jangan sampai rumput mengalahkan benua, tahulah. Rumput mengalahkan benua, artinya merasa hebat ini, lalu orang asal jangan, tetap beradab, bersopan santun. Nah, itu bahasa orang Banjar, rumput mengalahkan benua. Nah, itunya mau perkelahian ini kan. Nah, jadi tenang, damai. Oh iya, adatnya kayak apa, ininya kayak apa. Makanya kami jadi petugas haji itu kan belajar tata krama orang adab, orang Arab tuh kayak apa, adatnya kayak apa, ininya kayak apa. Dipelajari supaya jangan sampai tersalah gitu aja. Jangan sampai salah. Kayak ibu-ibu enggak bisa kayak di Samarinda, ya Allah. Kalau di Samarinda kan biasa tuh. Ya. Misalnya mau beli sesuatu tawar-tawar, di Arab enggak bisa, ya Allah. Apa ini katanya? Nah, itu masalah tuh kena. Nah, terlalu ramah dengan orang Arab enggak bisa. Enggak bisa. Pasti bermasalah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Adik mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
9: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalam, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi Kronesna RRI Perempat Samarinda ya. Kembali berjumpa lagi dengan Mbok Mia dalam rangkaian Samarinda Hambat ya Bu Sumbo. Di edisi hari Minggu nih ya Bu Sumbo, di 23 Agustus 2026 ya. Semoga ya di ini minggu-minggu terakhir etam nih bulan Agustus, semoga etam segalanya diberikan kesehatan ya. Kemudian kebahagiaan tentunya ya Bu Sumbo ya. Dan di Samarinda Hambat ya, kita akan menyajikan informasi ini Bu Sumbo, perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur ya Bu Sumbo ya. Nah, kita akan menyimak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di Minggu 23 Agustus berdasarkan informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Secara umum cuaca di Kalimantan Timur hari ini cukup bersahabat nih Bu Sumbo nih, dengan kondisi cerah hingga berawan di sejumlah wilayah. Untuk Kota Samarinda sendiri ya, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 59 sampai 93%. Kemudian Balikpapan diperkirakan cerah berawan juga ya, dengan suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Bontang cuaca diperkirakan cerah, suhunya sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Sementara itu Bu Sumbo, Kutai Kartanegara diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Di wilayah Kutai Timur cuaca diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 23 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Pasir kondisi cuaca nih wayah nih diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, sedangkan Kutai Barat juga berawan. Kemudian Berau juga diperkirakan cerah ya Bu Sumbo, dan untuk Penajam Pasir Utara diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk Mahakam Ulu sendiri diperkirakan cerah berawan juga dengan suhu sekitar 22 sampai 32 derajat Celcius. Jadi Bu Sumbo, meskipun sebagian besar wilayah di Kaltim diperkirakan cerah hingga berawan ya, kondisi cuaca ini tetap pada dapat berubah nih sewaktu-waktu. BMKG juga mencatat bahwa pada periode 21 sampai 27 Agustus, sebagian besar wilayah Indonesia ini masih didominasi kondisi kemarau, meskipun hujan lokal ini tetap berpotensi terjadi. Nah, karena itu, bagi etam yang hendak beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah ya, maupun melakukan perjalanan, ini tetap pantau perkembangan cuaca terbaru dari BMKG. Dan di tengah kondisi kemarau nih Bu Sumbo, mari etam nih bersama-sama menghemat penggunaan air serta tidak melakukan pembakaran lahan ataupun sampah secara sembarangan ya, untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu dia Bu Sumbo. Demikian perakiraan cuaca Kalimantan Timur untuk hari ini, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam perjalanan ya, dan selamat menikmati hari bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Edam lanjut di informasi kedua ya, Bu Sumbo. Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda mengumumkan akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol Laode Prasetyo Fuad menerangkan kebijakan ini diterapkan sehubungan dengan rencana kegiatan pengerjaan drainase di ruas jalan tersebut. Dalam upaya menjaga kenyamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat, arus lalu lintas yang semula memiliki dua jalur akan disederhanakan menjadi satu jalur. Berikut adalah rincian pengalihan dan penyesuaian arus lalu lintas yang berlaku selama 24 jam. Periode 24 Agustus sampai 28 Agustus 2026, kendaraan roda 2 dan roda 4 dari arah Simpang Gunung Ciremai menuju Simpang Muara akan mengalami penyesuaian arus. Sedangkan periode 31 Agustus sampai 4 September 2026, kendaraan dari arah Simpang Muara menuju Simpang Gunung Ciremai juga akan mengikuti aturan rekayasa serupa. Lebih lanjut dijelaskan Kompol Laude Prasetyo untuk kendaraan dari arah Jalan Gajah Mada menuju Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Pangeran Natasari saat melewati Jalan RM Marta Dinata atau di depan toko Holland Bakery ini jalan akan menjadi satu jalur dua lajur. Sedangkan untuk kendaraan roda 6 ke atas pada periode 24 Agustus sampai 4 September 2026 kendaraan dari arah Simpang Muara menuju Pelabuhan Samarinda diarahkan untuk mematuhi rute alternatif yang telah ditentukan saat melewati Jalan Pangeran Antasari. Kendaraan dari arah Pelabuhan Samarinda menuju Simpang Muara juga wajib mengikuti rute alternatif saat melewati Jalan Niaga Timur dan Jalan Yosudarso. Pihak Satlantas Polresta bersama Dishub Samarinda menekankan bahwa kenyamanan pengguna jalan adalah prioritas utama. Warga disarankan untuk berangkat lebih awal atau menggunakan jalur alternatif yang telah ditetapkan guna menghindari potensi kemacetan di area pengerjaan. Pengendara diharapkan untuk selalu berhati-hati di jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang tersedia demi keselamatan bersama. Demikian Bu Sumbo, informasi kedua dalam Samarinda Hambat ya, yang kami kutip dari halamannya kaltim.tribunnews.com. Dan sebagai akhir dalam Samarinda Hambat, tapi setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi dalam program Dendang Nusantara. Kemudian Bu Sumbo bisa merequest lagu-lagu Nusantara ya di pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di pantauan di kawasan M. Yamin sendiri ya Bu Sumbo, pada pagi hari ini ya masih cukup lengang ya di hari Minggu. Cuaca juga bersahabat nih cuacanya, ya tam saya mau berano aktivitas di luar ruangan ya. Ini nyaman nih untuk kita menjalan-jalan. Di terlalu panas, di terlalu juga mendung. Jadi sejuk nih udaranya. Tapi mungkin kan dia cuacanya kan dia mungkin akan panas nanti Bu Sembo ya, jadi etam nih harus jangan lupa pakai sunblock, pakai payung mun etam di anu ya, dan juga tetap pantau pantauan cuaca ya, pagaran cuaca dari lamannya bmkg.co.id. Untuk lalu lintas sendiri ini masih terpantau ramai lancar ya Bu Sembo, masih agak lengang sebenarnya sih, agak lengang ya dari arah Simpang Sempaca menuju Simpang Lembusuana dan juga sebaliknya ya. Kalau kita bersama kan dia, kita ketemu lagi di program Dendang Nusantara, masih di tempat yang nama Mia, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya H.G. Wells. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai Tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara H.G. Wells menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para Tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi, dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan, menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya H.G. Wells. Dari RRI untuk Indonesia.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desa Desa Budaya Pampang Samarinda meraih dua penghargaan pada Kaltim Fest 2026, yakni juara kategori budaya dan pemenang Arindama kategori pengembangan budaya dan kearifan lokal terbaik 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pariwisata Dispora Parkota Samarinda, Diana Pida mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan budaya dan kearifan lokal masyarakat Pampang masih terjaga dan memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata. Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Diana mengatakan Pemkot Samarinda akan melanjutkan pembinaan Pampang dengan meningkatkan fasilitas, kemampuan sumber daya manusia, pelayanan wisatawan, dan penguasaan bahasa asing. Promosi juga akan diperkuat melalui media sosial dan konvensional agar Pampang semakin dikenal wisatawan nasional dan mancanegara.

0: Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bout. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara. Selamat hamat Bu Sumbo, perempat dari Samarinda ya. Apa kabarnya nih Bu Sumbo segalanya ini di hari Minggu nih. Minggu yang cerah ini ya, semoga kita semuanya bersehatan segalanya ya Bu Sumbo, dalam bisa menikmati hari Minggu di akhir weekend terakhiran ya bulan Agustus ini ya, bersama keluarga, bersama teman ya, dengan penuh kebahagiaan dan juga kegembiraan ya Bu Sumbo ya. Dan tentunya seperti biasa ya, di Sabtu dan Minggu kita ada di program Dendang Nusantara, kan dia Bu Sumbo bisa merequest lagu-lagu Nusantara pilihan, lagu-lagu Nusantara, pokoknya mau request lagu apa aja boleh, lagu Aceh, lagu Jawa, lagu Kalimantan, lagu Bugis, lagu Papua, pokoknya boleh ya Bu Sumbo ya. Kita akan merapat hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan yang bergabungan di 0541 7272656 atau di 7361522. Di WhatsApp juga bisa di 0811581998984 ya. Di Facebook juga bisa di Pro 4 RS Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu Bu Sumo yang sudah ngantri ini di WhatsApp dari tadi nih ya, ada Bu Suhamdan. Halo sahabat-sahabat Salam Budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam Bu Su.
1: Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Mia Bu Su.
1: Mbok Mia bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun. Ini udah bangun Bu Su.
1: Kedinginan.
0: Kedinginan.
1: Batuk berumuran.
0: Sama Bu Su. Batuk
1: berumuran. Hutan kebakaran.
0: Bujur.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Sudah sarapan enggak?
0: Alhamdulillah sudah tadi Bu Su, sudah sarapan.
1: Amun balo minta Bu Su Mamat, lontong sayur minta Mamat.
0: Iya maunya Bu Su.
1: Kirim ke RRI. Mana Bu Su Mamat? Bu Yana, Bu Yuli. Bu siapa lagi tuh? Salam keberkahan.
0: Bu Su mau lagu apa nih Bu Su?
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Itu aja bar.
0: Mau lagu apa nih Bu Su?
1: Bu Su, lagunya Mia yang atur.
0: Oh iya sudah kalau gitu. Nih Mbak Mia aturkan berarti yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Hamdan seperti biasa bangun-bangun-bangun jarsida ya. Kita sapa dulu di belakangnya Julak Hamdan, Bu Su Hamdan, Kai Hamdan lah siapa. Halo, selamat hamba salam budaya.
2: Selamat hamba. Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Di Bateh Jurang Nan Dalam, Mbok.
0: Di Bateh Jurang Nan Dalam ya. Lagu ada. Lagu Padang lagu ya, Bu Su ya. Lagu Minang, iya. Ya. Di Bateh ada. Ya. Salamnya buat siapa nih, Bu Su?
2: Iya, ya, Mbok. Gua Hamdan tadi ya, Julak Hamdan, yeah. Penuturan Ago juga. Bo Mardiana yang ada di Loh Janan sana, Bo. Bo siapa lagi ya, Bo Reni. Ada Bu Su Abdurrahim. Bu Sukur, Bu Su. Siapa lagi ya, Haji Ahmad Riyadi, Bu Tua, Tua Ijiwar sampai. Bu Su Ijiwar. Terus, Tua ada Bu Su Dehem tadi semua yang sama-sama bersepeda.
0: Oh, bersepeda, ya. Bu Su ya.
2: Balapan sehingga wadah ano tua baron. Kalinya mengingat kita. Ngeril dia ke bano tuan di lagi ma ano Bu Soman radio udah rusak
0: mungkin sudah. Minta di lem biru gitu berarti tuh.
2: Ngeleh juga mau habis bersepeda ngeleh tuh ano Bu. Narik napas. Kan Bu Yuli juga Bu. Mau dengari malam tadi itu Bu saya kira ada apa di jalanan di Marta Dinata tuh nambo rame.
0: Iya.
2: Rupanya jalur itu mbok enggak dipolahkan si drainase mbok.
0: Iya. Hari ya. Mulai tanggal 24 kan dia
2: Bu. Nah, iya mbok, karena mbok kan banjir sini nih. Di Kampung Jawa kan sampai rumah sedih juga hayu tembok. Saya kira orang enggak melarung makanan ketan putih wae buang ke anu ke sungai untuk buaya kalinya lain. Makan mbok Yuli juga. Terima kasih mbok Mia ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Mamat ya. Kita sama lagi di belakang Bu Su Mamat. Ada siapa di halo sahabat-sahabat salam budaya. Atar putus. Boleh dicoba kembali ya Bu Su. Halo sahabat-sahabat salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
3: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumisran.
3: Iya, Mbak Pagonia.
0: Iya, kan? Betul sekali. 100 buat Bu Sumisran.
3: 100 buat Bu Sumamat berapa?
0: Bu Sumamat 110.
3: Bu anu yang dari itu yang bangun sama Bu
0: Sumamat. Itu Julak Hamdan. Nah, Julak Hamdan 125.
3: Julak Hamdan yo. Lagunya ini anu aja sudah.
0: Lagu apa?
3: Lagu anu ini nah, lagu apa ya? Putri Junjung Bulan aja sudah.
0: Putri Junjung Bulan. Putri Junjung Bui, lagu Banjar enggak, Busu?
3: Nah, iya lagu Banjar maksudnya kan anu lagu Banjar, Putri Junjung Bui ya kan?
0: Iya.
3: Nah, lagunya itu tadi tuh, ya kan? Mau minta lagu Butun dia tahu ya kan?
0: Ini yang nyanyi Megizet ini. Nyaman, nyaman kan dia nih Bu Sumisran bedangdut juga kan dia leh.
3: Gimana?
0: Tegak mana? Salamnya buat siapa nih Bu Sumisran?
3: Salamnya aku kualikan dengan Bu Sumamat aja dari salamnya seberataan dari soalnya hambat-hambat nih persempat waktu ya kan?
0: Iya betul.
3: Beli sikat dengan sepatu. Sikat jangan seringkan waktu, jangan buang waktu. Yakin Mbak?
0: Betul. Iya kan, iya kan?
3: Ya kan.
0: Amin.
3: Baik-baik, terima kasih Mbak Nina.
0: Sama-sama, Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumisran di Muara Kaman ya, Bu Sumbok. Kita sapa lagi satu pendengar lagi sebelum kita nelingak lagu nih. Halo. Terputus lagi. Ya, boleh dong nanti dicoba kembali ya Bu Sumbok. Kalau gitu nih Mbok Mi bacakan dulu nih yang di Facebook. Ada Bu Surahman Rizki yang sudah bergabung. Assalamualaikum ya, warga Kampung Banten Rizki Medan hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Surahman Rizki ya sudah nelinga di Promat Elis Marinda ya. Ini dengan siapa dan dimana kita sapa dulu. Terputus lagi Bu Sumbo. Ya Allah, kenapa ini terputus-putus terus nih? Halo. Iya, terputus lagi. Ya sudah kalau gitu. Kalau misalnya ada telepon lagi kan dia Mbak Mi udah angkat kalau gitu. Anda bercanda lah. Nah, kalau gitu Bu Sumbo kita nelinga lagu dulu aja ya. Ada lagu dari Minang dengan Di Bateh Jurang Nan Dalam.

0: Samarinda. Kenalin, kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pra 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Balik lagi bos mbak di program Denang Nusantara ya. Tami bisa merequest lagu-lagu daerah Nusantara tentunya ya. Nih mbak Mia ke WhatsApp dulu nih, ada mbak Titin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya budakan. Salam mbak Titin kemakmuran, lagunya Karindangan. Salam buat Busu Mamat, Busu Dari dan segalanya, terima kasih. Sama-sama Mbak Titin, kan ya Mbak Mi putarkan ya lagunya Karindangan ya, dari Tommy Kaganangan, spesial untuk Mbak Titin. Kita sapa lagi Busu Mbak yang ada di belakang sini. Halo.
1: Halo.
0: Selamat-selamat, salam budaya. Salam. Budayakan salam Busu Ari ya. Sudah sarapan Busu? Makan apa Busu?
1: Mie goreng.
0: Mie goreng, aduh enak banget nih, jadi lapar Mbok Mia. Ngomong-ngomong mau lagu apa nih Busu Ari?
1: Lagu Banjar.
0: Apa nih judulnya?
1: Sorangan.
0: Sorangan, kirain mau Karindangan. Salamnya buat siapa nih Busu Ari?
1: Salamnya buat
0: teman-teman. Oke siap. Terima kasih Busu Ari, kan dia Mbok Mia putarkan lagunya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Busu Ari ya di Juanda. Biasanya lagu Banjar Sorangan ya Busu Mbok. Nah, masih bisa lagi nih Busu Mbok yang mau bergabung request lagu ya. Masih tapi enggak sempat nih tegaknya kalau misalnya request lagu. Jadi bisanya mungkin kirim-kirim salam aja ya. Kalau sempat kan dia yang mau putarkan ya. Ini di belakang Busu Ari ada siapa nih? Halo. Salam budaya.
1: Salam budaya, salam.
0: Budayakan salam, Busu Kota, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan juga kamu, Su?
1: Sarapan dah.
0: Makan apa?
1: Nasi.
0: Nasi, oh, enaknya Masya Allah. Busu Kota mau lagu apa nih?
1: Lagunya? Semalam di Tabang.
0: Semalam di Tabang. Semalam di Tabang. Semalam di Tabang, lagu dari Lis Nawati. Salamnya buat siapa nih Busu? Iya, kenal Mbok Mia ini.
1: Iya, Sabrina.
0: Mia Sabrina. Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Kutai ya. Ada sarapan juga tegak Busu Ari. Kalau Busu Ari itu makannya mie, kalau Busu Kutai makan nasi ya. Adanya ada di lapar nih Mbok Mia jadinya yo. Tadi cuma makan roti aja. Jadi pingin makan mie juga, mie goreng. Pagi-pagi kayaknya enak banget ini kayaknya ya. Kalau begitu Busu Mbok ya. Karena waktu kita juga sudah di penghujung ya, ada 3 lagu yang akan kita putar nih ya. Mbok Mia akhiri aja dulu deh di Dendang Nusantara pada pagi hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah kirim-kirim salam, sudah request lagu juga ya Busu Mbok ya di pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ya, dan semua-semua hal baik yang menyertai kita semua ya. Amin ya rabbal alamin gitu Busu Mbok ya. Setelah ini tetap gabung di Promat El Semarang dari jam 8, kemudian kita akan dalam program Halo Benua Etam. Tentunya masih ditemani Mbok Mia nih yang gerecek ini pokoknya leh. Kalau kita bersama kita nelinga lagu dari Banjar dengan Karindangan.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Kalimantan Timur mendorong pengembangan Festival Erau dan Geopark Sangkulirang Mangkalihat sebagai daya tarik utama pariwisata. Erau dikembangkan dengan memperluas lokasi kegiatan tidak hanya di kawasan Keraton tapi juga di Kedaton, Stadion Rondong Demang, dan Kutai Lama. Pelibatan generasi muda serta komunitas juga diperkuat dalam agenda seni dan budaya. Dalam agenda bincang wisata di Samarinda, Kepala Kantor Staf Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadibura, Pangeran Haryono Tonegoro mengatakan Erau tahun ini mengangkat tema hubungan raja dan rakyat. Konsep tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan festival dan memperkenalkan sejarah dan budaya Kutai kepada wisatawan. Sementara itu, Lead External Affairs and Policy Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Niel Makinudin mengatakan Geopark Sangkulirang Mangkalihat memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan konservasi, pendidikan, penelitian, dan geowisata. Bentang alam karstnya juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan air dan menyimpan potensi karbon, sehingga pengembangannya diarahkan pada pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.